0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, serius banget lihat HP-nya.
4: Vio, bikin kaget aja.
3: Lihat apaan sih?
4: Ini loh, Vi. Tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
3: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif AYES? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
4: Oh gitu ya. Terus-terus, Vi.
3: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
4: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
3: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
5: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat, karena masa depan mereka dimulai dari sekarang.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
7: Iya, selamat pagi Rakelan Rai, kantor nyaringin gong ya, Cynthia, Ring Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ketut Diarsa, Patut, Widangan Gianyar, Sampun Nyaringin, Indik Topik Kegiatan Budaya di Desa, Yana Istri Tiang, Wauja, Sarangigal Rejang, Dumun Polis Sekegong, nah Piji Sarangina, Yan Wentan, Rin Desa, kegiatannya niki. Nge, tepatnya nih Desa Napi, Niki, Widangan Gianyar, Patut Diarsa, aktif pisan, Niki, nge, para istri-istri, Sane Wentan, Rin Desa, Pak Tutiarsa, salah satunya Raben Pak Tutiarsa puniki. Nge, ngigal sarang, nge, sekegong napi niki, tabuh napi niki, pasengan wastan sekegong niki Pak Tutiarsa, dados diinformasikan kentan nge, di masing-masing desa pasti ke ake wenton sanggar-sanggar seni, tidak hanya seketruna-truni atau naalit kemantan sana nyarengin ibu-ibu PKK sana istri-istri, biasanya kan pesta kesenian Bali, wenton niki nggih, napi wastane gong kebiar wanita minap niki bisa menjadi kesempatan untuk mendapatkan pementasan tering pesta kesenian Bali dengan cara mengikuti sanggar-sanggar seni kentan nggih. Selain memang pelestarian, tujuan utama dari kegiatan budaya di desa, rasa syukur dan doa pun juga bisa niki menjadi tujuan utama, karena mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan juga para pengelingsir pastikannya nggih, dengan napi wastane tradisi turun-temurun atau seni budaya yang ada, kita bisa napi wastane nggih ikut serta nggih Rakelan Rai bangga menjadi warga yang kental akan seni dan budaya. Terus dari keakrapan ini sampun wenton pentas seni budaya, latihan berhari-hari, pastikan niki nggih menambah keakraban sarang seniman-seniman nggih Rakelan Rai atau sarang warga sana nyaringin pertunjukan seni punika. Dari segi ekonomi nggih, yang sampun wenton pertunjukan seni budaya, masing-masing desa bisa menarik wisatawan lokal, domestik domestik maupun mancanegara untuk melihat langsung acara pertunjukan seni, sehingga wenten UMKM lokal nggih di masing-masing desa pun ikut serta nggih menjadi poin plus niki rakelan rai, hitung-hitung menawarkan produk dari hasil nggih masing-masing desa atau pelaku lokal masing-masing desa dari pelaku UMKM untuk menjual barang ataupun jasa. Nika nggih dumun rakelan rai mali jebos gongge sapa sang remawali sanemangkan mesanakan dumun tatapun ikiring program budaya RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Tradisi mebuog-buogan di Kedonganan. Tradisi unik di Pulau Bali yang digelar setiap tahun, tepatnya pada saat hari Ngembak Geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini sebenarnya adalah warisan leluhur, tapi sempat lama vakum. Namun beberapa tahun terakhir, tradisi mebuog-buogan kembali digelar. Lokasinya sendiri adalah di kawasan rawa-rawa hutan mangrove, Desa Kedonganan, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung. Pada saat tradisi ini berlangsung, peserta akan melumuri tubuh mereka dengan lumpur, apalagi memang tempatnya di daerah rawa-rawa berlumpur di desa tersebut. Setelah semuanya puas mandi lumpur, mereka pergi ke pantai Kedonganan untuk membersihkan diri. Tujuan tradisi ini digelar memiliki makna simbolik sebagai bentuk pembersihan diri atau badan dari pengaruh negatif yang nantinya setelah dilumuri lumpur akan dibersihkan lagi di pantai.

0: Ingi.
1: Woi, jag sing orang apa, jag sing orto, jag saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI.

0: Iya, Riem Urup itu Desa Denpasar, kantong nyaringin gongga Cynthia, Puniki, Ring, Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ingira ngelantrai kantor punikiring acara Rahajeng Bali, informasi lan teman-teman Bali, wentan de ole ni ke tukang Prada Uli Dharma Sabar, Rahajeng Olas-Oles lan penyiar RRI, Rahajeng Tugas Suksema, nge beli de ole, nunas tembang Raju Pala Lawas, nge nunas tembang Ampura, tanwetan gala nunas tembang, Balai Jebos minap nikiring acara ngelila ulangun dumun, yantan pulih ngelila ulangun, wengine wentan acara kelanguan, nike wawu pulih acara nunas tembang, kentan nge. Ring ungkur sira wau sana nyarengin Aji Tatak minap nge ring paletan Oni Jerman nge nini Jerman ring ungkur nini Jerman sira puniki Om Swastiastu Rahajeng nyarengin acara Rahajeng Bali ni mangkin inggih samur menten iki inggih selamat pagi Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu
0: inggih Om Swastiastu widangan api niki
1: Rahajeng pagi semeng
0: Rahajeng mewali
1: nggih, siang rewo widangan kapal.
0: Kapal sewitran Pak Yanarbe niki.
1: Nggih.
0: Nggih, patut mancung.
1: Tangkil.
0: Nggih, sampun, sampun Pak Tot.
1: Nah, wawu nyi tiang radio uling jam kudus satu.

0: cuma tangin nih kok.
1: Oke, okay, enten kangen.
0: Paling napir dan setrek trek nih beda.
1: Jogging trek, mi pangku alam isi trek nih gen belakang nih ki.
0: Kawan kan trek wanten. Bu Ani kapal, sih semua Bu Ani.
1: Inge, sih semua Bu Ani kapal, patut mancung, mungkin ngemosong dumun. Ini kegiatan budaya di desa nih ki.
0: Kegiatan di desa, kenteng?
1: Kegiatan budaya.
0: Oh budaya.
1: Inge, sana mantan yang desa Pak Tut. Minap napi mantan nih kegiatan budayanya nih.
0: Bian di. Wenten, paling banyak ya sangar wenten, nenek meninggal, ya nindik, ya, ngelestari yang budaya Bali ya, Arjo niko, narang wenten, niki. Tapi malih ke bawah gamal lah wenten.
1: Inge.
0: Jaguang palep, wenten terus noja, lingser nak wenten, maksudnya, terus nenek meniko. Pun restar yang maksudnya budaya sarang entar lumada yang lantun
1: entar nggih
0: tiang napi senang maksudnya ngitik ngelanturan entar
1: nggih
0: ada rahayu entar
1: patut nika yen napi wasane puniki pertunjukan seni yang diadakan langsung reng desa adat minap desa dinas nggih sebulan cepo atau 6 bulan sekali nika patut wenten
0: yang diki yang banyak titian ki banyak panglang nah, bisa dibilang di kampung toya selat abulan mantan tu
1: selat abulan nika
0: nih diki wenten dah wacana dalam jambe ke pertama wenten lampun serta kentan ketarian sanggar selat ronara terus balik bulan nih toya nih pro dalam.
1: Oh, sekaligus Rika berarti nge.
0: Nge.
1: Wenten pertunjukan seni.
0: Langsung nak kita meluwe kenten. Oh. Kenapa wenten generasi.
1: Generasi, nge.
0: Yang nana masa ngaya ampen mangkun sampun pensiun.
1: Pensiun. Yen bulan Agustus jagi pacang rauh niki kan wenten 17 Agustusan. Drika ten wenten lomba-lomba kuliner nika Pak Tut mancul.
0: Yen 17 Agustus biasane kok ten wenten kemon.
1: Halo? Pak Tut? Iya, yeah, pun api ical suaranya nih niki Pak Tut. Bae sinyal niki membatasi kita untuk komunikasi niki nge. Padahal asik minap niki nge. Kita membahas seputaran kegiatan budaya di desa nge. Sira uning dados niki rekomendasi ketika desa satu tidak napi wastane tidak meduwe kegiatan kentan nge. Bisa pun niki mencari-cari sharing kentan nge. Kegiatan di desa yang lain mungkin kentan. Yang penting tujuannya niki pelestarian seni dan budaya nge. Yang diikut sertakan oleh seluruh wargi desa nge. Rakalan rai entah nika sekaturul turuni PKK Banjar kentan nge. Nah alit-alit nge. Rakalan rai nge. Rengkor patut mancung kanton galahnya neka angin kanton akan niki semeton. Nampi malih renggalah jam siya kantos jam dasa wenten pabelibagan puniki kesarangin jero gede mekal madi sukade. Saya gang dumun puluh sadruennya mangde puling ranjing nge. Inge Om Swastiastu selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi Gongge cantik.
1: Inge, selamat pagi. Sira pun iki sana juga nyarengin Gongge.
2: Dari Satung Payang tuh Gongge cantik.
1: Oh, Bu Lo sekar. Inge, patut Bu Lo.
2: Inge tuh Gongge.
1: Oke, dan sabun api sehat mungkin.
2: Sekarang kena dia ampun cantik kalau nyanggara sesuna ring puncak lur Pupuan melepas rauh meriki lintang kentan tuh Gongge.
1: Inge, mangde damuh idami kentan dumun nge Bu Lo nge.
2: Pengodi batu pijak kerahuan meriki pajak idami kiri satu.
1: Inge,
2: sekarang kami kena rahayu jadi nyangra ide rauh. Teman sana tuh kena kenyangra tuh nge.
1: Inge, pasti ke disambut niki nge.
2: Ini
1: tuh karena Bu Lo sekar lumayan kepayangan Bu Lo. Niki dumun ngemosang ini kegiatan budaya dumun reng desa napi mantan niki selain piodalan niki Bu Lo.
2: Wenten niki alit-alit teh wenten meduwe kegiatanipun barong meduwe pun pawenten kegiatanipun libur niki kan niki angin kegiatan lawan kentan dong kayak talar kentan terus slonding wiki kentan libur kentan nguruk-nguruk slonding tuh gitu dong kayak
1: oh slonding nika kentan wenten nak istri nyarengin slonding trika
2: oke adikku panak dia saran tuh dong kayak.

0: Oke, Yansam sampun terlibat. Biasanya Yansam sampun ngikutin selonding ayah-ayah Nika ring di Jomanten.
1: Ripuro Riki, di sekitar desa Riki, apa lebih dah jagat buahan ni tu, ring jantan desa, ring buahan Riki, jantan nak mau lubulanan, jantan nak arah, jantan kabel apa ni di tiang mereka tu.
0: Nah, nin desa Bu Lo sekarang, ne pidan-pidan ngarianin pertunjukan seni ni ka Bu Lo?
1: Yang dungun-dungun, arjo aku terpikir raja tua, jadi pilih pisan, tapi aku enggak.
0: Arjo, kentan?
1: Nge, harga lansia, dumun cek nih kang cek riki, meduin ki harga kanten, meduin sesurang kanten, tapi dan sang yang dadari riki tu
0: nge. Oh, nge. Tapi kan sang yang dadari nika kan dalam konteks upacara adat manten, nge, bisa dipertunjukkan nge.
1: Di banyak ni, ini ngedah marjo-arjoan, kanten pimpin dapat domenan, kanten tapi tetap. Yang pakai tradisi pergina kitab dungun
0: Inge Bu Lo sekarang nyaringin anen api nih kegiatan budaya Bu Lo?
1: Ya benten yang karya yang buru nang ayah nang Mas Santi kalian tuh bebek kalian tahu yang lajah tuh kan.
0: Iya yang penting sampun ngayah Niki Ida pasti keseneng Niki Bu Lo.
1: Sekarang mau kidung tuh sekarang nanti timpal pantan ngunat.
0: Yen gonggetan malih niki bisa merisi dayang niki napi wastane mesesanti kentan tanya aja cocok suaran gongge fales
1: enut-nutan jak bani di tiang tuh yang pedidi tuh yang ngayah nih kok jak takut ya di pulau.
0: Oh kentan iya nge patah ya misalnya jak siu nih ke mesesanti nyarangin gongge kan saru yang peraragan solo gongge ten pun gongge merisi dayang ten bani taler gongge nika Bu Lo patah
1: bakat nika cuma dia ngaya dia menten ngambil kanggu lulu kata dia pun
0: ten kenapa yang penting samun menten niat ngaya melestarikan seni budaya salah satunya seni suara Mesa Santi Bu Lo nge
1: sange
0: belajar
1: tuh
0: nggak
1: mungkin jadi satu ngitung di cengkowi
0: pasti kan mancung
1: nih kawatan patut mancung nih ke lagane kan wijil kayak nih wijil tutang jangket sosari kayak naga nih ketungge
0: mirip nge
1: teman saja dia jatuh tutang jangket paling nomor satu dia nih kadung meninggalan tuh
0: kenten Inge Bu Lo Inge semua Bu Lo sampun ngoihin nih ke sharing.
1: Nggih, sama gongge.
0: Nggih.
1: Rahayu rajang ngareren jagat budak kreon malih tang rahina de mugi rahayu sareng sami jagat duene, terus lagi ngerahayu. Gongge sareng sami ring jero de mugi rahayu kala tu gongge sareng sami nggih. Sik sama gongge.
0: Nggih, sik sama.
1: Siang pamit Om Santi, Santi Santi Om.
0: Nggih, sik sama niki Bu Lo Sekar satung payangan sampun nyarengin gongge Cynthia niki nggih patut mancung widangan kapal kanton niki nyarengin. Niki gongge cucen tiang mogi sideng lestarian budaya Bali ne bih jak kencang pisan niki paling alit ta kalau paling kencang niki patut nggih. Sik sama patut sampun nyarengin gongge ring WhatsApp Pro 4 nalar nggih. Ngawohin informasi sane kepotong ring lain telepon nggih karena napi wasan niki karena minap ke bandan tok sinyal nih kepatut nggih ngira kalian tres santukan ke bandan tok gala sampun telas gala gongge sapo sangre nggih ringgala jam kutus lintang petang dese 4 menit nih kayaknya Rakelan Rai. Nama Leje Bos, nih Rakelan Rai wenten pabli bagan kesarengin jeru gede mekal madi sukade ringkala jam sia kantos jam dase dipersiapkan dumun pulsanya neng nih sinyalnya nih mang de bece kentan nih modulasinya nih suaranya nih mang de ageng kidek nih kayaknya mang de jelas nih pertanyaan nih Leje Bos nih kayaknya sekali biasa Leje Bos 0361223361 talar acara Rahajang Bali manggil samut puput sana sampun nyaringin gue ring lain telepon WhatsApp Pro 4 talaring Facebook program budaya RRI Denpasar suk sama dahat nge bagi-bagi mapikoleh Rakelan Rai tetap dikirim program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.
2: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.

0: Ini susu dan rotinya, Nye.
1: Terima kasih, Mbok Unti. Oh ya, Mbok. Cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
0: Nggih, Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok nggak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
1: Mbok, pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
0: Enggak, Pak.
1: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya Mbok.
0: Enggak, Pak, terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih enggak, Pak.
2: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
2: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
1: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
2: Tapi, Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
1: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Raka dan Rai. Program Adujak, aku Duta Jentri Ajak menjadi salah satu inovasi yang dikembangkan Duta Generasi Berencana Jentri Bali dalam memperkuat pembinaan remaja melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan berbasis komunitas. Ketua Forum Jentri Generasi Berencana Indonesia Provinsi Bali, Kadek Dwi Janu Arda, kepada RRI Denpasar menyampaikan program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas generasi muda agar mampu menghadapi berbagai tantangan perkembangan sosial sekaligus membangun karakter yang sehat, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Ia menambahkan, keberhasilan pembinaan remaja tidak dapat hanya mengandalkan satu pihak, melainkan memerlukan kolaborasi berkelanjutan antara keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Sinergi tersebut dinilai mampu menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuh kembang remaja secara optimal, baik dari aspek akademik, sosial, maupun emosional. Melalui implementasi program Adujak, Forum Jentri Bali berharap semakin banyak remaja yang memiliki pemahaman mengenai pentingnya perencanaan masa depan, mampu mengambil keputusan secara bijaksana, serta menjadi agen perubahan yang berkontribusi positif bagi pembangunan sumber daya manusia di Bali. Program ini sekaligus mencerminkan upaya penguatan ketahanan generasi muda sebagai investasi strategis dalam mewujudkan generasi yang berkualitas, berdaya saing, dan adaptif terhadap tantangan global. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini. Bersama Gongga Sintia dan sampai jumpa.

0: Ya ampun, Gek. Kenapa pendek sekali kamennya? Bajunya juga. Kenapa pendek sekali bagian lengannya?
1: Ini yang lagi tren sekarang, Bu. Ibu masa nggak tahu sih? Menggunakan kamen jadi dan pakaian yang lengannya pendek seperti saya pakai sekarang, Bu.
0: Boleh kok. Kalau Gek ingin bergaya, tetapi bedakan juga. Kalau kita itu ingin bersembahyang ke pura atau kundangan. Jadi, sepatutnya gunakan pakaian adat yang sopan dengan kebaya yang panjang lengannya. Begitu juga dengan kamennya.
1: Nggih, Bu. Terima kasih untuk infonya. Setelah ini, saya pasti akan menggunakan pakaian adat yang pantas untuk ke pura. Tari Rejang yaitu tari tradisional Bali yang memiliki gerakan sederhana dan lemah gemulai. Tarian ini dilakukan secara kelompok atau massal di halaman pura saat berlangsungnya upacara. Tari Rejang dapat diiringi dengan gamelan gong kebiar atau gong gede. Tarian tradisional ini dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan status sosial penarinya, antara lain tari Rejang Dehe, yaitu tari rejang yang ditarikan oleh remaja putri. Rejang Renteng adalah tari rejang yang ditarikan oleh ibu-ibu atau perempuan yang telah menikah dan dalam pementasannya ditarikan dengan saling memegang selendang. Jenis tari rejang yang lainnya adalah tari rejang Oyo Padu, rejang Galuh, dan rejang Dewa.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih Rekalan Rayu Program Budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sambil nyantosang puniki rauh Pak Juru Gede Makel Madiskada gongge sinta informasi yang dumun untuk informasi seputaran kuliner. Nggih karena kan galah makin cocok puniki ini ngemosang kuliner jam-jam semeton sami untuk mengisi perut nggih karena di hari Sabtu jadinya wenten minap niki berwisata kuliner, wenten nalar masak besar di Pekubon karena kumpul sarang keluarga waktu libur sami nggih. Rekalan Rai salah satu kuliner tradisional Bali sane wenten ing Kabupaten Buleleng niki nggih yang menggabungkan jajanan pasar Jajelakla dengan superfood daun kelor untuk menciptakan hidangan yang sehat dan juga lezat. Sesuai gongek nikang wau ialah jajanan napi wasane lakla kelor cemilan tradisional sane menyehatkan ge. Kenapa niki menyehatkan gongge? Karena kan biasanya jajan lakla nika tidak dicampur kenten ge atau tidak digabungkan dengan tanaman-tanaman alami ge Rekalan Rai. Berbeda halnya dengan laklak kelor, niki digabungkan dengan daun kelor, sane kaya akan antioksidan, vitamin A, vitamin C, dan kalsium, sane bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, talar kesehatan kulit. Nggak, jadi tekstur ring laklak kelor sendiri niki sangat unik, menampilkan bagian dalam yang lembut dan juga kenyal, dengan pinggiran yang renyah, dipadukan dengan aroma khas daun kelor, dan aroma manis gula aren. Tanpa gula aren, tidak terasa manis, nggak, tidak terasa gurih, walaupun dalam satu gigitan yenten wenten mendaging gula aren tidak terasa apa-apa kenten nge. Tapi beda mungkin masing-masing sesuai kebutuhan cangkem, kebutuhan perut kenten nge wenten sane nenten kayun ngajeng gula aren kenten nge wenten sane kayun. Karena memang Jajelakla niki bisa dikatakan kuliner tradisional Bali sepintas mirip dengan kue serabi, namun memiliki ukuran yang lebih kecil dan tekstur yang lebih lembut. Biasanya niki adonan laklak berwarna putih atau sedikit kemerahan jika menggunakan gula Bali. Nggih, namun inovasi di Bali Utara memperkenalkan adonan hijau alami yang berasal dari ekstrak daun kelor. Sirah puniki sane sampun mencoba, durus dicoba, sane durung boleh mencoba. Silahkan main-main ke niki ke Bali Utara, tepatnya di daerah Buleleng. Informasi puniki sane gongge Sintia Kutip saking RRI TTCU TTID.

0: Inggih Om Swastiastu, selamat pagi Rakalan Rai kantun nyaringin Gongge Cynthia ring acara Rahajong Bali. Wow, Gongge sampun nagingin untuk informasi kuliner khas Bali utawi kue tradisional Bali berupa laklak kelor, cemilan tradisional menyehatkan nggih. Sane mangkin mangga Rakalan Rai tambah sehat seger oger nggih, sane durung pole kecunduk sareng Pak Jero Gede mangkin kesempatannya nggih. Niki Pak Jero Gede mekel madiskade sampun rawuh ring studio Pro 4 nyaringin ring acara Rahajong Bali kantos jam dasa sama Mali Jebos nge. Sekali biasa gongge sapa sanggra ring pesawat telepon 0361223361 turupun iki Mali Jebos nge Rakalan Rai dados pirengang ring aplikasi RRI Digital talar ring streaming rri.co.id. Sane mangken ngemausang indik etika bangunan di Bali. Sapa sanggra dumun Om Swastiastu Pak Jero Gede Mekel Madis Kadeo.
1: Inge Om Swastiastu gongge. Nalar ida dane pendengar tercinta kita sayang kami. Dumugi kena rayu senamian.
0: Astungkara, Pak Jero Gede nalar kena nge.
1: Astungkara.
0: Sampai boleh kejunuk mewali. Talar puniki Rakalan Rai ngeninin indik etika bangunan di Bali. Wenten napi yang Pak Jero lihat bangunan-bangunan di Bali, apakah wenten pikobat niki yang harus kita bahas hari ini Pak Jero?
1: Nge. Berdasarkan pengalaman ini ya, berdasarkan pengalaman nalar apa yang kedua sering tatwa karma tatwa purana, jadi disebutkan bahwasanya siapapun yang membangun di Bali ya, di Bali ia harus mengikuti tatanan etika budaya di Bali. Kenapa begitu? Sering saya mendapatkan kendala ataupun kerjaan. Jadi semeton kita di luar umat Hindu yang membangun di Bali, jadi ya seenak udelnya tidak mengikuti etika di Bali, sehingga begitu selesai rumahnya akan direbut, akan ditinggali oleh Buddha Cuil. Buddha Cuil dalam arti alam gaib.
0: Berarti kalau salah bangunan butanya...
1: Bukan salah. Kurang dilengkapi dengan etika upakara apa yang seharusnya. Paling tidak ketika mengawali bangunan, karena itu adalah mokpong Ibu Pertiwi, dia harus mengaturkan pengeruak minimal dengan caru pengeruak ayam berumbun. Itu misalnya. Kalau tidak, rumah itu sudah pasti akan didiami ya, lebih dulu oleh Buddha Cuil dalam arti alam gaib itu sendiri.
0: Nah, selain etika bangunan, tadi kan Pak Jero mengatakan belum melaksanakan upacara semestinya ketika orang-orang Bali membangun
1: bangunan. Tidak. Mungkin karena keyakinannya dia tidak.
0: Tidak, makanya tidak dilaksanakan.
1: Mungkin tidak pernah dengar cerita di Bali bagaimana suasananya yang pada akhirnya akan terjadi seperti itu. Seperti yang saya tangani kemarin itu, yang punya rumah itu orang dari Manado ya. Dia percayakan kepada kontraktor dengan seenaknya, karena dia bukan orang Bali ataupun orang Hindu, dia bikin bangunannya tanpa apa-apa. Begitu selesai bangunannya, dia tidak berani tinggal di sana.
0: Kenapa tidak berani? Apakah auranya nih ke Pak Jero?
1: Bukan auranya ya,
0: udah karena, ada karena hal-hal sudah, mistisnya kan?
1: Karena sudah apa? Karena sudah tidak ada upacara sedikit pun itu. Akhirnya di dalam sastra karma tatwanya itu disebut bangunan milik dari Buddha Cuil yang pada akhirnya ditinggali atau didiami oleh banyak makhluk gaib,
0: alam. Nah, etika bangunan di Bali selain memang upacara nike semestinya, apakah tata letak juga termasuk dalam etika bangunan?
1: Termasuk etika bangunan di Bali ya. Apa tata letaknya, feng shui-nya, apanya harus minimal mengikuti 20% etika di Bali. Etika siapapun Bali. Itu. Percaya atau tidak, itulah yang sering terjadi. Dan yang saya tangani sekarang orang pemilik rumah orang dari Makassar.
0: Berarti nikah karena sudah kejadian, apakah tetap mencaru ayam berumbun nikah Pak Jero dilaksanakan?
1: Iya, bisa, sudah selesai, harusnya dilakukan seperti itu sebelumnya. Namun seperti sekarang misalnya yang saya tangani, ya harus kita upacara dengan pemelaspasan mulai dari pengeruaknya dan lain sebagainya. Namun sebelum upacara itu ada upacara khusus kita lakukan pemindahan makhluk gaib ke alam terbuka. Nah, ini yang harus kita lakukan. Untuk apa? Untuk mendapatkan ketenangan, untuk mendapatkan atmosfer aura rumah itu menjadi adem, ayem, dan nyaman.
0: Nyaman, ya. Nah, bangunan di Bali kan banyak nih jenisnya, Pak Juru. Maksud Pak Juru hari ini kita bahas apakah bangunan rumah atau orang di Bali kan banyak membuat bisnis nih, Pak Juru Gede.
1: Ya, itu dah, itu dah maksudnya. Artinya rumah bentuknya apapun, apapun bentuk nya jenisnya bagaimanapun, tapi harus wajib melakukan etika untuk upacara upacaranya, karena audien aura di Bali ini sudah sangat religius ya secara menyeluruh, itu masalahnya. Ya, percaya tidak percaya, itu yang saya sering kerjakan sekarang.
0: Oke, Pak Juru. Banyak Tiki pastikan, tapi wasnya pendatang-pendatang ingin konsultasi langsung cara Pak Juru Gede.
1: Kayak kemarin misalnya dari jam 10 pagi ya sampai jam 10:30 malam.
0: Setengah hari nih ke Pak Juru.
1: Hampir setengah hari ya. Aduh. Ya, kebanyakan yang hadir itu mungkin dari mulut ke mulut informasi, mungkin dari radio ini dia dengarkan, datang ke rumah mohon informasi langsung penyelesaiannya.
0: Oke, enten. Sampun wonten solusi berarti Pak Juru Gedinge.
1: Astung karo, memang sudah dibahas di dalam karma tatwa itu seperti itu. Dengan proses pemindahan makhluk gaib yang ada di sana kemudian diupacarai sebagaimana bangunan Bali yang seharusnya.
0: Ya, seharusnya. Mungkin Pak Juru lihat semakin kesini kan semakin banyak juga pendatang-pendatang bangunan di Bali. Kita memang tidak menyalahkan ketika memang masyarakat lokal wasannya adab kanan, adab kiri kan, Pak Juru Gedinge.
1: Sebetulnya kontraktor sudah banyak yang kenal dengan saya sebelumnya. Sudah banyak yang menggunakan etika bangunan Bali para kontraktor. Tapi ini yang sering terjadi. Ini adalah orang-orang luar yang ingin bangun secara pribadi. Dengan mencari kontraktor sendiri. Kiri. Itu yang sering tidak menyesuaikan dengan adat kita di Bali. Itulah faktanya.
0: Nah, Malisiki Niki, selain sebelum menjadi bangunan kan pasti ada bahan-bahan material yang digunakan. Yang mengundang Buto Cuil Nika, yang mana bahan-bahannya Pak Juru yang mungkin
1: bukan,
0: tidak
1: bukan masalah bahannya.
0: Bukan masalah berarti
1: bukan bahannya. Buto Cuil itu dia kan pingin rumah yang bagus ya. Kebetulan rumah itu tidak diapa-apakan secara nisbalinya. Itu dalam keyakinan ini rumah saya ini orang
0: peluang lah untuk
1: betul peluang untuk mereka untuk merebutnya untuk tinggal di sana. Itu yang
0: inggih siap Pak Juru Gede, karena Nika pasti ke Rakelan Rai minap Niki meduwe pengalaman sekali Pak Juru Gede kantongnya langsung konsultasi mungkin sama mentan beliau Niki Pak Juru Gede request telepon 0361 223361. Nggih, mau sang ini etika bangunan di Bali. Serupa Niki sana nyarengin nggih, minap Niki male jebos sesi kedua gonggek mungkah mewali ring lan telepon. Sana mungkin nggih sapa sanggra Niki Dumon siki penelpon minap nggih utawi kali penelpon dados. Nggih, Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi donggek cantik.
0: Inggih, Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Pagi telur jero mekal gede sukadan.
0: Inggih, jero gede mekal madi sukadan ini. Nggih,
1: ampura sira niki nggih ireng kita.
0: Niki ini Jerman minap Niki nggih.
1: Modulnya berubah-ubah dibuat-buat nih biar tidak kentara.
2: Iya, dibuat-buat pengten keni.
0: Ampun nang nek ngareani paling Pak Juru Gede Tian ini Jerman.
2: Yang yoga.
1: Nggih, penapi Bu, penapi nggih.
2: Mungkin ketope sekenten.
1: Nggih.
2: Mungkin dulu mengisi darah dia niki ngwer dan pirang.
0: Nggih, mang dah pirang becek niki ini. Nggih,
2: nak makario dan pirang megal. Niki ampun tertarik sana kentuk pik jero megal dan
1: nggih.
2: Masalah bangunan niki ampun di jero talaruko makario bangunan dan
1: pirang. Nggih.
2: Jadi angin kita ampun bisnis. Nggih, makario sesuatu.
1: Iya.
2: Pun dia kadai bawa di rumah kalah pun satu tahun niki rumah sepupun gitu. Patut maturuning kan yang ibu pertiwi.
1: Jadi
2: tunas duen itu angin wangunan kan di rumah. Sampun kalar niki tanggal 29 niki jadi kan melaspas macaru niko di rumah kalah.
1: Tring purnamo niki ya.
2: Pun api minap di rumah kalah.
1: Dan sampun dikawetan untuk pemendaman kentan dasar tu kenapa yang sampun etikanya menyarengin etika upacara Balinya tu tidak apa-apa gitu.
2: Niko sampun tu kentan jerumakal sampun mapendaman ampun dawang niko ampun tu kentan
1: inggih
2: ampun kentan kan ke bawah semua caru ampun jadi macaru berumun nan jerumakal
1: inggih
2: ampun kentan mungkin sana banget tunas kan tu kentan jerumakal
1: inggih
2: niki nak baler tembok pesan niki duen ido nak dipuri
1: nggih
2: baler sampun jantan anak pawikan kan kenten
1: nggih
2: menawa

0: Benteng gede pelangkiran beton, tapi kan benteng gede mangkin, kan? Tapi pelangkiran sederhana, tidak dengan dasar, tidak dengan pedagingan, kan? Ya. Karya penyawangan permanen, kan? Istilahnya. Ya. Tapi bukan pelinggi yang menggunakan dasar jangkep sarang pedagingan, kan? Ya. Oh,
1: apa niki malah juru mekal? Gih, gih. Banget nih, yang patut ya nikang, yang nenten duaning. Lah mana saking margi mana aja saking lo tembok dur tembok pun api ni nak jero mekel.
0: Tidak tidak becik ni kan tidak bagus etikanya tidak bagus gih.
1: Oh berarti reng luar.
0: Gih reng luar ibu ni kan dua tembok ni jak jak cara nak undang anak kan nak teko ya nah sing ya nah kan dan artinya.
1: Kenten.
0: Jadi kan ya tidak bagus ya.
1: Ya. Aja kita kenang gih ya nampun kenten. Sapun niki gena jero mekel mang jelas.
0: Gih.
1: Titiang niki kan margo niki kajo kelot titiang
0: dau margi. Oh, niko balernya dah genah.
1: Ah, nggih, ampun niko ampun baler. Ku kan ampun marero, ampun pemedal dah dados kan kenten.
0: Patut, patut, patut penyawangan niko kenten nggih, nggih, nggih.
1: Ah, niko ampun atalar malesiki jero mekal.
0: Nggih.
1: Aneh ke bawah suau buto buti ni ko mungkin ampun maturan hidupna di pelangkiran di gena tiang medue usaha ni kita kan kan
0: buto buti deng sorry bu deng segahan ni ko
1: aneh yeah. Buto buti ni di bawah segahan ni ko ampun termasuk di rumah kal
0: termasuk ni ko
1: okay
0: inggih inggih
1: ampuro malih malih melit malih pangkat tiang iwang
0: inggih napi inggih
1: nah sapu napi antro sane jadi aturin ring linggih genah medue usaha niki
0: kal kalau medue usaha kan tetap tetap niko ibu ngelingin desang yang rambut sedano ibu ya
1: yang rambut sedano
0: inggih
1: inggih ampun ya iya ampun ya kenten titiang nak rajin nih ragi yang juru mekel berarti titiang cani wang ya nih sampun sampun
0: nenten ibu pinako sisio titiang pun lolos nih
1: inge inge monika dukwan
0: inge rajang rajang ibu inge
2: seksaman ini inge seksaman ini Jerman sampun nyarengin sampun jangka pastikan nyane kecawes oleh Pak Jero Gede Makalang ya dengkeren ini Jerman serupun ini sana nagingin om swastiastu selamat pagi.
3: Om swastiastu, selamat pagi Gongge Krisna. Ale boleh nyarengi.
2: Inge Gongge Cynthia niki tubiang.
3: Cynthia, ampun banget.
2: Pasti kepatah modulasi.
0: Inge Om swastiastu Ibu Agung, nggih.
3: Burun ditiane sane wagen dan wijaksana.
0: Nah, nenten Ibu sareng-sareng.
3: Boleh mangke ditiang nyarengin kantun di jero sore dan boleh ditiang makaryo.
0: Inge inge
3: inge. Ini takenang titian.
0: Durus.
3: Nama titiang kelindang jero mekel.
0: Durus, durus ibu nggih.
3: Tiang menten medue jero becik, nak menten jalan meteduh manten. Oke, menten titiang rajin ngangen belabaran seraino.
0: Ah, nika yang utama, nika yang utama ibu nggih.
3: Jaru ngangen panco nika manten sampun sih ring wajan ring tugun karang ring atas sampun.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih. Oh,
3: tapi makaryo mesari si titiang sekewantan dan meresidang makaryo jero meting.
0: Nggih, alon-alon dumun pasti ka wenten yang sampun wenten kayun kadia sapun nika ibu gong nggih, nggih.
3: Cukup titiang ajang kewantan sarang meliaro cucu kena titiang mewek sampun sih. Sami pekarian titiang ambil.
0: Inggih inggih.
3: Di tiang hidup sarari nenten meresidang sana lebih terus.
0: Astung karo sampun amunika sampun napi malih ibu nggih nggih.
3: Inggih sana takenang di tiang. Di tiang kan medue tubuh ring lebu.
0: Hmm?
3: Ring apit lawang pintu di tiang tur canang rai-rai ne. Taler masegah ring lebu.
0: Inggih inggih inggih.
3: Sana takenang di tiang ring tugun karang. Patut nih ke jero gede sana melinggih ring tugun karang ya.
0: Inggih, inggih, inggih. Yen pesengan ido nih ke makweh pesengan ido nih. Sana kaping ajang nih ke ratu ratu gede nyoman sakti. Nalar yang sampun pun napi-napi sejero ninggalah beliau mesti osan pesengan dado sang jigro manik kentan istilahnya gitu. Jadi tergantung dari etika tatwa yang harus kita pahami beliau sana melinggih mereka sana mendasar untuk dasar tur pedagingan sana jangkep unang irago ngaturang pangubakti kentan inggih
3: inggih sampun margi yang titiang serai-rai
0: inggih inggih durus bu
3: nah, yang boleh sih rezeki sekewanten cukup

0: Pangan kantan mantan ampun jadi waktu siang hidup ngerago, nak alit paling angin mabrayo talar.
1: Inge sampun jangkep ni ke, sampun jangkep.
0: Inge, aja bu Jerman wau sampun nama agak
2: Inge. Inge, suk semua tu biang.
1: Gereng, suk semua ibu.
0: Gereng. Kantan jero.
1: Inge.
0: Nikang mereka demogi he.
1: Inge rajang.
2: Inge.
0: Yang kayu waktu. Malukat awu pisan di tiang nenta nanin sakit dur mal.
1: Astung karo ibu.
0: Edar sampun malukat kira ke?
1: Inge.
0: Nakil malin.
1: Inge.
2: Inge.
0: Tiang tuduh sengguh ngelayak, sengguh maling di tiang nak angin.
1: Ah, ampun nang percaya yang sapun itu.
0: Sekarang tenaga di tiang adol di tiang sedikit nenta ngangin napi di tiang hidup mewek. Cucu di tiang mana selamat rahayu jero, sarang nakalit di tiang.
2: Inge. Sek semua tu biang sampun nyarengin. Inge.
0: Inge. Ampuro di tiang peng banget jero mekel.
1: Ngiring.
0: Sek semua peng banget. Petua-petuahnya nenge.
2: Inge. Sek semua tu biang.
0: Ali jebos budal waspada ring margi. Salam sareng keluarga, jero istri, jero makam.
1: Inggih, Ibu, nggih.
0: Kita pentuk Prama Santi.
1: Jering Om Santi, Santi Om.
2: Inggih, sok semua tu biang yoga, sane mentan ring widangan Gunung Karang. Mali siki penelpon sedurung ring gara mesanakan ka anggen, nggih 0361223361. Om Swastiastu, Rahajeng.
3: Om Swastiastu, Rahajeng.
2: Inggih, Rahajeng mewali. Sarang sirai ring gonggak mangkin.
3: Gonggak tiang ring selat niki.
2: Selat segara berarti nge.
3: Tan selat tembok.
2: Selat tembok Tanjung Bungka.
3: Tan ampun uninge kan jero gede mak.
2: Oh, sampun uninge.
3: Yang Pak Kak Aselo tiang.
1: Inggih. Sampun ati Pak, sampun ati nggih.
3: Sane dumun ta kan tan. Namangkin sampun yo kawentenan putu dan duasne mengentuas bidan Pak Yunita mak. Oh. Kak Aselo.
1: Mungkin kakek ani Aselo anelo.
3: Ini Rahajeng Jermakal.
1: Rahajeng Bapak.
3: Titiang ampuro peng banget niki sampun yo nak mohasto tuo kalau tuo.
1: Inggih.
3: Kirang antuk tangetan.
1: Inggih sarang Bapak. Tangan
3: dumun nana titiang nau ngewangun niko ampun. Sesidan tangetan
1: padut
3: tempat suci pawongan tangetan
1: nggih
3: wenten jagi takian titiang kedek pengampun titiang jep atuh petara sira jasane melingo karena tanuning ya tah
1: padut
3: nah sampun medaging dasar tangetan api male kocap niki yang ngangin napi wasane kosalo kosali petekan kenten unagi bali kenten tiang
1: padut
3: nah sampun memargi sami kenten
1: inggih raris nah,
3: mungkin ritat kalau di tiang wenten raino kajang klion purnamo tilem tur raino ageng galungan tangetan
1: inggih
3: nah plangkir di tiang ring bali adat kenten yang cara driki ya
1: inggih
3: siro sane kayat rike ratu gede
1: siro gede kalau Bali adat niko terkait sarang pewangunan duwe bapak nge beliau sane kita astawa boyojerian banta begawan sang yang biasa utawi sang yang biasa bapak nge karena beliau sane ngawi wenang risujeronan pewangunan turmaning micayang warunugraha kerahajangan lan kerahayuanan mangdo sarang sami sane meneng ring jeruan rike kenten nggih Pak nggih
3: uya ide betara biasa kan
1: begawan biasa
3: nggih oh, begawan
1: dewan bangunan nika
3: dewan nika mau ini titiang nak dan purun nyanan mapi kang wangkang yo popolo sira jasane medue nes bang wangun niki
1: sing
3: sekala marangsa yo ragon lah tang kan
1: padut
3: sane nes pasti ke karena raga beragama Hindu
1: tinggi
3: nika niki nak sami semeton niki ampun lawas niki jero Jerman nak akeh ragane yang cara tiang lumun ampun ni kang yang meniki syukur iman
1: dan patut
3: tiang patut nak yang rerah ke kirang pasti lia ujek kirang
1: ampun
3: ani sampun medue ni kang kirang napi malen itu medue
1: sangkan
3: Nggih, dados malih siki.
1: Nggih, dados napa?
3: Ngeten. Jeneng tiyang Mesega ring pelebuan niki tengah-tengah
1: lebuh. Ring lebuh nggih.
3: Ring lebuh. Nak ajom yo kiges kedek niki tengah-tengah
1: tiyang madue
3: angkul-angkul kuri kan.
1: Iya, iya,
3: iya. Medaging napi wasane yang cara driki ya tempat nempel aja nika dikurikan kalih nika.
1: Tinggi penyawangan nika nggih.
3: Nggih. Nggih. Sane ring yang tidang nak kan sampun uning jero maka ring daj.
1: Ring pertigaan bapak kan nika.
3: Nggih. Sane kanan kan dawuh dados lah.
1: Nggih nggih nggih.
3: Sane kiri dangin.
1: Danginan nggih kita dari dalam hitungnya nggih.
3: Oke kan.
1: Nggih nggih.
3: Siro ni, nah yang tiang nika yang di betean nika ring lebo kan tabe pukulun sila segahan nika napi Durga Bucari kocap
1: nggih kan? Durga Bucari hari ini de nika nggih sane mau tamo Durga Kale pak ya
3: siro
1: Durga Kale nggih
3: Durga Kale
1: nggih nggih nggih
3: nika kan segahan nika nggih
1: patut segahan manca warna utawi berumbunnya di sana
3: patut
1: bapak kan ada di pertigaan itu yang uning banget nika nggih pertigaan mawinan segahan duwe di depan nika katuran dua macam bapak nggih yang satu berumbun manca warna mencampur nggih yang satu manca warna artinya warnanya berpisah nika nggih
3: berpisah maksudnya tiwas-tiwas kaitan
1: nggih kan bara kelor putih nge. Kangin kan nika ke bawah manca warna mangga kuning nggih
3: nggih
1: kalau berumbun nika ke bawah warna yang dicampur dados iki nika berumbun bapak nggih
3: nggih dados iki nika kan biasane di tengah ampura jero tiang nak mesegah nika nak ben meli kalau tiang meli saking serat iki nak ampun nika matiwasam ampura peng banget
1: ini
3: peteluan nika kan wenten ring sisin tabah
1: nggih sang yang indrabako duwe
3: nggih sang sampun meduwe kenten nah artine angen penyawangan ido kenten
1: patut
3: nggih nggih nggih yang ring kuri ni ke?
1: Nah, ring kuri ni ke, sang yang kanan ni ke, sang yang Iswara Mahakala Lanang.
3: Oh.
1: Yang di kiri, sang yang Maheswari Istri. Ampun Maheswari kan istri ni ke? Okay.
3: Istri
1: sih. Okay. Eh,
3: ampura tiang nyalem ke dek. Nak, tiang boleh je kendan sampun je ketik tiang. Setempel tiang ben rika ben
1: pedagi
3: patut ya ampun niko
1: inggih
3: bedangan niko ampura peng banget tiang boyo je penapi
1: tekenapi pak tekenapi
3: keluarga napi tan akeh uning kenten makanya pulau asang yang tiang siro je ni medue santuk kan kiraga kan percaya nak sekadi atur tiang wau sekala ni rago je menuean tapi wenten nis
1: kalonya inggih
3: inggih
1: memang bapak seharusnya kita wajib uning di sejeronan pelinggih kekawian tu iraga.
3: Nggih.
1: Pangten ngawi manten genah dan uning napi katuran napi malih dan uning kan ten nirdon ni ke bawah nggih.
3: Nggih.
1: Patut.
3: Nggih. Tapi yang ring plangkir ni kaya sampun yo napi nge pemargi yang cara mangkin kan napi wastane jero gede.
1: Nggih.
3: Yang kan akeh yang ring taban sabun niki yang tiang ring dan pasar tiang kan sabun niki
1: tinggi yang nika taban. Desa mau caranya mesti orang kidik-kidik
3: yang di taban yo tiang margiang yang di dan pasar margiang tiang sekadi teriki
1: tinggi kan kadi kasih nongan di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung kan begitu panggil
3: tinggi ledangan tiang ampura peng banget nih kita
1: kenapa pak sarang-sarang tiang juga
3: seneng matur suk semua peng banget sampun ya uning makin dados nih kan becek
1: patut
3: irago ngodar wastan napi para bida betara
1: nggih nggih nggih
3: nggih suk semua jero meke
1: rajeng mewali
3: rayu
2: nggih suk semua wali ka asih lo
3: suk semua
2: nggih nggih nggih, suk semua peka sampun nyarengin nggih semantan sami mali jebo selantara mali niki Pak Jero gede mekal manis kan
1: nggih
2: sane mangkin galah mesana kandumun ka anggen
4: sahabat budaya akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
5: Kanten miar seyang mirengang kadi pemargi rekening studio wantah ngemargiang ingin puni ke acara taman penasar yang kalah kalimantan bentan sawidra menikah sama bentan naoman jeruk
6: ditiang
5: kali menikah tiang
7: kan pada sidang meklu mertimpung
5: gang bakan
4: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
8: Aduh, Bri.
9: Adek kenapa?
8: Aku jatuh.
9: Mana coba Mama lihat? Oh, enggak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.

0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kukunya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kandung kesarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
2: Suara budaya Bali.

0: Ingira Klantrai kantong nyerengin gongga Cynthia punikiring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Minap niki mali siki penelpon nggih Pak Jero Gedeng nggih karena galangane kantong mali 5 menit. Om Swastiastu. Inggih, selamat pagi. Sira puniki sane presiden nyerengin pasti ke akeng nggih kebanan tok gala kangen numen siki penelpon nggih. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, atuh gongga Cynthia.
0: Inggih Om Swastiastu, mewali atuh aji. Duru sareng Pak Jero Gede.
1: Om Swastiastu, Jero Gede.
2: Inggih Om Swastiastu, atuh aji.
1: Tiang jam 9.10 menit, niki tiang harap-harap cemas, Jero Gede.
2: Penapi.
1: Biasanya Jero Gede kan jam 9.10, ampun siara.
0: Nah, kan betul niki Pak Jero Gede.
2: Aduh, ring margi, genah tiang ke kota niki macet, bisa niki.
1: Tarko, tiang sampun kenten, Jero Gede.
2: Inggih. Kadu titang yenten kuningan mantan titang sida libur sios menika pasti ka titang rauh siaran
1: titang sisa perangko niki tempel terus
2: tekenapi paji penapi
1: wenteng dados stasiun di luar topik tidak
2: durus
1: titang oton titang harus pasti manis napi permata
2: aduh kadu nika ampunan nika ngwaca nika ampunan
1: nggih ampura
2: nggih tekenapi
1: yang penting titang siap mendengarkan terus acara duwe.
2: Astung kare dumugi.
0: Santi Om. Inggih, Om Santi Om. Suksema ya. Yening waca di hari Sabtu minggu pertama niki nggih waji.
2: Inggih. Mangga kita menyalahkan ugar-ugar kita nggih. Ngwaca sepisane ke khusus ring Sabtu minggu pertama nggih.
0: Inggih, siap Pak Jero Gede. Kembali ke topik dumun Pak Jero Gede malesiki pertanyaan. Inggih.
2: Napi sana unia yang titiang bau ni ka titiang unggahang daging risijronin sastra dontaring karma tatwa puranang ya. Jadi semua apa yang kita perbuat pasti ada hasil ya. Itu sebuah lontar, sebuah sastra yang mengulas tentang karma ya, karma kehidupan kita. Apapun yang kita perbuat tiada karma tanpa hasil. Semua karma itu pasti berhasil.
0: Ya bersaing palanya ya.
2: Betul, berhasil ya baik ya buruk ya tergantung dari perbuatan kita. Pastikane dari sejeroan tujuan ngemangi yang jagat itu pasti ke ngeruruh sana patut utawi becik.
0: Nggih.
2: Ini ke daging topik kita dari sejeroan pemargi. Ide dana sana kengin konfirmasi serang titang dan terus melarapan nomor WA titang untuk konfirmasi ring 081 ya 338 588 ya 956 081-338-588-956 titang mengenai ring Bali Banjar Ben Biu ni kan ngelodeng Bali 500 meter dau margi wenten sampun Gang Cendana utawi Gang Sudamala karena rumah titang apit jalan ini ledangan kirang langkung ngantuk titang uning ayang Lunas Agung Pangampura sarang Cenamian
0: igih suksama dahat nike Pak Jero Gede Makel Madya Sekada sampun mengusahakan untuk rauh nike ring studio Pro 4
2: pastikan
0: berbagi okay. Kita setiap hari Sabtu utawi rahina sanicara.
2: Ini sudah banyak WA yang kenapa durung siaran.
0: Maka dari Nika salah satu siswa Pak Jero Gede Widangan Gianyar samun khawatir kan betul penikang gonggek niki gonggek ketuk-ketuk dados penyiar. Takutnya jajah gonggek pelunggo sarang pendengar ya. Pun napi ternyata galah membeli bang sarang Pak Jero.
2: Iya, titang pastika hadir kemon kewilangan untuk suasana ring margi.
0: Margi, nggih patut. Nge. Tapi mali mungkin hari Sabtu nggih Pak Jero nggih.
2: Patut. Libur kira-kira sepi atau rame orang melali
0: gitu nggih. Nggih. Sik sama dahat Pak Jero. Mugi-mugi bermanfaat utawi mepi kena ring arsa talar kain pami arsa sami. Pastikannya nih selami gonggek bertugas wonten kakirangan gonggek sinden ngelongsor gang Raneo Pangapura. Pak Jero Gede.
2: Giring.
0: Kita tutup dumun untuk mencarang para Mas Santi. Om Santi. Om. Santi.

Selamat pagi Rakaden Rai, Pengurus Provinsi Pemprov Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia, Pemprov Bopsi Bali masa bakti 2026-2030 resmi dilantik. Pelantikan dilakukan Sekretaris Jenderal Sekjen Pengurus Besar PB Bopsi Ahmad Fadil Nasution di Aula Melati Kantor UPTD BKP SDM Provinsi Bali Kamis 16 Juli 2026. Ahmad Fadil Nasution meminta Pengurus Bopsi Bali yang baru dilantik tetap menjaga solidaritas organisasi dan mempertahankan prestasi atlet pada PON 2028 di NTB NTT. Selain itu, ia mengamati persaingan antar provinsi saat ini sudah semakin ketat di tingkat nasional. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum KONI Bali Iketut Jagra Sunu memberikan apresiasi atas kerja keras pengurus biliar selama ini dalam mengawal perjuangan atlet di berbagai event. Banyak tantangan ke depan yang harus dihadapi Bopsi Bali demi membela nama Bali di kancah nasional. Mantan Ketua Umum KONI Bali Iketut Suwandi dan I Gusti Ngurah Oke Darmawan juga memberikan apresiasi sama. Menurut Suwandi dan Oke Darmawan, keberhasilan pembinaan dan prestasi cabang olahraga sangat ditentukan solidaritas pengurus, atlet, pelatih, dan semua komponen. Sementara Ketua Umum Prof. Bopsi Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarsa, SPKK, mengaku siap bekerja keras untuk memimpin organisasi biliar di periode keduanya. Pembibitan atlet menjadi hal krusial yang harus terus dilakukan melalui berbagai event atau kejuaraan. Rakaden Rai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Inggih, ide dane para pamiar sesarang sami sane banget uang yang titiak. Sane stade oneng miar seyang acara Taman Penasar Perumpat Budaya RRI Denpasar. Kecundo bali sarang ditiang keluarga kesenian Bali RRI Denpasar. Ering akhirnya makin pacang maling aturang acara Taman Penasar. Iri-kiring studio sampun rem jangkep minekade wenten Ibu Wayan Murniasih sane pacang wacen ka pertama. Dalar Gusti Putu Sucinta sane pacang negesin. Tansah dalar Gusti Made Sumadi lan Ibu Made Murdani dalar nangoman ingian Pak Nyoman Sunarde. Mugi-mugi napi sane aturang di tiang malah jebos melarapan antuk ngewacen antuk pupuh menawi teu sampun kesaya geyang. Sake keblik bagang malih daging-daging yang nisane ku ngakang irike. Para sider aris ngawirna ingin ledang para pemiar sesarang sami. Sake wanten antuk ketunan di tiang sami rikirin studio. Janten sampun makwe saneten manut ring sejeruning adnyane. Ini ketembangan basa-basi teu napi kiluwiri punike. Ngerinin di tiang nunas agung rene pangampura pembangat pisan. Ketah manah di tiangnya ngopi nunas ering ide dane sarang sami mang de nyarengin talang ngicinin tuntunan pemargi lamakane acara Taman Penasar Perside memargi rauh ke pungkur wekas. Ingih kadia sapun ike pina ke pemeruan yang atur di tiang acara Taman Penasar pacang kawitin di tiang. Om awi genam astu nama si diem.

Ih, para pamirsa, sana dahat uang yang titiang. Menawi sampun sida jana pada ya teman usene. Ingih punika nyujur-nyujur sana kau ucap mau tamu kerahayuane.

pesawatnya punika muponin kesugihan kueh menawi ce ada barane kegelaran untuk ibu.

Adian ke puni kemupone yuki ingi puni kepala patine kepangihin ian sampun sida mesuwo darmo meperwati iri kering jagati.

Sampun yang sampun kesucian kegamelan asapun api jeke perwesian yang gumini memetan kekening antuk ini kepunikene sampai tis tis antuk itu.

kalian kerasa yang bapa meh-meh unik petang subuh rasa yang rakinan turmaning subuh rasa yang bapuk ya.

titulanta subo pragat idewo mapo nujur lingih kita muja lingih kita sang yang pramuwis

0: sekarang.
1: Ari dan Pasar, suara budaya balik. Suara budaya balik.
2: Jadi dani pada pamiarse sarang sami, ering dijeje pada megenah. Sani mendingan yang ditiang makin antuk. Duta belang asapun itu. Duta belang, duur tanah badan langit. Sani kari Susatyo nyarengin acara taman penasar RRI Denpasar yang rakhir dan makin suksumane mana orang ditiang. Dikis ini makin pajang blik bagang titian dumun. Napi sane wawu kewacen. Nah, benten makin ring sejeroning cakepan punike Darmus titi ne boyo wenten sios. Gusti putu makin tunaseng titian luar ne. Dane sane negesen.
3: Kasan ngurah sumadi ya sandro.
2: Menuju bos. Sarang nyoman titiang dalar inayang. Anuang dumun sinaka ngakidik dumun.
3: Kelepeng kidik.
2: Kelepeng.
3: Kelepeng. Yen ten iwang antu titian kempuro beng banget para pamirsa bisa punika ya.
2: Pecut.
3: Ngene kang ya mangde manusane adeng duaning hidup pikiran jagate wantah wenten lekat hidup mati.
2: Ut peti.
3: Untang ut peti seti praline.
2: Pasti.
3: Mapan tujuan negamu mok sarta menjaga di teye cei tiranmu. Dipuinkan niki mok sene niki. Kita sampun sida anut ki manusia sami. Ngemanggang tatwa suci sida sampun. Kan dibawa sada lintang teng keiket antuk. Sada kebawa material-material di dunia niki.
2: Oh.
3: Nggih, sange. Ani ka dumun anyar peklep dumun am.
2: Padut-padut.
1: Ya gue cuma dumun. Sane mangkin maosan ini kewintanan mokso. Tapi niko santukan sane pitung rahino nganinin tan keanan malo sampun keles ring tegolan inrio. Saya kewantan puniki sane pinih berat ten sapuniko sin sekadi titiang sarang sami menawi to sane wenten deriki durung presido melepas puniko ikat-ikatan duniawi puniko makawin akeh aja panggih ring sironing status wenten sane tan kantun sampung dagena amor ring asi cintio.
2: Nah niki malih niki malih nayang sobi akan numun kini
1: dodonyin kayang kucit nih mah tidak gengna amor ring acin.
3: Amor ring acin kan menyatu ring linge hidup ada kan
1: kan kesujatiannya yang taniwang amor ring acin tioniko sampun kebos mokso
2: nungil ring ide sangsangkan paraning di madi
1: inge
2: boyong rera tempat di sisinya boyong
1: kan sampun api ah niko sane kado sampun niko mangdo ninten berlanjut ten sampun niko yang kebosan amor yang ngajin tio puniko metegas bersatu kembali dengan Tuhan dengan ide sang yang pencipta itu puniko
2: betul
1: napi daging itu ngajang nih dumogi
2: nih
1: dumogi amor yang ngajin tio pantan sekeras-keri sampun amor sampun amor ataupun niko
2: artinya niko kan harapan dados nih
1: yang sabar lagi kan dumogi kan dumogi berharap
2: berharap
1: nih.
2: Dua ini napi manggungan daging dumugi. Dua ini tengkeni antuk.
1: Tengkeni.
2: Sang sani pun api matan bersidai yang nungil.
1: Inge.
3: Dua ini dan asu.
2: Asu.
3: Asu dan.
2: Asu. Asu
3: bakar mo. Asu bakar mo.
4: Buat.
2: Inge. Inge. Manut kadi sani kewadari wawu. Ini kena. Dan lempas sering asu.
3: Inge.
2: Pun api yang memangkin ukuran rauh dijau kaden ini. Sani bersidang mikolikan dengan. Inge ampun. Radis ni raga makin kadi nak minum obat ngangen tapi ya dosis
3: sebetulnya
2: ngangen takaran nih bangtan over dosis dibanding ni kau nak sami kebuatan tu inrio ni kau perlu membuat pisan.
1: Patut.
2: Yang tan wenten inrio berarti raga tan wenten utsaka.
1: Semangat.
2: Tan wenten semangat.
1: Patas kadi semangat ni kau yang imbang sekadi api tan sapu ni kau.
2: Api na.
1: Api sana cian angin.
2: Nih.
1: Api sana sane sebagai sunih napi sebagai ngelebangan apa kalau ni mohonan.
2: Nah makin malih mewali. Rikalaning kewentenane pun napi mungkin napi ke kari berahmo cari.
3: Nah, niko.
2: Napi sampun geraste, napi sampun wane praso lan biksu ke. Kadi nak meratangane sering sampun kebedar dan nanyakane yen kari matah niki base. Sampun diragu jenikan kompor kan dan lebang-lebang. Angatlah api niki semangat.
1: Padahal
2: inrial gairah dengan
1: pusuh dah dene aja.
2: Pusuh niki gede nang kompor niki. Ampun lebang artinya ampun nak meluap lebang anu ajangane istilahnya bahasa punika dan dos ajangan. Ya niki tetap male agang api ne puon dan
3: puon.
2: Nah ngeringo niki sampun diragi manusia di channel sana ke bos wiwi ke toh dijauh makin ngerera jantan napi sana ke tegasin oleh Gusti Putu ring sastra ne sana ke bos sastra tah
3: ke
2: ngebentan malegu tapi loko tah nganuten ring desa pekraman landreste tah punika awe-gawe dreste sani memargi ring soang-soang desa pekraman dengan dan
1: liman ah niki tertarik tuh punika sekali nyakan wawu kebaos yen sampun rateng ajangane jawate padaman api ne utawi alitan tuh
2: punika
1: yen mangkin padam tan mumpunan entan terus anget nyidang sekali makin wentan magic jer tan sampun niko terus ya diaton sampun lebang sekematan terus anget
2: terus anget
1: yen rakan makin reng kehidupan ya diaton sampun lingsir semangatnya tuh aton wentan
2: nah makin puniki yen entan iwang malah ditiang nyambung pengenikan Gusti Wawu ngerarah anget ya di Aston sampun dan antuk genine punika ampun ratang ajangan itu pengkari anget antuk magic jer mungkin iraga yang ngerarah ngering Yusa kadi sampun kepah ngering pemargi catur asrahmone kari agangan kan kari Yusone berahmo cari kewabakin malah geraste ngeh gede apa nunya bayu erika yang ampun puniki pacang wana peraste napi ini aneh tingkatkan sana ini jelang rasa niki anune ring dalam ring sejeruning adnyane duaning umur sampun angge sarira sampun akeh kekirangannya kadi mobil ini ke wenten karet ne wenten apa ne yang rusak dengan dan yang rimne dan sebagainya mungkin spiritual yang nah, ngetang
1: niko anget tangane mungkin
2: dan mewali mungkin kadi proses anue wane prasen eh mungkin kan mewali mereka diproses dengan kupu-kupu ini ini yang dugas dari kentene ulat dia dumun ampun dari kusio ampun dari kupu-kupu kan cegeng cantik kan demen anedot napi wasana ningale nyingakin dengan mungkin iraga yang sampun akeh degamalane kaji kawuruhane pepayasan aji-kaji kawuruhan dugas kari iraga gede bayune yang sampun lingsir laris ampun proses terakhir tendak dos angin ngeliangin generasi ne nuturin generasi ngemang contoh apa yang tengidang lakar nyemak langsung aji tenaga dengan dan ampun jantan diragu mapan wurde sampun dengan umur ampun lanjut no aji petunjuk aji penuntun pawisik diragu nawang mengeling neng mai malu aleh pupuh sinome dek naning keuangan negak tan perlu iraga lakar meriku-meriki muatan tenaga gede.
3: Ngantor ke bawah surah wawu nak sami yadmu dan api ini jutir kangkinar kau dengan apa? Api ini sampun api ngantuk pangdo presiden yang ngado ke ngapi nengi sana wedan dengan anggol sarido.
1: Pato.
3: Ia umur jenis ya jenis ya macam lele ngedang ngedian ngapi sejuantan kene ngantuk ibarat segengkian ngedian pilar api banyak jenis. Gengkian cara pang gede api ya numatah ya mungkin bahasa banyak yang lebang ngedian ada api.
1: Nah, kewantan nak masuk talar niko mupodang. Ya diaton sedang matah gede napi ini bisa angus nada lebang tuaro. Anak tan pantas ya.
3: Makan anak udah jalan pindah sahaja. Jek bah panggil lepuk kan? Jek lain belajar ya niko kan ada yang itu panggil lepuk. Suarga itu boleh.
1: berarti karbetan
0: ya. Karbetan.
2: Pas dor cepeng ngawang.
0: Nggih.
2: Yen kin tenang male durung masanya ampun
0: tasak
2: dona. Tasak kadi anune ya woh-wohane mekarbet ya dados.
0: Jadi liur santai. Oke.
2: Mun mangkin kadi alit-alit mangkin ane istri ya dia sun lanang dan
0: nggih.
2: Kan wawu duo telung tiba utawi dua tengah ampun gayanya kadi anak-anak remaja dah.
0: Nggih.
2: Kan ampun yang menapan masa benarnya masa kanak-kanak,
0: masa bermain, masa bernyanyi.
2: Nggih, di kampung abet-abetane be ngangen kebayang, ngangen lain sebagainya tapi ya dari kantor ding.
0: Kanak-kanak lomba kan, lomba kan kan.
2: Nah, contoh mungkin wentan ampun ampura di dana iki tenjadano nyen bas ibu-ibu umpama lunga ke warung tapi yang medlano pendek acil udiran saja.
1: Nggih. Kinten. Pakaiannya 17-an, sana ngangen 71.
0: Ben satu terus nasaran mana panas bumi memang gitu kali sekarang itu kau kenal Ben
2: tu. Gitu. Makin waliang makin bangdo benah urutannya ampunang lu nge jangan si malu benahnya malu anggo benahnya dumu nangen nak benah metlano yen makin yen lu nge alih lu nge metlano kene banyak benah banyak pantas si dago butuo pantas kayak gitu benah pantas lu nge ciduri jang lu nge.
1: Nah mau ini nampun umur ramoniki ampun ngale bagus
2: ampun
1: bangus ya
2: bangus yen pantas ya angen ayen mulus ada aja cara kena bukan wajah jero kenal Ford Truck Ford pas. Nggih, nah makin rada mangke penting nih ring alit-alit mando tetap tapi dikain urin. Yen lakar pesu deui ra kan tapi male mangke kan pakai wenten pemerkosaan dengan dia ring alat anak-anak remaja, kenakalan remaja dan sebagainya. Nah sering rada ngerasa kenakalan remaja dikengkene rada sap ngerasa kenakalan tua mapan nah tua akeh masih nakal gitu.
0: Wenten istilah ABG tua noh. Kalau yang man pesu ingat rumah monto dan pesu rumah kengken lo monto yang seng mana baju gitu.
2: Nah artinya ni ke iraga tetap punapi antuk aneh tapi pengnya demen nak nyingakin pengtan masih iraga ten cocok aman aban-aban ni dalam patut cerita yang mendekap mungkin luom yo mengenah, pe mudang nyaput, yang mendekap
0: lah, mendekap lah,
2: dan fantas gitu loh, fantas dan dia sampun tidak ke kundangan, tapi ke, nah angge dia sampun tidak ke lakar juma santai, dan benten lakar ketemu sarang orang lain dan di luar ni ke di margine, nah angge pendek untuk suami yang istrinya pengdeman, yang istri suaminya pengdeman, ni ke dados ni ke masih ring rumah
1: inggih dumadek aksi ragan-ragan
2: nah introspeksi diri.

0: Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Ngerebek keris Kibaru Gajah. Tradisi ngerebek keris Kibaru Gajah dilaksanakan oleh Puri Kediri bersama Desa Adat Kediri Tabanan Bali setiap 6 bulan sekali saat Hari Raya Kuningan. Keris Kibaru Gajah merupakan keris peninggalan Dangyang Dwi Cendra. Ritual ini dilakukan dengan mengarak keris dari Puri Kediri Tabanan menuju Pura Luhur Pekendungan di Desa Adat Braban Tabanan Bali. Tradisi ini berfungsi sebagai penolak bala. Pada bulan Januari 2020, tradisi ngerebek keris Kibaru Gajah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia. Dengan demikian, ritual ini mendapatkan pengakuan secara nasional sebagai warisan budaya dari leluhur masa lalu dan wajib diwariskan kepada generasi yang akan datang.

Sahabat budaya, pembangunan nasional dinilai harus dimulai dari desa sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu pembangunan desa tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tapi juga perlu mengutamakan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dosen pembimbing lapangan program kerja Kerti Bali Sejahtera sekaligus akademisi Dr. I. Putu Ari Astawa mengatakan masih rendahnya kapasitas pendidikan kewirausahaan dan penguasaan teknologi menjadi tantangan utama yang menghambat kemajuan desa. Untuk itu, pemerintah didorong memperkuat program afirmasi pendidikan termasuk melalui skema satu keluarga satu sarjana agar semakin banyak generasi muda yang memiliki kompetensi membangun daerah asalnya. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dukungan. Dukungan adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, dukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari. Dukungan menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir yang masih lestari hingga kini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

inggih ngiring ngalih semanggen kuning ayang. Bering kuinteni desang peragayan yogi, desang peragayan peradnyan. Medwe do inggih punika genah sane mau tamu.

Engkau capun kepedetan, peningan, penyucian, dan sida menawi te merahsia sida ngelebur sekananing papu nerakening.

Ngayang alih meh makwe pisan jane padene ngemargiang punika sastra, ngemargiang punika kesucian pikayun, metir teyatrene kebaos.

Enten medui pikayun ngambang-ngambang jaksiki wantah keparemartan, kesentosan, keheningan, kesucian punika sampun sanewenten ering petirtanideh.

ide sampun saningar digenake Bos Rahman meh-meh ngantos matuhu di Kang Yusa lingsir kanan ide sang poragoyan suci.

diadias tungki pun dados orenjang sakwanten dinut orang itu anak kelingsir sastra kesucian taler kepelajahan antuk dipun malih kesatia bisa dari itu anak kelingsir.

malih kuningayang sane mangkin yukti patut pisan mekadah jane padene manusane punika jagi ngelarang kesucian metir teater ring pasraman.

goreng peselaman ide sang poragian nabe wenten posisi-sisian wantah murid punika kebau sisi goreng peselaman.

abdi sane kajah-kajah kenan tekipun isi sieu teu ratu mau tamu pisan kekeningan kesucian dasak sareuna kediat mik.

memengantos tapo akidek nenten wenten lempas ring ajah-ajah ide anak kelingsir jak sampun punike kemargiang antuk pare sisione saming.

Inges Wodarmo sane kemargi yang menawi te antuk sisiune dan yo tenjet yo punika inggih mede tanduran.

0: Nedeng menawi sampun sarwa kusuma njanten. Amun ana dewa radung likup sahananing pasramane.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggih kita dane pada pamiarsa sarang sami sane banget wang yang tiang mekas sane oneng ingian sane kari susadia nyarengin acara taman penasar RRI dan pasar suksumaning manah dumun katur kadiatur di tiang iwawu sane mangkin pacang blik bagang di tiang napi sane kewacen iwawu antuk pupuh durme punike sane ngewacen kapertama Ibu Made Murdani kaping kalih puniki Ibu Wayan Karmini wenten taler sane pinake negesin wantah dane Gusti Putu Sucinta nggih mangkin sampun wenten Ibu Wayan Rimit Ibu Wayan Murniasih ingian Bu Jero taler Bapak Nyoman Sunarte mangkin pacang tunasang riyen niki ring Gusti Putu Dayang. Klepen dumun semetone mangne.
1: Klepon
0: motor. Ngantuk maosan sapunika. Durus dumun iki.
1: Angyang nane dua ning dalem pisan. Wace niki.
0: Inggih.
1: Dagingnya nane dalem. Angyang pedakene
0: gitu. Yen sami dalem ten wetan pusah dah.
1: Yang makin
0: nomor esen, kayangan tiga mana jangkap ya dengan dan ya.
1: Menawi itu mau senggenah ini kita tentang wow pada pertama niki, weten genah yang begitu indah, sana becik saja, genah petir teatran, genah mau lepasang puni ke malu-malu. Genah yang utama niki poin pertama ni ada.
0: Genah ke puni ke weten ring jagat sunil. Napi ering jagat mayo pada ni
1: Riki.
0: Oh, inggih. Genahe punika saat make ke angin wanta pebersihan. Pebersihan male dah sampun iki ya. Yaning pebersihan punika jantan sampun wenten kekalih yang teniwang dengan terus butuh.
1: Inggih.
0: Pebersihan secara kasat mata inggih punika jasmani. Sane wanta kangen ten toyo pemekas ne nah toyo punika jantan sampun sanining makawinan toyo punika membuat pisan ring sejeruning kauripan niraga sarang sami nah mangken wenten malih sane kebaos jiwa ingian pebersihan rohani nah punika jantan sampun membinayan dengan terus di
1: nggih.
0: Napi punika sane sering kangen sane sampun ketah punika boyo wenten sios dasare tetiga trikaya parisuda manah cike wacike lan kayike inayang amunika dumun titiang ngang napi nguningang na mangkin ngiring dumun bawasang sadelianan durus
1: nak dikisip mawasang bodirtan jantan sampun sane nuena niki yang memiliki jantan sampun sang peragawian utama tios lagau jumah jasanya nyen sing teko ka kemur jantan
0: ingin membinayan
1: membinayan lagi coba ngit lagau jasanya sang teko melihat teko
2: jantan kan meragian toyon
0: sanin ruwenang ide sang merangis sampun suci
1: betul
0: menyoman ngelah lagau man
1: aten tergantung yang memiliki ini kita satu.
0: Oke, entar.
1: Ngene mereka mana di tiang nyurjur
0: ngono. Angge. Bawa
2: sportirtan.
0: Gitu. Nah, aten
2: mendantan sampun sang sane nueno sang mau tamo. Mungkin nak ne ngeruruh dalar tu kita ngeruruh petirtan ini kau mungkin.
3: Nggih, yang tiang menafsir ngidek ki bawas aji di tiang bono. Niki genah tempat kan obe.
1: Nisbian
3: niki mejantan sapun genah potirtan pasti ke bagenah sane suci mau durgama minakna jenge
1: nggih
3: yan genah taman lago luum hirep ledaring lah tongoh dikituan yan taman di bebas mantra benengin taman safari itu taman mini mangken genah suci pasti ke sane ngarauhan pasti ke sane medue manah pikayun
1: pacang nyuci yang
3: rata melarang
1: tapi kayu
3: minap mau bersih-bersih yang tiang pun ke rumah tiang nah ini pas saya menjalan lagu ngembang ini kesewa mereka
1: lagu ngembang itu kena kene mana Mas apa nak nak
2: mas angin?
3: Nah, nak udah tujuannya sih kan terusin sembarangan ngejar, tina.
1: Udah ada telaga gempur.
3: Yang ros mas angin kan mau bersih sana. Ibu masih berjalan bersih. Mau ini bawah sih genah tempat. Mak tadi kan nilai masih telaga ngembang pok sih bayar mak tuh.
1: Perangkat apa kamu?
3: Coba perangkat di perangkat kau sate molas karena solas.
0: Yang di siang ngemanakin puniki malah gudek ngelanturang pengenikan dane Gusti kudu genake utama wit sangkaning sanin rewena
3: nah maro iki maro medal lagi dong
0: kewanten niki balikan balik ide sanin rewenang suci vibrasine genake dado suci
2: kenen
0: aurane iya nererakan titiang mangkin ring anggo serire ring buano alit sang yang roh punika sang yang atma suci angga serira seni kebos badan kasare keni pengaruh ne iyan mangkin jatma manusane seni nerwenang punika suci genake buanu agungnya sebuangkong dirike aura punika seni kebos suci jantan sampun wentan dirike maka win ring dija wenten anak meraga dharma irika wenten kedamaian dados ni manut kadi gendingan lagu wajib eh
3: tapi
0: bangun jiwanya bangun badannya jiwa dulu bangun mental dumun bentuk wawu badan kasare ane melakar ban panco maha buta dan ika dua ning napi rahayu segar waras yening segar punika jasmani sehat waras punika kan mental eh kayun eh apun sehat secara jasmani
2: punika
0: sitang waras. Ampun tan waras budok rares di jalan-jalan eh melalung di jalan-jalan eh ngemik-mik
2: padahal sitang eh
0: ya?
2: Padahal sitang
0: padahal sitang ya pitui secara badan kasar punika wenten kelemahan cacat angga umpamian kewantan jiwane punika kuat mentalnya kuat rohaninya punika sekat jek ajin negak gen wenten nak rauh nunas setimbangan nunas pemargi nyak-nyak kenten terus dibutuhin ayang
3: pasti ger
2: kan pun nengjonya nengkal main mokemokal sekadi na anu niko jek nitek tangka cang biso cang nawang kenten
1: nah. Artinya banyak teko kata kemo teko kupu-kupu kemo pasti telaga walau gaya
0: bunga tunjung walau
1: telaga iya depan lu sengkati unang kata akal teko gitu
3: kena petirta ni suci maro jak meningah ada ni kan bojak jok ada dong ngose dot kan kemo tengah yang mau dibawa gitu kena men berbadanya maluin gini di bah dan beli masih tak bayu melukat kemo gitu
0: yen tiang si kaden man benyul yen
3: tiang nah, musik tiangnya sekan rimanya boji nah, mau sekan
0: tapi bimpidanya nepukin kajang kliwon udan lihat makepluk ada bungka bedur muluk aja kangen nih encak tuh bungka bedur yeh nih tuh boman yang seketika tuh paling ampuh man
3: angin nabi
0: kata nah bisa-bisa

0: Artinya pun melihat yang punya,
1: nggih.
0: Sira yen men yen santet jantet tapi santet ngelah.
1: Guru,
0: guru ngelah.
1: Wenten talar puniki yang ya kayunan malih. Yen anak sugih maksud gelang imitasi. Ya kadene bo, wajah mas bo.
2: Apa sugih dan?
1: Nggih, apa nak sugih to? Yen anak tiwas. Tuh, biar asli mas angin ah paling-paling yo imitasi malu ini coba
3: coba itu bahasa mewah timpale ngaret gitu dang lah mobil percaya sing
1: nah, percaya angkal ado pindah di Gajah Madaman ini kejadian nih nak mencapil papa sama baju karung karung bajone coba kita ngabo kampil. Dia kadino kemudian kau tuku pindahkan Gajah Mada terkenal. Online ada online-onean. Mede waratu kujak kadino nak singelah pipe tahu-tahu membelanja di tu karuan ratusan juta membelanja. Mader. Kakal de percinta cara yang agak akan ngentasin kelabah yang tu kademan.
3: Yeah.
1: Jug-jugen malu nak dikengkene. Tuka dutawi kelabake ane daken kaden dalam ane dalam kaden daken pangsing kita mau yang perlu nyug-nyugin
3: tinggal perlu waspadain
1: bersihkan ya waspadain malu pangsing persido sajian nah yang sida malu yang kusaji ano boleh
3: aku ragan kedon ya era nanti yang dia balik naik turun yang balik itu nah kan kayak geleh-geleh tiado biasa nggak bang motor agan ngil itu. Nah
2: kalau buka kene
3: kalau buka yang Leon, kalau buka sudah malu.
1: Sudah malu.
3: Singkang wanyu gading tu.
1: Di badan ada di tebalan tu.
3: Ada. Apa ya
1: kebetulan juga gading mekang sudah dengan mekang. Lah juga gading lah buka ni tu.
0: Atlepit kan. Ada peselaman tamu sani liu nak kamu kalau mau ditoyat lo.
4: Jika kan sangkaan yang wenten.
0: Kita pun satu orang.
2: Toyon ni
4: pasal genah melukat tu dari kau genah mau sucian wenten nyuh gading wenten nyuh gadung.
3: Ah gadung
4: nyuh gadang nyuh gadang. Ien gak nyugadang angin hilangan racun angin tambo juga dengon melukat niten niten.
1: Bawinang wenten bungka angin ring peraya sister di kedur berbi ada anu nyugading angin dur mengale punike wantah nyugadang niten no. Oh ane ketemben kelawan ane keluan to. Kinten
5: pemandang. Ampun niki ya kene tongos ya.
4: Tapi kadang-kadang dia merasa mekangan muka nyugading. Terus prasito, aneh prasito terus ngaidaki masih gitu.
2: Tenyali membuang.
3: Awen nang dijaban gerio nak nyun gading di kena telung hijang aja tu.
0: Pukangun itu mulu lah tu.
3: Nato pernah ngatur sih cerita wang itu.
1: Ia mau sang kelapa kan namakin ampun akeh. Sane ke bos sudah male kelapa tapi male rangne kelapa udang kelapa menggenap endah kan makin sampun wentan sane nandur punika duane keperluane pemeka sering ngiragu umat Hindu kan akeh pisan uli di bung trok-trokane ampun mangge to
5: tapi
1: nggih
5: trok-trok niku ada sangen nyimuh nak napi ada ane niku genongan
1: genongan
5: nggih
1: angin tum taler dados tum trok trokan
3: jangan naik tum
1: nggih
3: tiang sing tiang ngajang edonen
1: mana sing tiang rungu to coba rungu to men mangken klungah ne ampun kadi atur tiang wawu ke bawah sawu wenten angen ning sijer ning upo kare kuwot ne wenten kalih jenis to
2: bungsil dados
1: kuwot ne bungsil taler
2: tum mesen iki ora di
1: dia
2: ngestum dados
1: angen tum dados mangken kuwot ne wenten dua jenis kuwot semamuk siki kuwot pengangon siki to yen kuwot semamuk nika kari megenyi
5: nah
1: yen kuwot pengangon ampun dados lo
2: misi kuwot
1: mawinang nah drika dari si dago sampun ketamiang oleh pengelingsir ingian leluhur leluhur iraga sarang sami mangkin punapian untuk iraga nitenin ngelestarian mangde tetap wenten ini ke punika
4: nika nak sampur

0: Adanan kelapo, kelapo tadi itu genten.
1: Serba bisa.
0: Nih, yang teru promano enggak nih kau itu?
2: Awi ya, yang ganti.
3: Terangi musim cuma buah terus. Kalau apa ya ada.
0: Ingge, santukan yang metiosan sekadi jakau, yang jakau sampun lekat beluluk, lekat buah tanya dangan menekan male. Yang di kelapo terus nyidangan menekan. Wentan-wentan watas nih pun.
1: Kok enten dah dah nih. Nah makin mawina nih kok kangen pembersihan dengan dan ya.
0: Inge.
1: Nah makin kesimpulannya raris genahe sani suci punike kangen irage ring sejeroning ngelukat ngelepasang sekananing male sani wentan ring angge sarire. Nah nih kok kesimpulannya menekade daging gaguritane sani kewacani wawu kita gitu.
2: Iya betul betul.
1: Inge. Dua ning puniki kuatesan untuk jam siaran ledangan dumun rahu iriki. Mugi-mugi malih pitung rainan enten-enten kapi ambang ngiring bawahin malih acara sandai patah kasapunika. Oke, ide dari para pemirsa sarang sami kadiasapunika rien tiang keluarga kesenian Bali RRI Denpasar yang cidurin acara Taman Penasar ngaturang suksumaning mana untuk uratian nyane di tiang lungsur mupamit saka ngaturang para musanti.

Nang tekite pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang.

Om Swastiastu. Rahayang aturi diang majang ring para pamiar sesami sanekandun mesikian ring perumpat suara budaya Bali. Rindu jugi pada megenah dumugi kantun pangini diang stada kena. Dede Mahendra sene mangkin jagi nyarangin para pamiar sering galah siang ring rahine sanis cara Bulu Kudus Juli Warsa kali tali 6 likur kandos puput galah dulu ini jam 3 sore mulai jebos jagi iring di tiang ring acara sane sampun kesiagayang. Pujur risaniye sampun katur wawu utamanya ne majareng umat Hindu Sedharma dumugi kejian kerahayuan tur keselamatan. Andurang di tiang acara dulu ini ring galah siang kadi mangkin untuk ngaturang siaran teras UMKM menyajikan informasi lan musik. Pisanan mulai jebos jagi sangre di tiang galah druine ring len telepon 223361. Sahabat budaya, siki tembang dumun jagi katur saking Yes Bali. Sayang.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Orosan. Orosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upacara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Orosan menjadi landasan utama dalam pembuatan Banten seperti canang sari, sehingga orosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Dagelan Rai para pemirsa semua di Dian sanekan dun mesikian ring perempat suara budaya Bali tembang sana bau sampun aturin titiang eh nyarengin para pemirsa ringgala siang kadi mangkin dumugi je presiden terhibur antuk tembang sana sampun katur sana mangkin sangre titiang kalah dulu ini ring lain telepon 223361 manjang ring para pemirsa semeton sahabat budaya sana jagi megatre tau yang ngarsan tembang durusang Om Swastiastu selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang BDD.
0: Ini
1: Payangan cetar BDD.
0: Punapi gatre Ibu Jerman.
1: Sehat, rahayu, dingin tapi panas gitu.
0: Lah, gimana ceritanya nih kok dingin daging panas.
1: Mendingin kusir-kusir angin nih. Ngomong itu matahari panas gitu.
0: Oke, okay, dan
1: ada yang panas dingin itu BDD.
0: Iya.
1: Ya asana.
0: Ya.
1: BDD.
0: Tapi kegiatannya mungkin iki Bu Jerman.
1: Oh Bu Jero mungkin kene tinggal nyusut-nyusut jen gae jane Bu BDD.
0: Lah, kenapa?
1: Duan yang bangkiang sing dadi aja incang jane mau jalan.
0: Mungkin karena dingin nih ke.
1: Kayaknya sekan gua karena dingin iki uling ngenegak deh.
0: Nah,
1: jujur lan tetanggo jeng jengker bangkiangan.
0: Akehan duduk.
1: Nanti yang tungkat senya okodo ibu ngaku-ngaku dua kata. Aja nasi nawang asan pakai bangkiang gak kata.
0: Dingin juga niket yang tapi wastane agak kentan tapi bangkiang nih agak sakit memang. Karena dingin, kebanyakan duduk, nih ke penyebabnya.
1: Ye, 5807 Ampuro. Di Dede nunas lagu tuh kan di Dede.
0: Lagu apa?
1: Buaya di Kadali.
0: Wai.
1: Benar tuh ada no di Dede judulnya.
0: Buaya di Kadali senior.
1: Dede tanya juga bangkiang li Dede.
0: Mangkin niki kan Dede sakit bangkiang.
1: Sekan aduh sakit nopo Dede.
0: Karena dingin, karena dingin, kurang minum juga kayaknya niki karena kan akeh duduk sampai 7 jam kita duduk.
1: Oke, enten li Dede duduk di tu Bu Jero duduk di kene nyikat-nyikatin batu sikat mangkan mumpung nang. Seret-seret kita baru bangun itu mau jajan beli yang setungkan baru ketantong aku tua yang tawa nih buat di dede Magatra dan Sawitra Sami mantan gak di dedenya semua di dede
0: Bu Jerman ring seputaran Payangan sung semua sambut bergabung nggih mugi gelis kena niki. Om Swastiastu selamat siang. Halo.
2: Om Swastiastu.
0: Inggih Om Swastiastu sira niki.
2: Wanda, Kak Wanda niki beli dede.
0: Kak Wanda.
2: Nggih ring Bangli.
0: Ring Bangli.
2: Ring Selat, ring Selat. Ring nampak tapak siring di selat
0: dekat. Oh, nge.
2: Udah pi gatra niki.
0: Kena Kak Wanda.
2: Nggih. Yeah. Pokoknya begatra sarang semeton sami sami monitor. Beli dede siaran.
0: Sehat Kak Wanda nggih.
2: Nggih yeah, sehat.
0: Mungkin niki ring di je posisinya.
2: Tiang ring margi di jalan tol mungkin niki kebanyakan tiang monitor beli dede.
0: Oh, mungkin lagi menuju ke bandara.
2: Nusa Dua.
0: Oh, ke Nusa Dua.
2: Nge jemput tamu niki kali.
0: Oke, dan alon-alon Kak Wanda nge.
2: Nge.
0: Mugi rezekinya selalu dilancarkan.
2: Nge. Selalu sedang tami
0: nge.
2: Nge.
0: Nuna, lagu dada. Semang napi.
2: Kasakisi.
0: Coba dicari dulu nge.
2: Nge.
0: Sakisi sira mata oh Yan Yudi nggih Yan Yudi nggih
2: nggih
0: oke sampun
2: nggih nggih semua Pak Dede
0: semua
2: nggih rayu rayu Bukan.
0: Nyering.
2: Om Santi, Santi, Santi.
0: Ingin sih semua Kak Wanda, sana wenden ring seputaran Bangli, makin kocap wenden ring margi. Nengi, alon-alon Kak Wanda. Demogi rahayu selamat kanda sering tujuan. Nge, rakan rai, sahabat budaya, mulai jebos, mulai jagi sangra di tiang galah durine. Ring line telepon 223361 ilingan, mangdo tetap menjaga kesehatan durine. Dan tukan cuaca kanda niki agak ekstrim nge, di siang hari panas suhunya dan di malam hari amat sangat dingin. Nah, gesit. Engge rekan rai, sane mangkin lurus dumun piar siang sane pacang lintang.
3: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
4: Cara dua ini kita ulangin kesarengin gue hari talen.
5: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
3: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Permisi, paket. Halo, paket.
1: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
0: Atas nama Ayurini, Bu.
1: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
0: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
1: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
0: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
1: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, mbaknya yang salah ngasih paket.
2: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi. Yang ada malah merugi.

0: di segala arah. Nah, makanya lingkungan pekarangan rumah nih ke harus kalau bisa dibersihkan. Selain itu pikiran juga pikiran menjadi jernih, kendan. Nah, mauinan Ida dan Edith yang para pemirsa, Mang Dane selalu menjaga lingkungan, nih, menjaga alam. Nah, langkah kecil dulu niki, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, niki sudah pasti. Sudah mungkin Mang Dane yang malih galah dulu ini ring line telepon 223361. Wenten Bu Jeru Kukuh Tabanan Suksema sampun bergabung niki Bu Jeru. Punapi gatre Bu Jerman dalar niki sampun nyarangin nggih. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang Dek Bagus.
0: Siang.
1: Siang Gunung Karang.
0: Gunung Karang punapi gatre biang.
1: Siang kenak, panas mecetar Dede.
0: Aruh, di studio dingin niki.
1: Di ruangan kan dingin, yang enak sih. Yang mau diproses panas cetar, niki istirahat mun dede, mumpung wali di pos baru makarjo jam 5. Ini putus di dalam libur, mungkin yang bersih-bersih.
0: Nah, kan beci, angin galah beci bersih.
1: Mungkin apun lima menit, apun kenyal, niki istirahat sampai demun 15 menit.
0: Ini harus pulih istirahat.
1: Siang dan nona tembang, ngarangin mantan tembangnya megatro dede.
0: Terus naan ya?
1: Nikit, butuh keboiboan naik, mau nggak? Sekarang Pak Mancung, Pak Wayan Arbo, Ninita, selamat jalan-jalan ini titi yang tamu sidang ngarangin, titi yang wenton pelabuhan malih kalera Indonesia.
0: Ring DJ jalan-jalan nih kak.
1: Ngarajan ini ta reunian kata.
0: Aduh, mantap reunian.
1: Siang aja ini sarang Ninita nonton sidang nonton.
0: Reunian sarang semeton.
1: Iya. Diki sarang
0: alumni.
1: Iya, Bulodro mungga talar niki Dadong Arta mungga Dadong Arta. Malih di rumahku Sudani Patut Pandepi Munga Agung Niang Sri Kekeran ini dah Egi Sekeran Munga Dalar Niki sudah malih sampun Munga lali Pak Dekarjo datasan ke studio malih Pak Dekarjo Dalar Bapak Man Pandu Nini Santa sirah ya malih lali sampun
0: sirah ya malih
1: ingge cutat maka sami dede sane dereng kone ampuro benyangan malih tiang bleng niki
0: ambil dumun karpleane ambil dumun
1: nonton nyatet niki oh Bu Serani ring kenten Ibu Nani ding kapal nge ingge dede seksemo peng banget lidi bos budal pas kadoreng margi Cutat maka sami sewitra niki ring tegal agung talur maka sami margi yang tiang pamit untuk Pramu Santi Om Santi Om.
0: Nggih, suksema sampun bergabung niki nggih. Om Swastiastu. Nggih, selamat siang.
2: Dede.
0: Siang.
2: Selamat siang.
0: Nggih.
2: Awal kagak biang yoga nggih, Pak Dede.
0: Inge, wenten gombang yoga, wawu.
2: Pasana, nomor ada, nagombang yoga, makanya wedang nomor ada.
0: Inge, sampun kocap.
2: Pak Dede.
0: Napi?
2: Pak Dede, mah.

0: Napi dagang talo.
1: Nek talo. Ada ada dengar ana nama ni.
0: Kada nak sir ngengenge pun api gatre lo gale.
1: Pada deh.

0: Patagan.
1: Oh, peraragan. Ada di studio. Emang tidak pada main ramaru ketemu nih Galu.
0: Iya, saya dari kemarin ngalin-ngalin neng nih Galu.
1: Iya, ngalin pada deh nih Galu rame.
0: Bungkil tieng ya.
1: Iya, di bungkil tieng ya nak di kamar nih Galu pada deh.
0: Mana kapah ada di kamar biasanya nak dicari. Kalian ulin tuni dijoy kene kena kene kena dijoy lah kulo galo na wali ke cari sibang tunian subak api ada ni kalo
1: subak mau sedang kan
0: ya paling alien dijoy lah kulo galo di subak umur sedang alien sing ada kene kena di telak.
1: Gitu gambar dede tang kadirinu panenek galo ken pak dede
0: kene kena wane sing ado dicari pasti dibungkul dibongkol tieng ini
1: bongkol tieng di jawa dede
0: kuang bongkol tieng itu kita kena nak masang kebus ya jani oh mirip ngetis gitu
1: oh ngetis itu apa dede asik, abang dua-dua apa ngetes ini di bengkel tieng apa dede?
0: Aduh, lega-le.
1: Iya.
0: Ngarsang tembang napi magatre le.
1: Semangang enak dede.
0: Ay, ngejoh-ngejoh munye nene, ngejoh-ngejoh munye nene. Ini Widiana, sarang mode Uli.
1: Nge, kangen rindu, nge galo sama mode Uli.
0: Judulnya apa? Judulnya apa?
1: Lagunya sebenarnya ngengak, ngengengek, kangyang di dini mengantau kentuh. Kan, kenan, kan, kan,
0: ajan biang yoga tu je banyak ni banyak lo galau orang apa dan mau janji di jalan cek te kan
1: kan apa sahaja
0: ajan mencing biang yoga sangka neng ajan ya lo galau itu mencing mula sangka neng iri biang yoga jek masa lo galau jek ngang bongar sang temang te kan masa itu
1: jadi le kentan
0: nge dia nak oben dia nge
1: ke pak dede
0: kentan nge le
1: mendengar lagu na budak uli sama apa di udiana
0: nge nge nge nge di jebulane singenah uli di bi itu lagu ni tu.
1: Iya, Pak Dede. Ikat-ikat kepada tali ya, Pak Dede.
0: Nyungak-ngak, nyungi-ngi.
1: Igi bunga, jaget pasti.
0: Ede. Le.
1: Iya.
0: Masan kebus jani kapang kang uang medeneng dicari pangsing belah-belah batis ingat tengang lo miap yang kecari nah
1: ampun tadi
0: yang dadi ban yang lo galo kecari ingat tengah bos sandal bakia ingat teng memiap mesangul enci dong siapa nenale?
1: Ampun.
0: Nah pangkita.
1: Tarik Pak Dede.
0: Nah tuh bawa masan panas jani ingat yang tekolin dicari ngalih usam wap bayi seban usam pas yang belah belah.
1: Ampun aku usam temannya nengalo anain body Pak Dede.
0: Tuh bawa yang body sing nyak luung yang bawa usam angon. Tolong. Itu keramik teh lah, mencing usam nganggu kan saya nggak melengis. Sangkalang batik saya usam nganggu banyak melengis.
1: Ini gimana kan anu
0: tenolimo pang mati siapa dede? Panggitu bo mana le? Edis sing semela gale mang de polis semeton sane tiosan
1: nggih menika kan padede mangke natur yang ala padede pang polis semeton sareng sami mung apa dede
0: nggih
1: sama pamit padede
0: nggih
1: ingatlah kepada Nini Gale padede
0: pasti selalu ingat kepada Nini Gale.
1: Santi.
0: Ini ada salam lo gale, Widi Widiana nyalamin lo.
1: Nggak, saya sama Pak Widi Widiana, salam Bunda Uli, yang sering nonton yang Titi Bunda Uli. Aduh, cantiknya Bunda Uli.
0: Widi Widiana nyalamin nggak didik ulik dia.
1: Nge sarang Bude Uli juga sarang Pak Widi Widiana.
0: Oke deh, nge
1: Pak Ede.
0: Ngiring sik sema.
1: Ada duta tak sarang deka.
0: Oke nih ibu nene bien dede, ibu nene bien dede duta ken sejati nene.
1: Nge sarang kali ambo Pak Ede.
0: Oke
1: deh. Mampak gede duta.
0: Nge
1: sik. Dede pancen akeh ngambil galak.
0: Nggih, nak sampun akeh niki sampun ngechat niki galuh jak mungi kena bo kito nak ngechat.
1: Nggih, Santi.
0: Niki wenten salam alih niki gale.
1: Nggih, ampun wasak menika ne padede.
0: Niki Bu Jerman niki nyalamin.
1: Nggih, munga mangga menika Jerman Santi.
0: Melalui kone kepayangan liu ada usam dini gitu buat ne. Inge Malaysia ki penelpon. Gey, selamat siang.
2: Om swastiastu, selamat siang Didi.
0: Siang.
2: Selamat dong.
0: Kak Mangku.
2: Ih, gatro ne panas saja Didi.
0: Eh kenten.
2: Kali
0: wau, mau
2: yang lodro, mau galuh.
0: Lo galuh aja, ngapun lodro nyanan. Nyanan marah lo galuh, sehingga tadi ubah ada anak bin.
2: Anu lagu kalau anak bom megatro, saya anu bang yoga.
0: Nah, megatro nak dumun megatro dumun nge.
2: Tapi.
0: Megatro dumun megatro.
2: Megatro kak.
0: Nge.
2: Mungkin kan iki buka KBB. Beka mama amane kapal payan narbo padet manco iki mau pada ngubang ngadangin Abdi Dede
0: nggih
2: sedherek bali ta Bu Swartini munga bali jebol ibu merdeka ta mana Abdi
0: Dede sira Bu Merdeka
2: nggih munga bali jebol pandepi
0: Bu Merdeka Bu Vera
2: Perang, ya. Merdeka, mahangi, kaget top tak pedas,
0: inge,
2: malita, Nini Ayuna, Pak Nyaman Panu, di Pak di Pras Jaya, suwetan,
0: inge, dumugi je kena Pak Den Tiang Niki, inge, suwetan dan berkabar,
2: inge. Niki Kak Aryo dan Hendra nyarengin di Dede.
0: Rahayu Kak Aryo.
2: Nih cutat dah bungkus ada sang Siki di Dede.
0: Inge.
2: Bos ibu dah luas pada mandan selamat Rahayu.
0: Inge.
2: Galawal yang peka Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Rekelerai sabu namina frekuensi ring 106.4 FM meli jebos Niki jagi landurang di tiang acrodru ini. Antu ngaturang siaran ngilelo langun kados puput galah dulu ini jam kali. Kali mungkin langsung ke badan tembang saking diulik keserangin Widi-Widiana saking mau nurus dumun PR sayang seni pacang lintang.
3: Duh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

Sahabat Budaya, aktivitas perempuan dan lembaga pemerhati anak mendorong seluruh desa adat di Bali memiliki program untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Aturan berbasis kearifan lokal ini diyakini dapat memberi efek jera pada dan menciptakan lingkungan yang aman bagi kelompok rentan di tingkat akar rumput. Direktur LBH Apik, Dohudu Anggreni kepada RRI di Denpasar mengatakan, aktivitas perempuan dan lembaga pemerhati anak terus bergerak dan mendorong seluruh desa adat di Bali memiliki program perlindungan terhadap perempuan dan anak. Sekian Katra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Semenoni di arah rai berapa miarse Sani kadun mesikan ring perumpat suara budaya Bali Sani bau sampun aturin di tiang Berita pas jam kena niki dumugi jam api kenoh. Hei, semakin lanturang di tiang untuk ngaturang siaran lilu langun untuk ngaturang teman-teman po Bali. Kalau suput galah duit ni jam kalih malih jebos. Temang dumun jagi katur, durus biar sayang.

0: Raglan Rai para pemirsa, semeton seni kantun misikian nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali seni wau sampun atur diti yang siki tembang nyarangin para pemirsa sami ring galas yang mangkin ring diti yang untuk ngaturang teman-teman pok Bali ring siaran ngelila ulangun ingih menawi tawenten niki seni jagi bergabung seni mangkin jagi sangra diti yang ring 223361. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Bli Dede.
0: Halo, selamat siang.
1: Sekarang Pak Dodi, Bli Dede.
0: Hei, Pak Dodi.
1: Ring Pangyangan Jembrano, cuaca cerah, Bli Dede.
0: Nge, durus Pak Dodi.
1: Kembangnya YS Bali, Wayan.
0: YS Bali?
1: Judulnya Wayan.
0: Wayan, Gendan.
1: Nge.
0: Coba dicari dulu, nge. YS Bali, sampun, wawu, sana tiosan dulu, nge.
1: Aman kenten semanyo koplo beli dede.
0: Napi?
1: Kadek.
0: Kadek.
1: Nge.
0: Maro wayan ya ni kadek. Inge sampun sampun.
1: Nge, suk semua beli dede.
0: Iring.
1: Nge, Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om, suk semua Pak Dodi. Inge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Siang beli dede.
0: Banyak cerah. Rajang.
2: Dari bidang sanur ke keadaannya udah
0: Kak Dania, durus Kak Dania.
2: Yang enak, cuaca cerah. Dede penapi.
0: Astung kare, kena.
2: Demogi ngelantur, kena-kena sami. Ngasang kembang, mencikip dede.
0: Kembang napi.
2: Kembang ne saking yanmus, sarang putulina, sane greget.
0: Greget, oke. Sampun.
2: Oke, di komandan macam di dede. Sukses semua untuk gala.
0: Ring.
2: Santi,
0: sukses semua Kak Dania. Ring seputaran sanur. Sampun ngarangin. Oke, kangkat galah megatro mungkin. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Dede.
0: Tiong. Siraniki.
3: Yang ku sambar semeton duit.
0: Pak Pandi, ledangan kangkat galah megatro Pak Pandi.
3: Didiam.
0: Kangkat galah megatro dumun, sampun kali tembang niki.
3: Inge. Kare dumun gede. WKBB. Kunapi, atre siang mangkin. Kalar berkah sempidi, desa badung. Bu Ana, Melin. Benar-benar Melin. Ingin beli dede, suk semua.
0: Ngiring. Ingin, Raglan Rai. Najak, apun. Asal pun kenten. Napi wastan intonasi ini Pak Pandi jak wawusan metangi pun ini gede segar. Adeh, ingin Raglan Rai. Terus semua biar siang seni pecang lintang.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Panyambrahmo. Tari Panyambrahmo merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang masih ditampilkan hingga kini untuk penyambutan tamu. Para penari akan menaburkan serpihan kembang di hadapan para tamu sebagai ungkapan selamat datang, dan hal ini terungkap pada gerak tari yang melukiskan keramahan dan penghormatan.

Penyembrahmu berasal dari kata sembrahmu yang berarti sambutan. Untuk menampilkan tarian penyembrahmu, jumlah penari yang dibutuhkan tidaklah spesifik dan berkelompok secara bebas. Tarian ini diciptakan oleh maestro tari yang bernama I Nyoman Kaler dan penata tabuh oleh I Wayan Berate pada awal tahun 70-an.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya, seni dan nyaring dede ring perempat Suara Budaya Bali. Temang seni bau sampun katur. Ngeh, malih sang redi tiang mangkin ring 223361. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Am swastiastu, selamat siang.
1: Yang ring karang asuh.
0: Utama.
1: Ngeh. Yang serah, mendaging rem-rem. Ini ring karang asuh
0: kok. Aruh. Pun api tangkapan RRI makin ringkarang asam jernih.
1: Mau jernih, tapi dia sinyal lah kayak wah bisa mana dede.
0: Oh.
1: Yeah. Sulit bisa riki sinyal, jarang wali ngeranjing.
0: Iya pun api
1: yang. Iya, kang yang mantan. Yang penting dia yang tetap monitor wah dede.
0: Nah kan ika untangnya nih.
1: Iya. Ya radio yang teman-teman ya pak dan mendempun. Dan kenton medok tanpa RRI pada deh.
0: Inge suksema.
1: Saking tahun 71 itu yang pun tetap RRI.
0: Oh sekali di udara tetap di udara.
1: Tetap di udara, inge ini tu sampun. Inge, nana lagu ada dehnya.
0: Deres nak, deres nak.
1: Napi tenas yang he. Napi asane ke? Tapi tumbak mesada ledenye.
0: Tumbak mesada.
1: Yeah. Okay. Lagu lama ye.
0: Gih.
1: Yeah. Karena sama-sama mantan-mantan kena rahayu ledenye.
0: Gih.
1: Nanti dirahajang tugas. Saya mau pamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Mawali, selamat siang.
2: Selamat siang, Om Swastiastu, Pak Dede.
0: Iya, Om Swastiastu.
2: Ya, Om Swastiastu, jepati pemenang. Nah, semangat Pak Dede ini, pangceng alam gebuk, yang sinyal dan kenten.
0: Oke, tembang napi.
2: Bungan hati, Rudiawan, sarang Rudiawan.
0: Aih, bungan hati.
2: Sarang Rudiawan.
0: Ini.
2: Nggih, nggih menika kan nggih Pak Dede.
0: Nggih, suksema mbah mangku.
2: Wis medhong ki usah.
0: Nggih.
2: Kali yang siang Pak Dede selamat bertugas.
0: Miring.
2: Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Ayo rekan-rekan rai berapa miarsa sebenarnya di tiang seni kadun nyarangin dede rim perempat Suara Budaya Bali seni sauni sampun wawu titi informasikan ngemuaseng ini selalu menjaga kebersihan lingkungan. Nah Rianto kan hari libur mungkin nih kinge harus diluangkan waktunya

cantik dan estetik. Emang udah bersih kan dan mikir. Nih, nah nih ke mawenan gala libur kadi mangke niki harus tetap selalu dimanfaatkan. Mana nih lingkungan bersih pasti ke sampun. Pasti ke sampun.

0: kalian tuh kan asal sampun bersih halaman, pikiran tenang, stres pun hilang. Seperti ini rekan-rekan para pemirsa sahabat budaya, ledangan pisan galah durian niki sampun telas. Boleh je bos malih jagilan durang di tiang acara durian untuk ngaturang siaran suara budaya Nusantara lokal Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

seorang pun yang dapat memilih terlahir kaya atau miskin. Kehidupan terus berputar dan keadaan seseorang bisa berubah kapan saja. Jangan pernah merendahkan orang yang hidup dalam keterbatasan, karena kemuliaan seseorang tidak diukur dari banyaknya harta, melainkan dari akhlak dan kepeduliannya kepada sesama. Mari tumbuhkan rasa empati dan hormat kepada setiap orang, tanpa memandang status ekonomi.

Kabar Budaya, Badan Karantina Indonesia berkomitmen untuk mempercepat aktivitas ekspor-impor. Komitmen itu diwujudkan dengan memangkas rantai atau alur yang lama ya, dikeluhkan eksportir. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Qadir Karding mengatakan Bali menjadi salah satu daerah dengan nilai ekspor yang signifikan. Data Juli 2026, nilai ekspor komoditas pertanian mencapai 6,9 triliun. Karding juga menyampaikan pihaknya selama ini berkomitmen untuk memastikan seluruh komoditi ekspor Bali dapat diterima di negara tujuan. Sekian Gatro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Semudah ini rekan rai berapa miar saya sani kandun nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali dumugi kandun pangin dede yang sada kena eh landurang di tiang acara dulu ini untuk ngaturang siaran suara budaya Nusantara lokal Bali meli jebos dede pajang membahas tradisi-tradisi sani kandun kelaksana yang ring pulau dewata sani mungkin tembang dumugi katur saking lolot Bali rock alternatif.

0: bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
1: Ada apa, Nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus setiap hari.
0: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Sekalian aja dicampur sampahnya biar cepat bersih dari rumah.
1: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, Nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
0: Oh, begitu ya, Ayah. Sekarang Adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
1: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Tradisi Megebeg-gebegan. Tradisi unik ini berhubungan dengan ritual keagamaan Hindu yang digelar sekali dalam setahun di Catus Pata Agung atau perempatan Desa Pekraman, Darmejati, Tungkat Munggel Buleleng. Yang mana pada tradisi tersebut digelar, para seketuna atau pemuda desa akan memperebutkan kepala godel atau kepala anak sapi yang merupakan sarana utama saat menggelar upacara persembahan atau sesajian saat ritual mecaru yang bertepatan pada hari pengerupukan atau sehari sebelum hari raya Nyepi. Anak sapi tersebut dikuliti menyisakan kulit ari dan kepala godel sebagai sarana upakara yang dikenal sebagai bayang-bayang dan sebagai simbolis putekala yang akan dipersembahkan oleh pemuda desa. Pulau Bali memang memiliki banyak budaya dan tradisi unik, bahkan tidak semua orang tahu.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ragelan Rai para pemirsa, sahabat budaya, sahabat meton, Sani Kadun bergabung niki nyarengin Dede, Sani Mangkin, Dede Pacang membahas tradisi Sani Kadun kemari yang kantos mangkin nggih. Nah, tamannya nering Kabupaten Gianyar. Dikutip saking tribuntravel.com. Raglan Rai para pemirsa, niki wenten tradisi mesbes bangke. Nah, wite nanang mirangang tradisi mesbes bangke niki wenten ring Banyar Buruan Gianyar nggih. Tapak siring Gianyar. Tradisi niki gak kelihatan ekstrim kada niki dengan mencabe-cabe artinya nyetset. Nah, layon ritat kale menuju ke setre nih. Pasti ke sampun agak terlihat serem kenda niki nggih. Penapian tuh indik pemarginnya nih, layone ritat kale menuju ke setre genah pebasmian. Nah, ring luar pekarangan kenda niki ring lebuh eh. Mayat nike layone nike sampun ditunggu kenda niki oleh warga. Saudara kenden niki nawawu memargi tradisi mesbes bangke punika. Nah, tradisi mesbes bangke niki dilakukan untuk mereka sani ngemargi yang pengabenan newek kenden niki nge. Pengabenan sendiri nike dan tidak berlaku untuk ngaben massal. Nah, pasti ke sampun tutup jonnya nih. Ngicalang male papeletah. Nah, sane wenten ring anggolayone punike. Nah, nike terlebih niki sifatnya nih napi wastane rasa kekeluargaan seperti nike nih. Nah, tiasan punika wenten taler tradisi moped kene niki sana wenten ring desa Sukawati Gianyar. Nah, niki pinake kearifan lokal sane kantun kelestarian kantos mangkin. Nah, dados kesaksian ritat kale puja wali ring pura di selan pusah sana wenten ring Sukawati Gianyar. Tiosan punike wenten tradisi ngedeblag niki sana kemargiang ring desa Kemenuh Gianyar. Ngedeblag niki rutin kemargiang nyabran 6 bulan Klener Bali, tepatnya nih ring Kajang Kliwon, ring sasih kelima menuju sasih ke-6.

Pernahkah kamu memperhatikan benang putih yang melingkar di tangan seseorang setelah melaksanakan upacara otonan? Ternyata, benang tersebut bukan sekedar hiasan, tapi mengandung makna yang mendalam. Dalam bahasa Bali, benang dikonotasikan dengan beneng, yang berarti lurus atau jujur. Jadi, saat benang ini diikatkan, terselip doa dan harapan agar orang tersebut selalu berjalan di jalan yang lurus, punya hati yang jujur, dan tidak mudah goyah oleh godaan hidup. Benang putih ini juga merupakan simbol kesucian dan perlindungan, supaya mental dan fisik kita tetap kuat, seperti berotot kawat, bertulang besi. Jadi, benang otonan

0: adalah pengingat bagi kita untuk selalu berbuat baik, menjaga ucapan dan tetap terhubung dengan Sang Pencipta di setiap langkah kita. Benang otonan tersebut seperti ikatan janji dengan diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Pemirsa Rekalan Rai Sahabat Budaya Sanubahu Sampun Atur Inti Tiang Tembang Nyadangin sahabat Rekalan Rai Ring Ambare Dumugi Japresida Terhibur Kemantan Aduk Tembang Sani Sampun Katur Ngeh Taler Antu Info Tradisi Sani Sampun Atur Inti Tiang Wawu Sani Kadun Kemargiang Ring Pulau Dewata Dumugi Mapi Kenoh. Jadi ngelusur mah pamit semua untuk latihannya nih. Pindah kawasan aneh ngatur acara puniki bubudang di tiang Aduk Pramu Santi Om Santi Santi Santi Om.

Selamat sore. Rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Provinsi Bali pada 2026. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah bersama puskesmas terus memperkuat strategi jemput bola untuk meningkatkan capaian pemeriksaan kesehatan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Dewa Made Puspa, mengatakan target sasaran CKG di Bali pada 2026 mencapai 2 juta jiwa. Capaian program baru mencapai sekitar 8,4% dari target yang telah ditetapkan. Made Puspa menjelaskan, tantangan terbesar dalam pelaksanaan program bukan pada penyediaan layanan, melainkan masih rendahnya antusiasme masyarakat untuk memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis. Puskesmas di berbagai daerah tidak lagi hanya menunggu masyarakat datang, tetapi aktif mendatangi lokasi yang menjadi pusat aktivitas warga. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

para pendengar setiap perempat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Oke, berjumpa lagi kita ya dengan Dayu Ari di FM 106,4 MHz yang akan setia menemani rakyat di udara ini ya. Oke, tentunya di hari yang baik ini pada tanggal 18 Juli 2026 gitu ya. Di hari Sabtu gitu ya. Hari ini akan menjadi penghujung hari sibuk gitu ya. Ya tentunya Dayu Ari akan menemani rakyat di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari jam 3 sore nanti, sekarang gitu ya, sampai nanti di jam 5 sore. Iya, sebelum lanjut, Dayu Ari mau nanya bagaimana kabarnya gitu ya para pendengar semua. Dayu doakan semoga semuanya selalu sehat ya, dalam keadaan sehat, dan juga apapun kegiatannya hari ini berjalan dengan lancar dan tentunya akan dinikmati dengan perasaan yang gembira ya, apalagi di hari Sabtu, momen yang tepat sekali nih kayaknya Rakerai untuk menikmati hari Anda dengan keluarga, dengan orang terdekat maupun orang terkasih ini. Ya, di program Rondong Dut ini Rakerai bisa request lagu ya, karena 2 jam ke depan Dayu akan menemani. Jadi Rakerai yang mau request lagu silahkan, request lagu Nusantara ataupun mau salam-salam juga boleh nge. Ya, yang mau request bisa bergabung dengan Dayu tentu ya di pesawat telepon 0361223361 ataupun di WhatsApp silahkan di sini ya, di tentunya di 0878-9882-2420. Oke, untuk cuaca di sini Dayu update dulu ya. Di sini di Jalan Hayamuru nomor 70 Denpasar gitu ya. Cuacanya sangat bersahabat sekali ya. Tidak ada tanda-tanda hujan gitu. Dengan matahari ya semakin jamnya berlewat itu semakin kau semakin ke barat gitu ya, tapi tidak akan pernah memudarkan semangat kita menjalani hari ini ya. Oke, Rakerai, biar makin semangat, biar makin panas ya, biar makin gerah juga, Dayu mau ngejar Rakerai pemanasan dulu. Ini lagunya ada nih yang sudah ready gitu ya, dari Caca dengan judul Semua Tahu.

Lakla. Kue Lakla atau yang biasa disebut jajah Lakla dalam masyarakat Bali adalah kue mungil yang berbentuk lingkaran berdiameter 3 cm dan memiliki rasa yang tidak pernah ada matinya. Sangat pas sebagai teman duduk di saat pagi hari, ditambah dengan hangatnya sajian kopi Bali. Secara umum, jajah Lakla berwarna putih, ada pula yang berwarna hijau. Warna hijau ini berasal dari pewarna alami, yaitu berasal dari air daun pandan yang dicampur ke dalam adonan. Namun terkadang jajah Lakla ada yang diberi pewarna makanan berwarna merah muda atau berwarna coklat. Jajah Lakla berbahan dasar tepung beras, dicetak menggunakan cetakan serabi tanah liat. Cara membuatnya tidaklah sulit, Anda hanya memerlukan beberapa bahan dan proses pembuatannya juga terbilang praktis. Jajah Lakla ini biasanya ditambahkan dengan parutan kelapa serta saus gula merah.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Rakerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Oke, kembali lagi bersama Dayu Ari di FM 106,4 MHz, tentunya di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, bagaimana Rakerai? Apakah sudah bergetar badannya? Iya, tadi Dayu sudah menghaturkan satu lagu ya, yang judulnya Semua Tahu, yang dibawakan oleh penyanyi legendaris ini ya, Dangdut Indonesia, Caca Handika. Iya, yang favorit ya, menjadi favorit ya Rakerai, karena lagu ini memang menceritakan tentang kepedihan seseorang yang ditinggal menikah oleh kekasihnya padahal lamarannya sudah diterima. Waduh. Ya udah, jangan sedih-sedih lagi ya. Tapi walaupun tadi dengan genre dangdutnya agak gimana gitu ya, dengan ceritanya tuh di maknanya, secara makna ya kita gali ya, agak sedih, tetapi dengan dibawakan dengan genre dangdut jadinya kita ada goyangannya dikit lah ya. Ya udah, sekarang Rakerai yang enggak sabaran buat request lagu dangdut, silakan bergabung dengan Dayu Ari di 0361223361 ataupun di WhatsApp loh. Oke, ternyata sudah ada yang bergabung. Mari kita sambut saja Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik, Dangdut adalah kita. Ya, Kenyang Yoga ini ya.
1: Bunga di atas aja, Pak.
0: Aduh, jadi kaper lagi nih sama Dayu.
1: Kaper, orang baik, orang sabar, disayang.
0: Iya, disayang Dayu ya.
1: Bagaimana kabar dulu cantik, Molek?
0: Iya, Dayu sehat, walaupun ada tamu bulanan, jadinya agak ini dikit lah ya.
1: Iya, agak lemes ya.
0: Tapi nggak apa-apa.
1: Maklum, udah duluan
0: ngalamin. Ya, jadi wanita itu emang sekuat itu ya, Niang ya.
1: Iya, bersyukur puji diberi kesehatan.
0: Betul sekali. Astungkare, alhamdulillah.
1: Sekarang cetar Dayu Ari cantik.
0: Betul sekali, di sini juga cetar Niang. Mari kita cetarkan lagi dengan lagu dangdut Niang, yuk.
1: Niang minta goyang dulu sebelum berangkat. Ini mau jemput jenazah yang Niang rawat pulang sekarang.
0: Oh, sekarang budal nge.
1: Iya, nanti sore Niang kerja langsung ngedur jam 5. Besok baru begadang ke sana, sama lagi 2 hari udah di pagi dah yang ikutin Dayu Ari.
0: Oke, jangan lupa minum vitamin ya Niang, apalagi ya, prosesnya banyak ya.
1: Lalu diberi kesehatan.
0: Astungkar harus sehat dong, begitu juga semuanya ya.
1: Siapa ini nelpon ini?
0: Siapa tuh nyolek-nyolek ya?
1: Udah,
0: siapa tuh? Pak Yanarbo ya?
1: Pak Yanarbo sama istri si cantik, Molek.
0: Sama tugeknya tuh, gak sabaran mau ikutan.
1: Ketemu tanggal 2, Pak Yan. Minta lagu dulu ya.
0: Lagu apa tuh?
1: Tidak kain dan tidak gini, supaya Niang bisa nanti seperti lagunya Dewi Persik, indah pada waktunya.
0: Oke.
1: Sudah dari dulu nih yang menderita, sekarang minta doa supaya bisa seperti lagunya Dewi Persik.
0: Oke, ditunggu berarti semua pada fasenya ya.
1: Dulu ya. Ini aduh, Ibu Jeros dijaring kapanan Ibu Jeros panik
0: sih. Oke, Ibu Jeros. Ngiring.
1: Ini ta ampura titi yang tanya areng ini nih, titi yang sibuk repot niki nini.
0: Oke.
1: Selamat nini bersenang-senang ya. Mau dia reunian katanya kan.
0: Betul. Iya.
1: Padahal yang seneng sekali kena repot juga ya.
0: Iya betul, yang penting sama-sama jalan ya nih.
1: Iya. Jalanin yang duluan dulu, reuniannya besok-besok aja nih.
0: Astungkare sehat, makanya bisa reuniin lagi.
1: Iya, Mbak Handira sama itu si Merdeka di
0: sana. Si Merdeka.
1: Jerman Kusudani sebenarnya oleh
0: Oke.
1: Ibu Nani di kapal, berdua. Selamat ya reuniannya, jangan lupa oleh-olehnya.
0: Ditunggu oleh-olehnya.
1: Naik-naik, ikutin Dayu Ari ini.
0: Ayo sini.
1: Juga patut mancung. Nini Dania sarang kakek, maaf ya tadi tidak di calling, saya lupa.
0: Enggak apa-apa.
1: Nini Santa juga. Ini lagi patut mancung saya nasi. Cantik banget ketemu.
0: Ayo sini, gaya.
1: Ayo sini. Aduh, rame-rame. juga ini dadok artanya naik-naik.
0: Okay.
1: Matu Nindi. Nini Ayunan. Juga Gombiang Sirik Sekeran Cantikku, sama Mbak Hegi. Dia juga ini Roweni naik-naik. Itu juga siapa di Bangli semuanya ya. Juga ini sama Tony Tegalagung. Selamat sibuk-sibuk semuanya dulu ya. Nanti ketemu ya dengan jam lagi.
0: Terus
1: ini siapa lagi ya?
0: Siapa ya?
1: Udah itu Mbak Dekarjonya anak ke sana ya?
0: Kemana?
1: Ke studio.
0: Oh, tidak. Di sini dari sendiri.
1: Udah polosnya juga udah enggak pernah naik ya. Baru naik-naik. Nini Santa juga di Sanur. Ini Mbak Elin ya?
0: Mbak Elin.
1: Elin, jalan-jalan nanti ke Perempat ya Mbak Elin.
0: Mbak Elin.
1: Saya nuntun nanti Mbak Elin. juga ini siapa kalau sudah naik? Ngeblank dah.
0: Ya saking senangnya ya tiba-tiba ngeblank.
1: Tiba-tiba dapet ya, itu kan senangnya. Getar membara.
0: Gimana?
1: Itu lagunya sudah.
0: Sudah ready dong.
1: Pokoknya dibungkus ya sudah yuk.
0: Oke, dibungkus aja dulu ya.
1: Ini tasnya Niang yang dari itu dibawa-bawa ke pasar itu deh.
0: Keranjangan.
1: Iya, yang dibawa-bawa ke pasar itu.
0: Oke.
1: Jangan ditekan-tekan kak.
0: Oh iya iya iya. Tinggi tak ya udah tak cemplung-cemplung aja tapi enggak tak tekan.
1: Maaf semuanya yang seneng prodangdut ya. Buna yang cantikku di Batu Bulan sama di Jermanku.
0: Oke.
1: Maaf ya. Ya, sudah yuk.
0: Oke.
1: Nanti pulang hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai Rio.
0: Inge,
1: terima kasih. Pamit ucapin. Dadah bye-bye.
0: Ini Agung Niang Yoga dari Gunung Karang ya. Oke, sabar. Niang Yoga tadi belum turun. Oke deh, mari kita buka langsung ya, Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Dayu Ari.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Dengan siapa ya? Kok Dayu tiba-tiba lupa ini?
2: Dari Sanur ini.
0: Oh, Nini Santa.
2: Nini Dania.
0: Astaga, Nini Dania bagaimana kabarnya?
2: Baik-baik saja, Dayu Ari.
0: Astungkara, Dayu juga sehat. Kakek di mana?
2: Ya, ada di samping Dayu Ari.
0: Halo kakek.
2: Kenapin nih.
0: Oke, sehat-sehat ya kakek sama Nini.
2: Ya, Astungkara, Dayu Ari.
0: Iya, lagi ngapain itu kegiatannya ya, sekarang?
2: Ya, orang belanja aja di warung.
0: Ya udah, Dayu doakan 100 orang langsung nyerbu ya warungnya Nini.
2: Semoga laris manis ya.
0: Astungkara, nggih, Astungkara laris.
2: Lagunya apa ini ya?
0: Apa ya?
2: Sakit rindu katanya kakek nih.
0: Oh. Dibisik-bisikin sama kakek. Sakit rindu dari Rana Rani ya?
2: Iya.
0: Oke, sudah nge.
2: Salam-salam dulu ya.
0: Boleh.
2: Yang tadi Gunung Yoga ya. Makasih tarikannya.
0: Iya, belum turun kayak tadi. Iya, pas pancingannya pas.
2: Iya, pas sekali. Dari tarik kuat tarikannya.
0: Iya, besok minta tips pakai pancingan apa itu. Engge.
2: Lanjut ya, Dayu Ari ya. Ada Mbak Indira, anak-anak kapal, ada siapa lagi ya? Ada Pak Yanarbo, Patun Mancung, Budek Kemang Merte, ada Pandepi, Cik Mas Bayangan, Bu Putu Kebo Iwo, ada Nita, Nini Mika, ada Bikenaro, ada Tugus Bawo ya, Bu Eka BB, ada Oda Desa juga, ada Bu Anda, Pak Putu Yase, ada Pedak Pade, ada Pak Turmat Mudaya, ada Pak Man Pandu, ada Mbak Tumini juga, Mbak Nusekar, ada siapa lagi ya, ada Jero Cinago juga, ada Nini Suwadi, Gumiang Kirana ya, ada Nini Ayuna, ada siapa lagi, Bu Ayu Tuban ya, ada siapa lagi, Bu Lodo, ada Nini Santa juga, ada Bu Sinta, Lode Kardia AC, ada Mok Melin, ada Pak Suarjano juga, ada Pak Eka Bagel. Ya pokoknya sisanya bungkus jadi satu dulu ya.
0: Oke, iya. Nini punya keranjang, tak keranjangin.
2: Nanti bocor.
0: Oh, gitu.
2: Dari lubang-lubang keranjang. Pakai daun pisang, jadi sematin.
0: Oh iya, yaudah. Nah, yuk ngutang satu ya daun pisangnya. Inge, tak bungkus saja nge. Terima kasih. Dadah, bye bye. Couples goals kita dari Sanur ada kakek dan nenek Dania. Oke, lagunya sudah ya Niki, sudah siap. Sakit Rindu dari Rana Raninge. Oke, rakyat yang belum monitor sama Dayu nih di WhatsApp, jangan lupa ya. Tak tunggu loh ini monitornya ataupun kabar-kabarnya ya dari rakyat, mungkin dari cuaca, dari arus lalu lintasnya ataupun kabar rakyat sekeluarga bagaimana, astengkara sehatnya nanti disampaikan di WhatsApp juga bisa. Ataupun ya siapa cepat dia dapat ini ya di pesawat teleponnya. Oke, karena dua lagu sudah ready, mari kita dengarkan bersama dan joget bersama dengan lagunya Dewi Persik, Indah Pada Waktunya.

0: Loh, sudah habis makanannya. Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya diapeskan juga loh.
1: Iya, Bli.
0: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa. Nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
1: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali jadi suami dan calon ayah loh.
0: Iya, harus dong loh. Ini demi kesehatan loh dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
2: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.

Interaksi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, halo, hai Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, sudah jingkrak-jingkrak ya, goyang-goyang. Oke, dua lagu sudah diuterkan tadi ya, request anak kerai. Tadi yang bergabung ada Niang Yoga dari Gunung Karang dan juga couple goals kita dari Sanur sudah request lagu tadi ya, yang judulnya Sakit Rindu dari Rana Rani. Oke, waktunya masih banyak sekali nih ya, Raka Rai, silakan Raka Rai yang mau request lagu bergabung bersama Dayu sekarang di pesawat telepon 0361223361 ataupun di WhatsApp, jangan lupa loh ya. Oke, langsung saja Dayu sambut Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Asik-asik. Oke, ini Niang Sri ya?
1: Oh, betul. Nah, di atas meja.
0: Pas-pas-pas. Niang Sri, gimana kabarnya? Dari kekeran.
1: Bagus, enak, tidak
0: di. Astungkara. Dayu sehat banget ini, walaupun ada tamu bulanan ya, Niang harus semangat.
1: Semangat,
0: Mbak Buwo
1: kan juga.
0: Oh gitu?
1: Dan karyonya, dan rakan memukul
0: Budayu. Oh sudah nge, sampun musannya ya?
1: Ya, sampun si istirahat, dan ngaput tape nih si Budayu.
0: Apa katanya istirahat kok ngaput tape?
1: Istirahat sambil ngaput tape.
0: Oke, ya sambilan ya.
1: Iya, budak karyon mulai 4 hari.
0: Oh iya, betul sekali, lagi 4 hari. Wih, banyak orderan dong sekarang, Miki.
1: Genang di warung.
0: Oke, nanti jangan lupa dibagi ke Dayu juga. Iya, santai aja.
1: Ketemu ya.
0: Di kekeran gimana nih cuacanya?
1: Cuaca cetar tuh Dayu.
0: Oh iya, nggak ada hujan.
1: Ayam
0: muruk, panas membahana.
1: Angin barat nih yang
0: betul.
1: Dingin.
0: Itu udah nggak ketebak Niki, budi panas tapi anginnya ya agak bahaya dikit. Pokoknya harus jaga kesehatan juga Niki Niang ye. Betul sekali.
1: Udah lagu tuh udah yuk cantik.
0: Apa tuh lagunya?
1: Sepiring berdua sampun.
0: Sepiring berdua sih belum ya. Mei sama siapa nih berdua Niki? Mau sepiringnya?
1: Sama... Gaceknya.
0: Sama Dayu enggak mau. Sama Dayu nanti Niangnya dapat seperempat kangguin ya.
1: Sama tukanya aja ya.
0: Aduh. Oke, dari Ida Laila nge.
1: Nggih.
0: Oke, sudah.
1: Salam-salam ke Dayu nge.
0: Boleh.
1: Majang deng. Mudahnya cara peka. Yang yoga mandang lantur kenten ye menjalankan kenten. Kampun budal, kenten di ngelip, ngelip jenazah nebecik, jenian yoganye. Ini Ica, Pak Yanarbo, Mbak Hegi, Mbak Yuda, Oda Yuda, Mbak Oda Weni, Mbak Indira, ini Ayuna, Pak Mantandu, kenten mungah, ini.

0: Nah, ampun, kalau sama Dayu sempat munggah Regan.
1: Oh, sempat ya.
0: Iya, secara cepat sehat.
1: Bu Ana. Siapa lagi? Bu Man Budo, Bu Putu Kebo Iwo, Pak Cet Nancung. Yang lain bungkusnya satu tuh Dayu.
0: Oke, bungkusnya
1: Roka dan Pron.
0: Eh, langsung dibungkus ini langsung ke tapenya nih, Ki.
1: Bukan sama tapenya
0: aja. Aduh. Beliin nih ragi yang banyak. Nah. Iya, tasa ampun.
1: Beli ragi.
0: Geles ampun tasa lebang-lebang langsung. Nggih, sukses sama nih ya.
1: Dadah,
0: bye-bye. Nggih, terima kasih Niasi dari Kekeran sudah bergabung. Gak mau katain si piring berdua sama Dayu, maunya sama kakeknya aja. Ditauin kalau si piring berdua sama Dayu seperempat aja tak kasih Niang. Aduh, ingin Niang, semangat ya Niki, walaupun lagi duduk santai sambilan gitu ya bungkus tape, tapi gak apa-apa. Pimale kenten ge lagi 4 hari winter lainan iki ya, pasti kesampun orderannya menumpuk ya, biar ada aja dipajang di warung. Oke, okay, siap. Terima kasih nih Yang Sri sudah request lagu dan juga salam-salamnya. Yuk lagi satu aja nih yang bisa, siapa cepat dia dapat, silakan di sini ya 0361223361. Oke, okay, siapakah ini? Oke, okay, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Di mana ya ini ya punya suaranya ya?
2: Dari Mas Ubud.
0: Siapa ya?
2: Nini Tua Ade.
0: Siapa? Nini Tua Ade.
2: Nini Tua Ade. Oh, ya.
0: Iya, Nini Tua Ade. Iya loh, Nini kan jarang sama Dayu naik.
2: Iya, cepat.
0: Ih, caranya biar tumbuh 6 jari gimana nih, Nini? Biar enggak kalah cepat.
2: Kalah cepat sama yang lain.
0: Direbut terus Dayu di sini.
2: Iya. Aduh, Nini. Apa Dayu sehat ya?
0: Aduh, sehat sekali Nini. Nini bagaimana?
2: Ya, semoga sehat selalu ya, sehat juga.
0: Astengkares, keluarga sehat juga.
2: Iya, minta lagu kopi susu. Karena dingin, mau minum kopi susu.
0: Masa dingin sekarang di sana?
2: Ya, panas tapi dingin.
0: Gratis ya maunya toh. Oke, kopi susu nge. Oke, ya. Kopi susu dari Uut Sally, bukan? Apa dari Maggie Selfie. Z?
2: Selfie sama siapa itu ya? Yang mana aja boleh.
0: Oke, okay, Nini milih
2: kopi susunya.
0: Ini banyak soalnya yang request apa sih namanya, cover. Ada Uut Sally, ada Nita Talia, Krisna Murti, ada Maggie Z, Kristina. Itu ya. Maggie Z ya. Maggie Z yang sendiri atau grup duet?
2: Duet.
0: Oke, okay, sudah Maggie Z yang duet.
2: Mau salam dulu ya.
0: Silakan.
2: Selamat sore Ibu EKBB, semoga sehat. Pak Di Gunawan, Pak Berong Payangan juga, Ibu Jerman. Ayo naik Ibu Jerman.
0: Ayo.
2: Patut Murdaya, celuk. Bisi Biang Murni, sini yang Kirana. Selamat sore. Pak Pandai Gede Supatmo Pecatu juga Jeru Mangkunyo Manasih. Selamat sore. Ibu Pera Kabanan Merdeka.
0: Merdeka. Ayo dong.
2: Mandira juga. Nini Agus Mengui. Bu Ana Wahya Gede. Nini Ika Pejaten. Bu Erma Kungkung. Apa kabar? Semoga sehat. Apa pernah naik dia? Ya, Pak De Pulau Jaya. Semoga sehat Pak De.
0: Astungkara.
2: Ya, Pak Eka Mama. Pak De Ngabende Ngabe. Selamat sore. Pak Rizkane, Ibu Agung Guang Sukowati, selamat sore. Ini Janura, Bangli, Jere Susi juga. Kak Dania, Nini Dania, selamat sore, terima kasih senggolannya. Semoga sehat sama cucunya.
0: Okay.
2: Mbak Dunini, Ibu Ayuna, juga. Ibu Sinta, Penatih. Pak Yan Arbe, Pak Depi, Kak Tiara juga. Nini Rama, Nini Dimas, Nini Resi. Tuh, selamat sore. Ibu Putus Ada, apa kabar? Tidak pernah nongol dia ke rumah.
0: Tidak pernah nongol.
2: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Sering dia tengok Nini Tua Ade ke rumah.
0: Oh gitu,
2: dekat
0: sering dijenguk
2: rumahnya, ya. Di rumahku, Sudani, selamat sore. Di Dek Mas Sayangan juga, Ibu Putu Keboiwa, mm-hmm. Gung Biang Kekeran, Nini Santa Sanur, mm-hmm. Semua-semuanya deh. Selamat okay. sore, semoga sehat.
0: Astungkara.
2: Ada hari selamat iya. juga.
0: Terima kasih. Dadah, bye-bye. Nini Tuade dari Mas Ubo. Oke, lagunya sudah ready ya, Kopi Susu dari Maggie Z feat Christine Ange. Oke, rakyat-rakyat, mari kita dengarkan langsung ya bersama di sini, joget bareng yuk dengan lagunya Ida Laila, Sepiring Berdua.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Genderwayang. Genderwayang atau gender merupakan alat musik yang berasal dari Bali, memiliki 10 selendro suara di sebelah kiri, memiliki nada yang rendah, sedangkan di sebelah kanan memiliki nada yang tinggi. Dalam kehidupan masyarakat Bali, gender biasanya dimainkan dalam pertunjukan wayang di Bali. Dari sinilah mengapa dinamakan gender wayang. Gender juga digunakan pada upacara umat Hindu Bali seperti upacara potong gigi atau metata, upacara pitreyatnya seperti ngaben dan memukur.

saat ngaben, gender ditaruh di bade atau penyusung jenazah dan dimainkan dari rumah mendiang sampai menuju kuburan. Sedangkan saat memukur, biasanya pada jalannya upacara tersebut diadakan pementasan wayang lemah atau wayang yang dipentaskan pada siang hari tanpa menggunakan kelir atau kain yang diiringi oleh gender. Dalam upacara manusayatnya digunakan pada waktu nyambutin, sedangkan pada saat upacara dewayatnya digunakan pada upacara piodalan jele. Biasanya saat berjalannya upacara dilakukan pementasan wayang lemah dengan iringan gender. Selain untuk upacara, gender juga digunakan pada saat pertunjukan wayang Bali yang biasanya hanya untuk hiburan masyarakat.

Selamat sore, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Felicia Sengki Ratna, menegaskan pihaknya secara konsisten memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing melalui Satgas Patroli Dharma Dewata yang digelar secara berkelanjutan setiap harinya demi menjaga keamanan dan ketertiban di berbagai wilayah. Dijelaskan patroli keimigrasian Dharma Dewata yang resmi dikukuhkan Dirjen Imigrasi 15 April lalu tersebut akan menyisir berbagai wilayah sebagai titik konsentrasi WNA di seluruh penjuru Bali untuk mengantisipasi, mendeteksi dini, serta menindak tegas segala bentuk pelanggaran keimigrasian. Felicia Sengki Ratna mengakui patroli Dharma Dewata tidak bergerak sendiri, melainkan bersinergi erat dengan jajaran instansi terkait serta aparat penegak hukum lainnya. Dan selama ini, Timpora telah memberi kontribusi positif berupa informasi terkait pelanggaran orang asing bahkan turut serta dalam operasi gabungan di berbagai wilayah, sehingga beberapa permasalahan dapat terungkap dalam waktu yang relatif singkat. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: selamat sore para pendengar setia Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Bro Dangdut, mana suaranya? Oke, Dangdut adalah kita ya. Kembali lagi bergabung ya Raka Lai di FM 106,4 MHz bersama Dayu Ari yang masih setia menemani jogetnya Raka Lai di Bro Dangdut ya. Dan juga Dayu Ari akan menemani Raka Lai di Bro Dangdut ini lagi sejam ke depan, ge. Oke, tadi pembuka sudah Dayu haturkan juga di udara ya. Ini requestannya Nini Tuade tadi ya, kopi susu. Oke, ya ngomong-ngomong kopi susu ya, lagu yang dibawakan oleh legenda, duo legenda kita nih, ada Mackie Z dan juga penyanyinya Christina ya, duet di sini ya. Memang lagu ini sudah terkenal, apalagi dengan liriknya yang jenaka tentang rayu-merayu dan tawar-menawar ya. Iya, jadi tawar-menawarnya dengan harga secangkir kopi gitu ya. Dan juga ada harganya ya Allah untuk ngobrol ya. Oke. Semoga terhibur ya buat akhirnya semua para pecinta dangdut Nusantara. Oke, sebelum dari lanjut, dari mau sapa-sapa dulu yang di WhatsApp ini. Oke, kita mulai dulu yuk dari Pak Tut Sumarjo dari Bengkel ya. Pro Dangdut, Dangdut ala kita, Ketut Sumarjo Banjar Bengkel dan Pasar. Bersama Agung Ai Chandra nyarangin gis selama bertugas Dayu Ari, terima kasih. Lanjut di sini ada Nini Dania, tadi sudah sempet request juga ya. Nggih, salam sama keluarganya, semoga sehat selalu ya Nini dan Kakek Dania, nggih. Lanjut di sini ada Kak Cia Top, ikut bergoyang Dayu, asik. Tadi Kak Cia udah dibungkus sama Nini Dania, iya. Terus Kak Cianya kapan nih ngebungkus para gininya teman-teman di Perempat? Oke, pokoknya sehat selalu ya buat Kak Cia Top. Lanjut tadi di sini ada An yang Sri Kekeran juga sudah sempat naik gitu ya. Cerah terus ini Nini An yang Sri Kekeran. Lanjut di sini ada Ibu Janura Bangli. Selamat sore Dayu Ari cantikku, cantik, simpati, ramah, asik. Oke, salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Buat Tante Jerman, Ibu EKBB, Mbak Indira, Nini Santa sama Peka, terus ada Putri Manggis, Oda Bani, Uda Weni, Niang Kirana, Jero Cite, Gong Biang Sri, Wayan Sukri, Bu Sinta, Pak Yan Arbe, Komang Pandu, Pak Eka Mambal, ada Pak Kenaro, Pak Wo juga, Haji Tata, itu katanya si bungkus-bungkusannya dari Ibu Janura ya. Iya, suk semua dari cantik sama memaling. Sehat-sehat selalu Niki Ibu Janura. Lanjut di sini ada Nini Santa Sanur. Susuma Nini Tuade callingannya dari Nini Santa. Nini Santanya baru bangun. Wah, rajin sekali. Lanjut deh lagi satu nih, siapa ya? Bu Nindaku monitor ya cantik. Cuaca lagi cerah, lagi mendung. Iya, enggak ketebak ini ya. Kayak dia sama Dayu enggak ketebak ini. Iya, salam katanya sama Jero Mangku Sedani, Bu Putu Keboiwo, Pak Yan Arbe, Nini Ayuna, Nini Ita, semuanya salam kompak. Nggak mau dimukus juga nih, Bu Ninda. Iya, salam sehat buat Bu Ninda dan juga keluarga. Oke, Rai, kasihan ya yang menunggu lama, nanti ntar pada mukanya ruam-ruam merah. Iya, mari kita langsung saja ya buka untuk pesawat teleponnya. Mau request lagu silakan di 0361-223361. Oke, sambut saja yuk Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dari mana nih?
1: Dari kapal, Dayu Ari.
0: Dari kapal? Siapa ya?
1: Dari kapal, Dayu.
0: Siapa?
1: Bu Ani kapal.
0: Bu Ani, oh Bu Aninya jarang sama Dayu ya?
1: Jarang, tapi mulai naiknya caranya tumben ini
0: pancingan Dayu. Iya, sekarang mungkin tumben tebel ya pancingannya.
1: Aduh, mungkin gininya apa namanya nih?
0: Apanya?
1: Perempatnya lagi pada keluar.
0: Bisa aja Bu Ani.
1: Ya, kan aduh. Ada yang melalui kemana? Gitu kan ada. Jadinya Bu Ani kan bisa masuk.
0: Iya loh, nyangket kemana gitu?
1: Ya katanya itu teman-teman yang di katanya melalui ke Bedugul gitu.
0: Gitu.
1: Ya kan? Jadinya Bu Ani bisa
0: mah. Iya, kejauhan ya nyarinya. Oke, Bu Ani gimana kabarnya Niki? Ya, tumben banget.
1: Sehat. Dayunya pasti sehat juga ya.
0: Sehat dong, astungkare Bu Ani.
1: Pokoknya sehat gitu ya.
0: Terus sehat biar makin semangat buat ngerjain sesuatu semuanya.
1: Ya. Bu Ani selalu monitor ayo, tapi naik.
0: Enggak apa-apa, yang penting selalu monitor.
1: Semuanya salam semuanya, Bu Ani
0: dengar. Semuanya nitip-nitip salam ya.
1: Ya, semuanya nyalam-nyalam. Bu Ani ingat, ya kalau tidak ingat kan namanya lupa.
0: Iya, apa bedanya tidak ingat dengan lupa?
1: Bedanya tuh ya, lupa entah apa.
0: Coba entah. Forget. Aduh, ingat.
1: Ini minta lagunya.
0: Boleh. Ya. Lagunya siapa?
1: Pos.
0: Cep Pos?
1: Pak Pos dari Dewi. Siapa aja tuh Dewi?
0: Pak Pos ya.
1: Tadi ingat. Tadi kok lupa
0: dari namanya. Dewi Purwati atau Via Valen? Via Valen Pak Polisi. Oke, Pak Pos, Pak Pos. Aja masih ada ya ngirim-ngirim surat ya Bu Ani.
1: Zaman sekarang enggak ada. Kan ada
0: kan. Ya, entar tak kirimin surat cinta ya buat Bu Ani.
1: Boleh juga.
0: Boleh. Nanti balikin pakai amplop isinya 5 yang merah ya.
1: Jangan kirimin surat utang
0: sudah. Oh, gitu. Astaga, baru mau tak kasih yang itu loh.
1: Supaya tidak dikiniin sama Dayu duluan deh.
0: Kan pakai bekal tengah bulan. Oke, lagunya sudah ready, Bu.
1: Salam dulu ya. Sama Nini Dania, Kak Dania juga. Ada Melin, ada siapa, Bu? Bu Merdeka, Bu. Peranya mana ya?
0: Mana, Kak Den?
1: tidak gini, dia ke rumah sakit katanya kan.
0: Iya betul, tapi tadi sudah monitor kayak Bu Vera ya, betul ya, coba tak cek dulu ya. Deh.
1: Katanya turun ke rumah sakit itu katanya tadi sempat naik
0: gitu. Oh sempat naik nge?
1: Enggak, saya kan teleponan.
0: Abi. Oke, enten.
1: Ya, ada Pak Yanago juga ya, ada... Ini udah mulai ngeblengnya.
0: Nih, ketularan ngebleng, asal naik ngebleng, nayo.
1: Nanti kan ingat siapa yang nyalam gitu ya.
0: Enggak apa-apa, coba yang diingat mungkin Dayu terus yang diingat ya. Ahai.
1: Ya, duduk, gini lah Dayu, aduh.
0: Oke, mau dibungkus atau gimana?
1: Ini sakit pikun apa namanya Dayu?
0: Aduh, jangan ya pikun dijadiin sakit nak.
1: Oh, enggak ya, apa namanya tuh?
0: Enggak ingat.
1: Ya tidak jadikan sakit, tidak ingat gitu aja ya. Tidak jadi sakit namanya itu deh.
0: Enggak boleh sakit tuh harus hilang pokoknya. Hempas.
1: Ya tidak jadi sakit, tidak keluar gitu.
0: Keluar sana keluar, pergi kau sakit. Terus gitu. Inge.
1: Ya, semoga sehat ya, yang belum maaf gitu namanya.
0: Nayo. Inge, nggak apa-apa, Bani. Sama-sama.
1: Semoga Dayu hari selalu sehat.
0: Astengkara, terima kasih.
1: Makasih,
0: dadah, bye-bye, Bu Ani. Oke, dengan requestannya Pak Pos sudah ready ya. Katanya yang belum ke calling, jadi ya Bu Ani ya minta maaf. Ya jangan dimaafin ya. Iya maaf. Dayu juga sekarang minta maaf jadinya deh. Iya nantinya tuh dibungkus aja jadi satu ya Bu Ani ya. Dipepes aja gak apa-apa. Oke, di belakangnya Bu Ani siapa nih yang mau request lagu? Boleh banget bergabung dengan Dayu sekarang. Oke, siapakah ini ya Pro Dangdut?
2: Hai.
0: Dangdut adalah kita. Asik.
2: Selamat sore Dayu cantik.
0: Selamat sore. Ntar lu Dayu masih ingat-ingat Dayu yang ngeblank gara-gara Bu Ani ini.
2: Siapakah ini?
0: Ntar lu dari daerah di mana?
2: Niang Tunindi.
0: Kok beda suaranya?
2: Masa?
0: Beda, makanya kalau Mbak Tuni biasanya kan ingat kan tanah lot gitu.
2: Ini kan udah ketawa sekarang, ini udah ketawa sekarang.
0: Enggak, kalau suaranya yang Tuni ini tuh kayak ada gitunya. Maaf nih.
2: Iya. Namanya Niang itu bedain suaranya gitu loh.
0: Oh gitu. Oh iya karena sekarang Niang. Aduh, jadi iya loh, perasa kok ada yang beda, ada yang rusa yang kurang gitu. Di tanah lo adanya Mbah Tunin dia. Oke, punya banyak gelar
2: bener,
0: ya.
2: Bener.
0: Gimana kabarnya Niki? Dayul mah sehat.
2: Sehat ya. Mm-mm. Kalau udah bisa menculer pasti sehat.
0: Iya dong, harus sehat.
2: Iya, selalu sehat.
0: Iya. Kalau yang Tunin ini gimana?
2: Sehat juga.
0: Asik. Yeah. Sehat.
2: Ini dong. Dari tadi itu Dayul enggak bisa naik.
0: Kok bisa?
2: Kalah.
0: Aduh, kalah. Ya,
2: jangan kalah. Terus dari 2 hari dah enggak pernah naik.
0: Masa ya?
2: Kalah terus.
0: Oh, kalah cepat ya. Makanya ya, besok ya. Kalau lahir lagi bikinlah jari lagi 5 deh.
2: Jangan dong.
0: Oh gitu. Kebanyakan.
2: Enggak boleh dong.
0: Iya, kan siapa tahu biar enggak kalah cepat ya, Kak.
2: Ini itanya ikutan tuh Dayu.
0: Apa
2: sudah datang dia dari Singaraja ini apa bagaimana?
0: Ah, coba tanya dulu Nini, ya. Udah datang belum? Udah siap belum?
2: Nini Ita gagapannya nanti ya kirim ke sini katanya masih anggur.
0: Oh gitu. Dayu mau sawi aja deh. Anggur, oke, Pak Tun Manjung tadi telepon sempat ya, Pak Tun, nggih.
2: Kalau ke Bedugul, bawain anu buah stroberi.
0: Oh gitu.
2: Ya Nini,
0: iya. Oh iya loh, kok enggak mau buah stroberi itu terlalu biasa, maunya buah kapas itu loh, buah salju ya namanya ya.
2: Oh, buah salju.
0: Oh enak itu.
2: Saya tuh sering digagapin anu tuh Dayu.
0: Apa?
2: Buah salju.
0: Oh.
2: Itu kayak kapas.
0: Iya, memang enak itu, sih, betul.
2: Kayak kapas dia.
0: Ah, besok berarti jadiin topik pagi.
2: Sering digagapin sama orang Singaraja ini saya.
0: Oh iya. Iya sih, sering kemarin, tumbuh sana ya.
2: Kemarin kan dia kos di sini. Dia pulang ke Singaraja. Terus dibaliknya dibawain dah
0: apa?
2: Itu buah
0: saljunya ya. Buah emang saljunya enak ya. Banget itu buah saljunya, favorit Dayu itu mah. Di tanah lot gimana nih Ki cuacanya, Mbak?
2: Cuacanya cerah.
0: Asik.
2: Cerah, anginnya banyak, duduk-duduk.
0: Barat.
2: Keringat gitu.
0: Anginnya barat. Bisa ngitung angin, Mbak?
2: Anginnya barat, tapi duduk-duduk keluar keringat.
0: Oh, gitu
2: loh.
0: Iya, kok bisa gitu ya?
2: Enggak tahu lah.
0: Mau gerah,
2: coba,
0: mau adem
2: tapi. Coba Dayu tanyain aja anunya cuacanya bagaimana.
0: Oh gitu. Ide yang Dewa Bayu.
2: Iya. Nah, tanyain aja bataranya.
0: Batara. Oke, oh, siap Batara. Ada inge, coba ntar Dayu mau semedi dulu sebentar ya. Abis dangdutan iya. Semedi dah Dayu. Ada.
2: Dayu tuh. Udah pakai lagu ya.
0: Oke. Lagu apa tuh?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa ya? Lagu apa itu? Lagunya apa?
2: Apanya dong? Itu juga bisa.
0: Oh yang itu, iya. Bebeh, judulnya dah, ini gimana ini, apa?
2: Oh, judulnya dah.
0: Oke, okay, sabar.
2: Itu cuman apanya dong.
0: Oh.
2: Apanya dong.
0: Oh,
2: dong.
0: Oke, okay, ini dari okay. Lilis, Karlina, dan Basuki ya?
2: Iya,
0: itu dah. Ah, itu dah. Tahu aja.
2: Iya okay. Dong. Kan taunya dari itu Dayu.
0: Benar.
2: Kalau saya ini kan orangnya bodoh.
0: Nah, saya juga bodoh kok.
2: Benar tuh Dayu.
0: Mana
2: saya ini orangnya bodoh. Orang enggak pernah bersekolah makanya orangnya bodoh.
0: Oh, saya juga sekolahnya ya. Di sini sekarang. Iya.
2: Sekarang enggak sekolah tapi kemarin-kemarinnya kan tuh Dayu sekolah. Benar itu kan?
0: Benar. Sampai besok enggak habis-habis ini.
2: Sekolah sampai kelas 2 SD.
0: Oh ya?
2: Iya.
0: Oh, pintar sekali berarti.
2: Bukannya pintar, bodoh namanya.
0: Nah, iya sih yang bilang. Sekarang kan yang beda itu pasti yang wah begitu loh. Jadinya Dayu bilang pintar. Berani tampil beda. Itu udah yang jago namanya. Oke, lagunya sudah ready ya Mbak Tunindi
2: sudah.
0: Ya? Sudah.
2: Iya, saya selam-selam dikit ya. Untuk Tudayu.
0: Asik.
2: Selamat bertugas.
0: Aduh, terima kasih.
2: I love you so much.
0: Oh, I miss you.
2: Oke.
0: Aha.
2: Ya. Ini dari Tabanan dulu.
0: Iya, oke, oke. List pertama Tabanan.
2: Ya, dari Tabanan Jero Mangku Sedaninya. Mm-hmm. Selamat sore Mbak Andira juga. Mungkin sudah di rumah ini grup itu. Iya. Mm-hmm. Ini Ayu, Ayuna. Mm-hmm. Selamat sore Pandepi. Mm-hmm. Pandepi kadang-kadang saya tuh anu ngolingnya lupa, saya bener.
0: Terus sekarang
2: ada kita... Kak Ciatop juga. Mm-hmm. Selamat sore Kak Ciatop, naik-naik rebutan tuh dayu yuk.
0: Yeah.
2: Terus ada Pak Pak Tut Mancung juga. Uh-huh. Pak Ian Narbo juga. Okay. Selamat sore. Okay. Ada terus ke Pak anunya kok Pak Depolos Jayonya kok enggak pernah anu dia ya naik ya.
0: Oh iya lo, coba ya. Dikoling-koling yuk, bangun ya, yuk, goyang yuk.
2: Sehat dia. Iya. Terus tadi Bu Ani ya dari kapal. Iya. Terus Bu Eka Sempidi juga, Ibu Eka Bebe. Naik-naik Bu, selamat sore. Terus Nini Dania sama kakek. Ada Nini Santa, ada Ibu Sinta juga. Mm-mm. Ada Niang Kirana, Niang Kisawa, ada Nini Tuade barusan dia sudah naik. Mm-hmm. Sama Mbak Hegi.
0: Oke, okay, Mbak Hegi juga gini ini nyenggol-nyenggol ini. Halo Mbak Hegi.
2: Ya, naik Mbak Hegi.
0: Mm-mm.
2: Terus Gung Biang Sri yang ada di Kekerat juga, ya. Yeah. Terus siapa lagi, Paman Pandu juga selamat sore. Mm-mm. Terus siapa lagi, Pak Dekarjo.
0: Okay.
2: Nah, naik-naik Pak Dekarjo. Terus siapa lagi itu Dayu?
0: Siapa ya?
2: Pak Eka Mambal.
0: Mm-hmm, Pak Eka Mambal.
2: Pak Eka Plago gitu apa balik itu apa enggak? Mudah-mudahan enggak balik. Yang penting semuanya udah dipanggil.
0: Iya betul sekali.
2: Terus, ya Maylin juga yang ada di Denpasar. Mm-hmm. Ibu Putu Geboiwo juga.
0: Iya.
2: Selamat sore. Nini Santanya udah tadi ya?
0: Nini Santa tadi belum udah. Naik tapi sudah monitor.
2: Udah naik, iya. Mm-mm. Terus Ibu Lodro. Mm-hmm. Naik-naik Bu.
0: Naik.
2: Iluh Galuh. Tadi dia sama dedenya. Mm-hmm. Tadi ya. Gede aja saya di rumah tuh deh. Ya bener.
0: Terhibur ya.
2: Iya. Ya. Bener-bener terhibur saya di rumah nih. Sama Iluh Galuh.
0: Asik.
2: Iya. Ya. Terus siapa lagi?
0: Siapa?
2: Ya itu aja dulu tuh Dayu. Okay. Banyak saya ngambil waktu tuh Dayu.
0: Oke, okay, ya. Siap.
2: Tuh Dayu.
0: Iya.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Oke, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Mbak Tunindi dari Tanah Lot. Oke, terima kasih banyak Mbak Tunindi sudah mengisi, sudah menghibur, sudah terhibur juga. Oke, Rakerai, para pendengar di sini sudah ada ready ya dua lagu request Rakerai. Dan jangan lupa yang belum monitor dengan Dayu di WhatsApp ya, silakan monitor sekarang. Oke. Untuk itu karena lagu yang pertama sudah mau ngajak Rakerai goyang juga nih. Mari kita dengarkan bersama Dewi Purwati, Pak Pos.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: Ngiring jadi bah, maide, maide kapeng.
2: Bemulai ya cerdok gantal dewe. Mai mai mai mai.
0: Ya, sajo. Salam menyamodogen jadi bah. Belinyoman yuk kangkung.

0: Topeng Pajegan. Topeng Pajegan merupakan salah satu jenis drama tari populer di Bali yang dimainkan oleh satu pemain. Aktor ini akan memborong semua tugas-tugas yang terdapat di dalam topeng. Penari Topeng Pajegan adalah seorang Pedharma Wacana yang juga harus memiliki kemampuan bercerita seperti seorang dalang. Pada Topeng Pajegan, topeng yang mutlak harus ada adalah topeng Sidekarya. Karena merupakan tarian penting untuk suatu upacara keagamaan, maka penarinya harus memiliki tingkat spiritual yang tinggi. Penari tersebut harus bisa memberikan pencerahan kepada penonton tentang inti dan tujuan upacara tersebut. Kisah dari tarian ini adalah menceritakan masa pemerintahan dalam Watu Rengkong Digegel yang akan mengadakan upacara besar di Pura Besaki. Saat itu, ada seorang Brahmana Welaka yang mencari saudaranya yang tiada lain adalah dalam Watu Rengkong. Sayangnya, Brahmana tersebut begitu mirip pengemis sehingga tidak ada yang percaya bahwa ia adalah saudara dalam Watu Rengkong. Sang Brahmana pun diusir dan pergi dengan penuh dendam. Brahmana tersebut bertapa dan mengucapkan mantra agar acara yang digelar dalam Watu Rengkong menimbulkan bencana. Hal itu pun menjadi kenyataan. Dalam Watu Rengkong memohon ampun pada Brahmana agar acaranya menjadi berkah. Kemudian, Brahmana tersebut diakui sebagai saudara dan diberi gelar dalam Sidekarya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: Hai, hai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Oke, masih semangat ya para pendengar di sini ya di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, dua lagu sudah Dayu aturkan tadi ya. Tadi ada lagunya Pak Pos, Dewi Purwati, dan juga Apanya Dong, Lilis Karlina dan Basuki. Oke, mungkin masih tersedia lagi satu slot ya. Yang mau request lagu silakan di sini ya, bergabung bersama Dayu di 0361 223361 nih. Yang mau request silakan, yang belum monitor silakan monitor dulu. Oke, oke lah, di sini sudah ada yang bergabung, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Dengan
1: aduh,
0: siapa nih?
1: Ketemu sama Dayu cantik.
0: Ya aduh, mungkin dengan siapa ini ya? Dari daerah mana?
1: Dekat ini, dekat.
0: Aduh, dekat-dekat di mana itu? Dekat di hati
1: RI,
0: kah?
1: Dekat RI.
0: Dekat RI.
1: Katrangan.
0: Katrangan.
1: Iya.
0: Di siapa ya?
1: Siapa ya?
0: Aduh, Dayu lupa.
1: Sudah lama gak pernah naik ini sama Dayu cantik.
0: Iya, jadinya Dayu lupa.
1: Iya, lupa.
0: Sama siapa ya, Dayu Niki?
1: Oda Desya.
0: Oh, Oda Desya.
1: Iya.
0: Aduh, Oda ngapain kok ngos-ngosan?
1: Ya, baru datang ini.
0: Engge, baru datang dari mana, Oda Desya?
1: Rumah pengantin. Asik. Baru datang ini.
0: Oh, Oda jadi pengantin.
1: Iya, dulu.
0: Oh, dulu. Sekarang enggak mau lagi. Aduh, ini udah lancar ya acaranya udah.
1: Lancar-lancar.
0: Astungkare. Udah gimana kabarnya? Sehat?
1: Baik-baik.
0: Astungkare.
1: Duh, Dayu bagaimana?
0: Aduh, Dayu mah sehat.
1: Udah sehat ya?
0: Iya dong, harus sehat. Gak mau kalah sama udah nih.
1: Ya, gak mau kalah ini sama udah umur jauh nih.
0: Oh, umur jauh? Seberapa jauhnya? Berapa meter?
1: Berapa meter?
0: Aduh,
1: minta lagu dulu ya.
0: Lagu apa ya?
1: Lagunya siapa ini ya?
0: Siapanya?
1: Sumiati.
0: Lagunya Sumiati?
1: Ya.
0: Oke, siapa itu? Lagunya apa?
1: Gelang Alit.
0: Napi?
1: Gelang Alit.
0: Gelang?
1: Gelang Alit.
0: Gelang Alip.
1: Iya.
0: Gelang Alip gitu ya. Bentar coba tak carikan dulu gelang Alip. Oh, yang ada tuh gelas jatuh, gelandang, gelas retak. Kalau dari Sumiati, ntar yang ada tuh bentar ya, Dayu cek dulu lagunya Sumiati ada Cemeng Manggis, Loro Sisi.
1: Itu udah mau.
0: Yang mana Dayunya? Mau Dayu.
1: Mau Dayu cantiknya.
0: Jangan, Dayu jangan dibungkus. Yang di Gianyar gak dapet lagi. Oke, Cemeng Manggis satu ya.
1: Iya.
0: Sudah.
1: Nih, ini mau nyapa dikit ya.
0: Oh, mau nyapa atau mau menyapu?
1: Mau menyapu. belum nyapu.
0: Oh, belum.
1: Ini jam 5 baru nyapu lagi.
0: Iya, nanti Dayu bantu doa ya.
1: Iya.
0: Oke, terus nah.
1: Iya, ini Ita di Pecaten, ini Agus. Pak Ian Narbo.
0: Oke.
1: Patut Mancung. Siapa lagi ya?
0: Siapa ya?
1: Kakek Dania sama Nini di Sanur.
0: Yeah.
1: Pak Man Pandu. Siapa lagi ya?
0: ngeblank. Ayo lo ngeblank. Ayo siapa ya?
1: Jero Mangku Sudani. Nini Dania Udaya. Sama kakek. Ibu Sinta.
0: Oh, Ibu
1: Penate,
0: Sinta.
1: Penate Ibu Sinta ya. Ya semua aja ge. Enggak lama nanti bisa yang naik lagi satu nih.
0: Oh iya. Ya. Kalau lagi satu juga kepepet Niki, mungkin tak baca-baca aja ya. Salamnya.
1: Selamat bertugas.
0: Sukses semua, terima kasih.
1: Dadah bye bye.
0: Terima kasih Nini, Oda Desya dari Katrangan Pride. Iya, kayaknya udah Desya ini tumben sekali sama Dayu ya. Jadinya Dayu agak asing sedikit dari suaranya. Oke lah, gak apa-apa. Yang penting kita akrab-akrabin aja dulu. Oke, untuk lagunya Niki dari Oda Desha sudah ready ya. Cemeng Manggis Sumiati. Oke, Raka Rai, sepertinya tidak cukup ya satu penelpon lagi yang mau request lagu, enggak apa-apa nggih. Karena Dayu mau baca-baca dulu nih yang di WhatsApp yang belum tak baca. Di sini ada Ibu Vera. Selamat sore Dayu Ari cantik. Dari kemarin kurang cermat. Oke, kurang cermat ngapain itu? Bu Vera lomba cerdas cermat kah? Oke, katanya selamat bertugas Dayu. Salam merdeka, merdeka, merdeka. Dadah, bye bye. Terima kasih Bu Vera. Sehat selalu ibuku tercinta dari Pasar Tabanan. Lanjut di sini ada Kak Gaul, Pak Wayan Sumo dari Kramas. Rahajang sore Budayu, rahajang sore. Ya, terima kasih Niki sudah monitor. Oh, Pak Tut mancum. Maaf baru buka WA-nya ya. Katanya Pak Tut juga minta maaf ternyata. Maaf sudah yuk Pak Tut monitor aja, soalnya ada tamu tak diundang datang ke mulut. Hah? Lagi batuk berat nih tuh Dayu. Walah. Pak Tut juga ada tamunya ya. Oke, tos kita sama-sama ada tamu tak diundang. Sehat-sehat nggih Pak Tut mancung dan juga keluarga. Titip salam dari Dayu nggih. Lanjut di sini ada Mbak Indira. Ai, sudah pulang ternyata Mbak Indira. Teman-teman, para pendengar di sini ya, Mbak Indira sudah pulang ternyata bawa oleh-oleh. Udah difotoin Dayu fotonya nih, anggur. Wih, merah-merah sekali warnanya. Ini oleh-olehnya Ratu Dayu cantik, Mbak baru datang. Mana Mbak? Gininya buah saljunya di mana, kok enggak kelihatan? Oke, pokoknya Mbak pulang sehat aja dah, seneng sekali. Nggih, terima kasih Mbak sudah monitor. Lanjut di sini ada Mbak Egi, nyarangin tuh Dayu minta lagunya Perjuangan dan Doa. Oh iya, nggih, kalau misalnya sempat nggih, masih ada waktu Dayu putarkan. Kalau tidak sempat ataupun kepepet minta maaf. Mungkin besok ya kita putarkan. Terima kasih Mbak Egi tadi juga sempat nyenggol ya. Lanjut di sini ada Mas Surya tuh Dayu ikut Pondok Sidam Bunut Bangli, katanya ikutan goyang. Oke, katanya request goyang Dumang ya buat Tatu Dayu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Niki. Pak Tut Pondok sudah ikut ya dari Bangli Niki. Oke, rakyat para pendengar setiap perempat RRI dan Pasar, terima kasih sudah bergabung di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih sudah mau bergabung di pesawat telepon ya, dan juga di WA sangat ramai sekali yang berbelanja hari ini dengan Dayu. Ya, apapun itu yang penting Dayu senang sekali bisa menghibur Raka Rai di program Pro Dangdut ini ya. Dan begitu juga bisa memberikan informasi-informasi yang menarik, entah itu dari lagunya gitu ya, ataupun mengajak Raka Rai untuk bernostalgia dengan penyanyi yang melegenda semua di sini ya. Oke, dan jangan lupa ternyata sudah habis ya 2 jam ini Dayu menemani Raka Rai di program Pro Dangdut. Sebentar kita lanjutkan lagi ya. Tentunya di Lingsir Sanje masih ya, tapi berisikan informasi dan tembang-tembang. Oke lah, biar gak lama-lama lagi kita dengarkan bersama nih lagunya Sumiati, Cemeng Manggis.

Selamat sore, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam melakukan kunjungan kerjanya di Tuban, Kabupaten Badung 16 Juli lalu mengapresiasi kepada seluruh anggota pecalang dan driver ojol di Bali. Kapolri menekankan situasi Bali yang aman dan kondusif hingga saat ini tidak lepas dari kontribusi nyata kedua elemen tersebut. Jenderal Listio Sigit Prabowo berharap pecalang dan ojol kedepannya saling bersinergi antara Polri dengan masyarakat. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Hingga Rakerahi para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inggih, wali malih niki nyarengin Ring FM 106,4 MHz sarang titiang dayu ari mangken sampai bengentos nggih program acara duwe mangken nglantur ring program acara puniki lingsir sanje sane motang inde informasi makemiwa tembang-tembang. Inggih, selamat nonton niki titiang aturan semua banget niki rakerai sampun nyarangin di wau nggih program pro dangdut niki kirang langkung kali jam sane mangken pacang kedagin antuk informasi makam iwa teman-teman niki tala ring informasinya nih ngeninin indik destinasi wisata lokal. Ingin rakerai makin api malih ngeranjing ring hari Sabtu ya tala ring rahina sani secara pun niki momentum sani pas pisan nganggen galahnya untuk keluarga kentan nge utawi orang-orang tersayang orang-orang terdekat untuk quality time kentan ke bawah semakin nggih menghabiskan waktu ya dengan orang terdekat. Yen ing saran titiang yen ring rahinane mangke niki nggih rakerai napa wasane menikmati waktu sore hari mangke kenten. Nggih niki we dadah sakrai coba ya antuk menikmati sunset nggih. Yen ing menikmati sunset pasti kesampun napa wasane kayune ke pantai Banten ya. Ing rakerai mari jebas pacang turang titiang punik beberapa rekomendasi nggih rakerai minap ringgalah mangke rakerai sida antuk melancaran ke pantai niki sane menten ring widang Denpasar niki mari jebol saturang titiang 3 pantai kenten nggih sane nampak ring Denpasar sane presiden menyajikan sunset sane menawan. Inggih sapun ape nggih informasi sejangkepnya nih mari jebol saturang titiang niki pacang aturang titiang dumun pembuka ring lagu Tawi Tembang Bali meniki sani kebetayang oleh Mustika sani mamur de tua-tua sampat lidi.

0: tambah maco. Saatnya makan ini dulu.
1: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
0: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
1: Ih, lo makan sate penyu?
0: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
1: Gak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
0: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
1: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
0: Kata siapa? Yes, sok tahu lo. Emang ada undang-undangnya?
1: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi sama seperti penyu nih contohnya ya. Itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih rakyat para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih rakyat semakin tapi wastane berjalan jamnya ya semakin sore ya, matahari pun semakin terbenam. Inggih pastikan sampun ringgalah mangkin niki Titia merekomendasikan nyanset niki inggih rakyat menikmati punapi indahnya matahari terbenam breng kawasan Kota Denpasar nggih. Nggih kadi bos yang wau ringgalah mangkin bece pisan anggen galah duene anggen keluarga kenten nggih menikmati hari liburnya dari berbagai macam kepadatan aktivitas kesibukan kentangnya dengan orang-orang tersayang niki presiden menikmati desiran ombak kentangnya rakerai dan ditambah view tawi pemandangan saking matahari terbenam sane ngawinang niki ring langite pasti kesampun sama warna oranye niki nge memang becik pisan niki anugerah saking ide yang widiwase rakerai kentangnya untuk nika sampun ngiring mensyukuri ya tinggal makin niki ngiring teman-teman utawi keluargane angin melancara menikmati waktu liburnya nggih. Inggih rakerai ening menikmati sunset kentengnya rakerai utawi sekedar berendam niki ring pantai-pantai nampak ring Kota Denpasar pemekasnya ening nggih. Memang ring Kota Denpasar nike pasti kesampun make pilihannya ya, pilihan pantainya yang selain mudah dijangkau pantai-pantai menika pasti kesampun menawarkan suasana sane nyaman dengan biaya wisata yang relatif terjangkau juga niki nggih. Inggih niki wonten napa wasane silih sununggil destinasi sane nampak ring Kota Denpasar ya niki dados salah satu destinasi wonten pantai Kelan juga nggih yen saking Kota Denpasar enten jodoh pisan wantah 15 km kemanten ya ring pantai niki dados the pilihan nggih favorit wisatawan baik ke domestik utawi asing ya sane kaya menikmati pemandangan laut sambil menyaksikan matahari terbenam utawi sunset. Nah ini kira lokasinya nih, niki ngerakrai yang berada tidak jauh dari kawasan bandara Tarlenge, ring bandara internasional Gusti Ngurah Rai ya. Pesane ngawinang ring pantai niki mudah diakses oleh pengunjung. Enak pisane wentar ring pantai Kelan, niki ngerakrai mau saking ring bibir pantainya, kenten nge, rakrai presiden niki melihat siluet megah kenten nge, ring Garuda Wisnu Kencana atau kesane keketah GWK nge. Dari kejauhan serta aktivitas pesawat yang lepas landas dan mendarat ring bandara Ngurah Rai nggih. Nika sane ngawinang pemandangan iki sangat mahal, sari kedadasan daya tarik tersendiri niki nggih rakerai sane nenten akeh ditemukan di pantai lain Bali nggih. Ya, ring punika ring pantai Kelan iki rakerai wenten deretan warung seafood nggih sane menawarkan berbagai macam hidangan laut dengan harga yang relatif terjangkau juga. Ya niki masyarakat utawi wisatawan sane kayun nggih rakerai mencoba pengalaman yang berbeda. Pastikan sampun niki presiden menikmati wisata nika nggih rakerai untuk menikmati seafoodnya. Dan juga rakerai niki presiden menikmati wisata naik unta dengan tarif sekitar Rp150.000 nge. Dengan hamparan pasir yang lembut nih rakerai taler ombaknya nih nge nenten terlalu besar juga dan juga nih rakerai wenten kapal-kapal nelayan tradisional sane bersandar nge dan tepi pantai nih ke semakin menambah keindahan suasana saat senja tiba utawi tatkala pacang napi wasane semakin rem-rem nih kiring mata naine nge. Inggih kadiasa punika ngirakanai ring kawintanan pantai Kelan sane kadadosan silih sinunggil destinasi anggen rakerai sareng keluarga niki menikmati matahari terbenam taler pantainya nggih yang indah sekali. Nggih maju bos malu lanturan titiang nyobian puniki ring pantai di Jemanten nggih sane presiden rakerai nikmati niki antuk kawintanan sunset taler ring pantainya. Maju bos sobian titiang malih sane mangken ring titiang rakerai mesandekan dumun pacang aturan titiang tembang saking Margi Margiana sanema murde siap dadi mangsa.

Getek merupakan alat transportasi tradisional tanpa mesin. Biasanya getek dijadikan alat penyeberangan dalam jarak dekat saja di sungai. Pasalnya, belum ada jembatan penyeberangan waktu itu. Untuk itu, masyarakat menggunakan getek sebagai alat penyeberangan. Getek terbuat dari batang bambu yang diikat jadi satu yang berbentuk memanjang. Ada yang diberi peneduh agar terlindung dari panas dan hujan, tetapi ada juga yang tidak beratap. Itulah salah satu alat transportasi tradisional yang pernah digunakan zaman dulu. Bahkan sampai sekarang masih digunakan di tempat-tempat pariwisata agar lebih menarik wisatawan yang datang berkunjung.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang petang-petang penyengang kala derai
2: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari Banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, Banten Jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madiyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari. Tetapi dalam tatanan upacara madiyama dan utama, biasanya bentuk Banten Jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empen. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, Banten Jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Inggera kerai para pendengar setiap rompa RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ya, kanten saran-saran di tiang dayuari ring FM 106,4 MHz. Peniki ring program acara Lingsir Sanjang. Ya, seni motang indi informasi makemiwat tembang-tembang. Ya, kanten mau sang ngenin-ngenin destinasi wisata lokal. Kanten ya, di bawah sampul sobiat di tiang punapi niki kawentenan ring Pantai Klan. Niki nge. Ya, cita tadi niki ring Pantai Klan rakyat presiden niki menikmati anto pemandangan indah saking langit teh kenten nggih kawintenan sunset utawi matahari terbenam kenten nggih sane ngawinang ring langit niki mewarna oranye kadang pink juga nggih kala niki kawintenan lepasan landas saking napi astane anto pesawat nggih ring bandara Gusti Ngurah Rai taler anto kawintenan pantainya juga nggih anto sane ring ombaknya nih nenten ageng pisan. Nge becik pisan kedadosang niki spot foto nge utawi rak rai sane kayun mesiram ya deke durus nge becik pisan niki genahnya nih. Sini mangke lantaran titian niki wenten ring Pantai Jerman niki nge. Nah ring Pantai Jerman niki rak rai dikenal nuenang niki ring kondisi pantai yang bersih juga dengan ombak yang relatif kecil pisan nge. Ngira kerai Riki ring Pantai Jerman niki yening dibandingkan dengan Pantai Klan kenten nge memang jumlah pengunjungnya nge cenderung lebih sedikit nika saning ngawinang wisatawan nika presiden menikmati suasana senja kenten nge dengan lebih leluasa. Ring sepanjang pantai niki terlihat alergi ngira kerai wenten kudang-kudang kapal nelayan tradisional sane parkir kenten nge niki dados objek menarik pisan utawi presiden ke abad dikan kenten ke dalam bentuk foto. Ingira kerai ring Pantai Jerman iki nenten jawanta menawarkan panorama alam kemanten nggih. Ring Pantai Jerman iki taler nuenang jajanan khas ane cukup diminati kenten nggih sareng wisatawan. Nah, sili sinunggil wonten lumpia khas Bali juga nggih. Sane kaadol rike sake pedagang-pedagang setempat kenten nggih dengan harga yang sangat terjangkau pisan iki seporsinya. Dengan biaya parkir ya kirang langkung niki Rp2.000 kemanten antar ring sepeda motor raka rayu utawi pengunjung presiden niki menikmati nggih pemandangan sunset utawi matahari terbenam nike sane cantik utawi indah nggih sambil menikmati kuliner sederhana ring tepi pantai.

0: Ingira krai sanenentan uning tawi asing mirangan niki kawentanan pantai Jerman nggih niki anto alamatnya niki ring wentan ring jalan Wana Segara ring Kute kenten nggih Kabupaten Badung Kening nggih. Minat niki kedadosan referensi sane kaping kalih nggih sane nampak saking bidang Kota Denpasar kenten nggih lian ring pantai Kelan niki wentan pantai Jerman. Ing sane mangken ngiring musanekan malih kenten nggih rakrai maje bos wentan Malaysia Siki referensi niki untuk menikmati suasana sunset ring rahinani mangkin nggih ngiring pesan dengan temu niki duaning wentan sani jaging lintang
1: RRI Digital nikmati kemudahan interaksi partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gak punya, saudara gak punya, pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali. Ah.
1: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhi narkoba sekarang juga.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.
0: Wayang Lemah. Wayang Lemah atau juga disebut dengan istilah Wayang Gedog, tergolong Wayang Wali, yaitu kesenian sakral yang menyertai upacara keagamaan di Bali. Wayang ini dipentaskan pada siang atau sore hari tanpa menggunakan kelir atau layar dan lampu blencong. Dalam pementasannya hanya menggunakan benang tukelan sepanjang sekitar 1,5 meter yang berisi uang kepeng dan diikat pada kayu dap-dap yang ditancapkan pada batang pisang. Gamelan pengiringnya adalah gener wayang. Adapun lakon yang dibawakan pada umumnya bersumber pada cerita Mahabharata yang disesuaikan dengan jenis dan tingkatan upacara yadnya yang diiringinya.

0: 대신에 상향 사크를 요 오락실을 써가지고 난 불났지 몰라 이거 원래 허리카락 소화를
1: 세워루

0: Hingga Rakerai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hingga lantur nanti kita makin ini nyobain informasi untuk ketiga destinasi wisata hingga ring pantai pemkasnya ini sana nampak saking kota Denpasar niki untuk menjanjikan panorama sunset atau matahari terbenam ge. Hingga di Wawinton mampu coba ditian niki kawintanan pantai Kelan, Taler, Pantai Jerman. Nah, kaping tiga niki wintan sana ke bawah pantai Legian niki nge. Memang tidak kalah menarik lagi niki nampak nampi wasane mengenaring utara pantai Kuta dan kirang laku niki berjarak kurang lebih 10 meter dari pusat kota Denpasar. Nge, dah kerair ring pantai Legian niki madue hamparan pasir sana bersih dan landai nge. Niki sana mainan cocok pisan digunakan untuk berenang maupun bersantai sarang keluarga niki nge. Ombaknya nih nenten bes ageng ketan nge taler niki ring menjelang sore ring galak kadi mangken niki nge. Kawasan niki memang sangat dipadati pengunjung duaning preside menikmati keindahan matahari terbenamnya nih ketan nge sambil menikmati suasana khas Balinya. Nge rakrai sane kayen ketan nge menikmati keindahan matahari terbenam ketan nge tanpa harus berpergian jauh saking Kota Denpasar niki. Nah, niki wenten rekomendasi titian nggih, tiga pantai kadi di Pantai Kelan, Pantai Jerman, Taler, Pantai Legian. Niki dados pilihan rakerai nggih. Ring ketiganya niki nggih rakerai sampun presiden menawarkan panorama sunset yang indah pisan. Kenten nggih, Taler menduwe karakter yang berbeda-beda. Nggih, mudah-mudahan niki presiden dados referensi majar rakerai sane seneng kenten nggih menikmati suasana alam nggih nepi malih ring rahinane mangkin. Sampun ke bos weekend ya, hari libur juga, durus niki habiskan waktunya dengan keluarga maupun orang-orang terkasih nge. Ingin rakerai kadia munika titia ngatur informasi talat teman-teman meja bahasa aturan titia malih duaning pacang nyangre niki ringgalah jam 6 jaga aturan titia kadi bisa melontar batur kelawasa nyantas yang puji trisan gye untuk nika ngiring biar saya lumen.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

kita nanak akabihan. Iwa kasang wenang te kita pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir rangalebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajem.

Yang gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

0: segala macam penyakit. Kekacauan hidup hanyalah kemudi dari kematian yang menyebabkan hidup jadi berkurang dan kekurangan hidup.
1: Jam 6 nih.

Inggira Kerai, para peringat setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih kanten sekian nyiriki sarang titiang dayuari ring FM 106,4 MHz puniki nggih sampun kranjing renggalah jam 6 niki nggih. Kalau remaja umat Hindu Sedharma sampun aturang titiang talere ambareng ngawit saking bisa melontar batuk wawasan renungan nyantos puji Tri Sandira Hajang Dumun. Iya, kalau ada kerai, sani mangkin niki ngelantur yang program acara duwe kanten ring acara lingsir sanjo, sani mau tangin di informasi, mau komiwa tembang-tembang, nge. Wajo bos niki, aturan titiang reambare, untuk azan maghrib, nge, untuk wilayah kota Denpasar dan sekitarnya, niki selamat menunaikan ibadah, dumun nge, wajo bos untuk umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar. Ngeranjing jaga aturan titiang ring informasinya nih ngeninin indik adat istiadat lokal yang isa pun tapi sejangkapnya nih maja bos jaga sobian titiang mandesami tata suning untuk kawin tenan makeh tradisi adat istiadat lokal sani menton ring widanga Bali nangkinge sani makeh ngirim sandakan dumun pacang aturan titiang tembang-tembang kita nge niki menton tembang saking wira es sani mamude penganggon untuk menikah ngiring piar sayang.

0: kesarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
3: Itu sudah dekat.
2: Mana sih, Bu, kok nggak ada tulisannya?
3: Ada, itu tulisannya.
2: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
3: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
2: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggira Kerai, kantor musikian Sarang Titiang dari Yari Ring FM 106,4 MHz. Ngiring kalau emang kini Niki Titiang jaga nyaring Inggira Kerai anto nyobian informasi makam iwa tembang-tembang. Terima kasih nih Niki Wenton ngeninin indik adat istiadat lokal nge. Inggi Niki jaga Inggira Titiang Inggira Kerai jalan-jalan ya ke Kabupaten Buleleng makin nge. Inggi Niki ngiring perkenalan sarang tradisi mecole adeng ring desa adat Banyuning Kabupaten Buleleng. Inggira Kerai ngeninin indik tradisi mecole adeng puniki pinake bagian kenten nge saking rangkaian piodalan pura gede pemayun ring desa adat Banyuning Buleleng niki. Ya antar tradisi niki nge rakerai kelaksana yang ring hari terakhir kenten nge utawi kebawas ngeluar seniki kedadosang penutup rangkaian upacara niki. Yang lantur anto kelaksana yang nyane niki ring tradisi mecole adeng puniki sane bermakna kenten nge bermakna utama inggian punika wenten ungkapan rasa syukur miwah sukacita nge duaning sampun reh ring seluruhan prosesi piodalan nika sampun berlangsung dengan lancar niki. Ngiring maknanya nih sampun uning dikira kerain tuh tujuannya napi kenten ge mantau ungkapan rasa syukur majang ring desa yang widing ge sampun margi antar kenten ge pemarginya nih utawi ring pio dalam penika talar anto ring tradisi macara adang puniki ge ring pamilet ya ra kerai niki ring para pamilet saling mengoleskan arang utawi adang kenten ring basa bali ge ke pipi sesama krama niki ge niki kedadosang simbol kebersamaan miwah kegembiraan. Ingin sapun api keseruannya niki ring tradisi mecole adeng niki mejebos mali sobian titia informasinya nih kenten nge untuk menika duani mentan sani jaging lintang ngiring mesan dekan dumun
1: tembang warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

0: acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Batun Bedel si peluru yang kenyal lagi. Nama Batun Bedel alias Batu Bedel atau peluru karena bentuknya mirip dengan peluru. Ada juga yang membentuk menjadi bulat panjang dengan ujung runcing. Tapi tunggu dulu, peluru yang satu ini tidak mematikan kok. Tetapi rasanya yang kenyal legit dan gurih bikin ketagihan. Kue atau jajan ini merupakan makanan khas dari Pulau Dewata. Bagi Anda masyarakat Bali, pasti sudah mengenal dengan baik jenis makanan yang satu ini. Dinamakan Batun Bedel karena biasanya adonan ketannya dibentuk seperti biji peluru yang bulat runcing ujungnya. Kuahnya berupa adonan tepung gula merah dan disajikan dengan parutan kelapa sehingga rasanya gurih wangi. Jika Anda mampir berlibur ke Pulau Dewata Bali, jangan lupa untuk mencicipi jajanan yang enak ini.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: sampah berserakan, udara semakin panas.
1: Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
2: Benar loh. Ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya. Pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Inggira Kerai, para peringkat setiap rompat RRI dan pasar suara budaya Bali. Di kantun sarang-sarang titik yang memiliki dayari Ring FM 106,4 MHz. Kantun mau sang ngeninit indik adat istiadat lokal nge. Inggi diwul sampun niki ring. Tapi wasane to tujuannya nih kentang nge ngemargi yang puniki tradisi mecole adang ring desa adat Banyuning Kabupaten Buleleng kentang nge. Niki pindah keungkapan rasa syukur dan juga sukacita nge. Banding ring sami pemargi piodalan sampun margi antar nge. Tala niki ring para pemiletnya nih kentang nge ring tradisi puniki saling mengoleskan arang puniki nge. Arangnya nih niki kekawi guna yang ngesaking bagian bawah penggorengan nih kang ya sane sampun wosan dipakai memasak ya nanti niki dicampur dengan minyak jelantah nih kinge. Nge, so sane terkena kekenyang cole arang nih kinge tapi cole adang niki ring pamila taler ke sarangnya nanti bermain ring kubangan lumpur nge rakalai dengan suasana sane meriah penuh tawa dan canda nge. Nah antar ring tradisi niki rakalai sami nyarengin nih kinge ring semua kalangan ngemiletin taler saking anak-anak remaja nyantos ring dewasa. Nge ante suasana sane ceria ngawe saking pemilihan nike sampun melambangkan pasukan kera kenteng nge rakarai kesinopsikan kenteng nge pasukan kera niki nyarangin ide betare yang sane ngulingi ring pura gede pemayun.

0: kenten nge. Nah, sewusane permainan nike selesai, kenten nge rakerai, niki ngelantur sami pemilat nike ngemargiang prosesi penyucian diri ke bawah nge, reng sumber air, reng pura candi kuning di sepanglatan, sane mejarak niki nge dengan berjalan kaki sekitar 3 km niki, sane keiringin sarang tabuh Bali Ganjur. Ngira kerai talo niki ren tradisi macole adang niki nge sering ke pentasan kata nge sarangin permainan tradisional lianan kadi mejaran-jaranan miwa sepur mundur kentan ke bawah niki nge taler dawang ring warse kali tali kali likur kentan nge ren tradisi macole adang niki miwa mejaran-jaranan sampun ditetapkan niki nge kedadosang warisan budaya tak benda utawi WBTB Indonesia. Ya, antara kawintanan ring desa adat Banyuning niki nge sampun berencana mengusulkan permainan tradisional lainnya taler nge mangdane presido memperoleh pengakuan dados warisan budaya tak benda. Ring pura gede pemayan taler niki rakarai pinake pura kuno niki nge ring kabupaten Buleleng sane medue kunikan relief kera ya miwa diyakini nge rakarai sampun berdiri sebelum masuknya pengaruh idempu kuturan ring Bali. Ingira karai kadia samunika titiang matun ngeninin ini kawintenan ring tradisi mecole adeng ring desa adat Banyuning Buleleng kenten nge ring tradisi puniki sampun rakarai nge ninten juga antah permainan kemanten kemauan niki dados simbol rasa syukur wenten kebersamaan mewah pelestarian warisan budaya sane patut niki nge terus dijaga sarang kramane sami pemekasnya nge ring krama desa adat Banyuning dari generasi ke generasi. Ingira kerai kadia sapa nika titi amatur ngininin indik tradisi macole adeng ring desa adat Banyuning Kabupaten Buleleng ya. Mogi-mogi presiden mabi kenal sarara kerai sarang sami puniki talar presiden menambah wawasan kentan nge antuk tradisi-tradisi unik sane wenten ring Bali niki nge mana presiden talar ke napi wastane kelestarian kentan nge diperkenalkan sarang generasi muda mana nih presiden tetap ajak niki tradisinya nih nyantos benjang pungkur nge ingi sane wangkir rin titi rakarai mesandekan dumun juani niki wenten sani jegi ngelintang
1: air terjun Tirta Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat dan salah satu permata tersembunyinya adalah air terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Mencapai air terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Air terjun ini menawarkan panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi, menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.
2: Weh, lama gak kesini? Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
3: Ah, biasa aja.
2: Tapi, kok banyak sampah plastik ya?
4: Bu, Ibu. Ibu, lihat nih, akhirnya Agung bisa beruang kuliah. Barang-barang yang kita buat, Laku semua, Bu. Lihat nih.
3: Wah, syukurlah, Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
4: Iya, benar, Bu. Terus, uangnya Agung yang simpan, ya?
3: Iya, ntar bayar aja langsung uang kuliahnya, ya.
2: Memangnya, Bu Agung, bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
3: Oh, itu, Bu Made. Sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
2: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
3: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
2: Wah, wah. Keren, keren, Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
3: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
2: Kirain sampah. Eh, ternyata berkah.
5: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Hai nggih, pamirsa, ratu idadane malih irin titiang, miarsa yang gatre basa Bali saking propat RRI dan pasar, munggu yang gatre sane katur, mine kadenya nih. BPBD Bali nitenin 315 desa dengan keni bencana kakeringan. Desa adat Ring Bali katiang preside medue prarem indek perlindungan perempuan lan anak. Hai nggih pamirsa, sane mangken titiang dayu ari ngaturang gatre sejangkepnya nih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali makilingin kramane mangda preside waspada untuk bencana sane dengan medal ring masan endang puniki. Manut saking Badan Meteorologi Klimatologi Miwa Geofisika, puncak masan endang puniki ketar ke pacang nibenin bulan Agustus sane jagi rauh. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, IGD Agung Teje Busanayatnya, ngewadarang rengmasan endang puniki dengan medal bencana puun kekirangan toyo bersih miwasane siosan. Mosa indek kekirangan toyo, BPBD taler sampun nitenin kirang langkung 315 desa sane dengan toh taler wenten desa-desa ring kabupaten Karangasem. Nanging kantos mangkin, kawadarang durung wenten sane melapor kekirangan toyo bersih. Aktivis perempuan Miwa Lembaga Pemerhati Anak Ngaptiang Mangde Samian Desa Adat Ring Bali medue prarem anggen nekes kekerasan majang rengkrama istri lan anak alit. Prarem punika kanutang antuk karifan lokal sane preside ngawi rase kapok. Taler ngewetuang pelemahan sane aman utamanya ne majang kelompok rentan. Direktur LBH Apik Bali, Luhputu Anggreni ngewedarang, aktivis perempuan Miwa Lembaga Pemerhati Anak mangde terus nukung samian desa adat Ring Bali mangde preside madue prarem punika. Prarem punika membuat pisan pinake payung hukum anggen nekes taler nanganin kasus kekerasan miwa diskriminasi sane kepanggihan majeng anak alit miwa krama istri.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Badan Karantina Indonesia Masmaya Pacang Preside Nincapang Ekspor Impor Pidabda punika taler kancerang antuk ngirangin rantai utawi alur sani selami puniki ake mikobetin eksportir. Kepala Badan Karantina Indonesia Barantin Abdul Kadir Kading ngawedarang Bali dados silih tunggal genah sane madue nilai ekspor kantos 6,7 triliun. Dane ngawedarang selami puniki kubandane sampun masemaha mangde masti kayang samian soro ekspor Bali puniki preside katrima ring panagara tujuan. Kidiknya nih kramas ane ngemargiang program cek kesehatan gratis utawi CKG Ring Bali pinake sinali tunggil pikobat sane karepin rikalani ngelimbakang pidabda punike. Nanganin kawentenan punike pemerintah mapayuguman sarang puskesmas ngemargiang jemput bola mangda presiden nincapang pemeriksaan kesehatan kramane. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Dewa Made Puspe, ngawedarang, CKG puniki katiang mangde preside kraseyang oleh kaleh yute diri krame baline. Nanging sane mangkin wau kutus 0,4% sane preside nyarangin. Dane ngawedarang pikobet sane karepin ingih punike arangnya ne pikayunan kramane ngemargiang pemeriksaan kesehatan gratis. Inggih, rakerai kadiasa punika sane preside aturang titiang, titiang taler. Para kru saking propat RRI Denpasar matur suksema banget. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Asa punika wau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Magibung merupakan tradisi yang sangat khas dari Karangasem. Tradisi Magibung artinya makan bersama. Nasi dalam satu wadah lengkap dengan lauknya yaitu lawar, timbungan maupun sate dimakan oleh 5 hingga 6 orang. Tradisi ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan dan memupuk kebersamaan yang biasa dilaksanakan saat ada upacara agama ataupun saat ngopin orang yang memiliki hajat.

0: cantik.
1: Bisa gak sih muka jelek dibuang aja?
2: Ya bisa, kalau mau usaha.
1: Aku maunya instan.
2: Aku sih ogah.
0: Emang lagi cantik.
2: Mending susah dulu, cantik kemudian.
1: Bingung.
2: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ibu, ibu, jagoin.
6: Aduh, Gek, cantik. Kan sudah ibu kasih tahu, kalau buang air kecil, air besar harus di WC. Tapi ingat, buang air kecil jangan di lantai, biasakan di kloset.
7: Iya, itu benar. Supaya lingkungan kamar kecil kita sehat, bersih, dan tidak berbau. Ngerti nggak?
5: Oh, begitu, Pak.
7: Tunggu apa lagi? Mari dari sekarang kita didik anak-anak kita untuk menjaga lingkungan kamar mandi dan WC. Karena lingkungan kamar mandi dan WC mencerminkan kepribadian penghuninya.

0: dan lempet khas Kusamba. Pepes ikan khas Kusamba di Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali dikenal dengan nama opokan. Namanya telah lama berjaya di telinga pecinta kuliner dari masa ke masa. Namun, ternyata si legendaris ini memiliki saudara kembar, yaitu lempet. Kedua kuliner ini konon sudah ada sejak tahun 1873, mencerminkan kekayaan kuliner pesisir desa Kusamba. Dari segi bentuk, opokan dan lempet tak berbeda. Gurih dan lesatnya juga sama. Keduanya juga sama-sama terbuat dari ikan tuna atau tongkol yang dibumbu, kemudian dibungkus daun pisang dan dipanggang hingga matang. Namun, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan. Perbedaannya ada di bumbu. Jika opokan dibuat dari basa genep dengan tambahan asam jawa yang menghasilkan rasa yang lebih kompleks, sedangkan lempet dibuat dengan bumbu yang lebih sederhana, menggunakan cabai, bawang, gula bali, dan terasi. Opokan dan lempet serupa tapi tak sama. Namun, keduanya tetap memiliki cita rasa khas daerah pesisir Kusamba.
1: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
2: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
1: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
3: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inggih, Om Swastiastu. Para pamirsa sane seneng ring acara temang warga. Sane mangkin wengi ini puniki nemonin sane secara janten sampun dadi dadane sane seneng jagi iring di tiang mau wirama nggih. Mau wirama saking mekurang-kurang cakepan Sutasoma, Bratayuda, Arjuna Wiwaha, Ramayana napi ya seluwire. Inggih mangkin jagi unggah male bos-bos nggih. Sedurunge puniki jagi kebungkah dumun.
2: Inggih, suksumo ratu kakiang dokter puniki antuk galah sana sampun kepecer yang titian. Inggih, kadia sepunika ratu widodane pamirsa sekadi wacanan ratu kakiang lagi nomangkin jantan sampun kedagingin antuk ma kudang-kudang wirama meli bos-bos disampun widodane pamirsa wenten cakepan-cakepan mangde punika kebit-kebit dan cakep punika sedurung titiang ngaduh dan para pamirsa titiang pacang mungkah dumun ambil titiang ring cakepan Sutasoma Siki puniki puniki ring halaman 44 wiramannya ne punika basante tilaka inggih jagi kawit dan titiang ngiring ratu kakiang.
1: Yes.
2: Om, awi kena mastu, namo sidiang.

0: Maka sami kahanan ledang wiak di sajroning pekayuna.
1: Hion, hion, tuming alih.
0: Saking ledang kayune punike tan rerenan mapi telek-tek nyurianin

0: asawuh.
1: Wenten raris Sang Mahamuni inggih punika Maharesi Kesawa.
0: Wawu
1: pisan ide wosan ngelarang yoga.
0: Yat non posanti.
1: Inggih wiyakti pranamyo pisan mangkin ide ngaturang pujo pangastawa.

0: No api malihnya kalau iratu marupo pangawataran betara budob. Ih dewa ratu senang pisan manah ditiangi kerauhin.
1: Ingih kadia sapunike sampun digang pada titiang mabah. Yeah. Menawi malih bos-bos sama tuan presiden ngeranjing ngelanturan puniki dados.
0: Iya yeah, sane presiden malih bos ngurus ngeranjing niki sampun monitor jero mangku jedang.
1: Iya. Yeah.
0: Pak mangku ah. Kimaku di Pradnyo.
1: Nggih.
0: Taler niki peka Surya Wino sampun
1: mlingsir titiang puri ban basir tu kakeang.
0: Nggih.
1: Nggih sampean puniki jero dukuh murte menawi sampun menika puniki.
0: Pasti ke sampun.
1: Niki tu kakeang Pak Ayandana kumis niki.
0: Ingot.
1: Adi sing sambat-sambat kene tu kakeang.
0: Pak Dano ganteng niki, Pak Yandano ganteng niki.
1: Ganteng. Bareng Pak Sarmida puniki.
0: Oh, Pak Sami ganteng.
1: Oke puniki Pak Kakeang. Inggih, Ratu Widadani pemirsa sene sampun wenten makte karces durus ranjing. Nggih, sampun wenten. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Nggih.
2: Nggih, sampun.
1: Nggih, oh. Kemudian terus man si melu-melu
0: nih. Adung ius nih, ha. Adung ius tu.
2: Kada bunuh oni kita nuning di situ.
0: Ugas ni lebihan dupo jani man pikolih nih. Gitu mirip. Nipidan. Nipidan bedek-bedek.
1: Bedek-bedek dupo nah.
0: Nah, ni maro ya.
2: Iya,
1: iya, karena dia.
2: Ken dan tukak yang sudah gongkak.
1: Yaudah, kak.
2: Om Swastiastu, mau bikin nama itu nama sendiri. Kak, cakap deh kak ni.

0: Nangka.
1: Ingih uningayang titiang mangkini do sang wibisana rikanya kanido kabrebohan sungsut kayo nido nekadimangkin.

Tuhan ning kantun kaliput antuk pikayunan kemanusane punika sane makahawinana.

0: Tuaning banget pisan, sayang idone, punika maka hawenan jak peromangkin, nyerecet toyan panyingakan idone.
1: Tiebak nikanang sekar.
0: Punika maka hawenan idone peromangkin ngambil sekar. Punika
2: kagenahan
0: kagenahan punika
1: risukusang kakonan yali
0: genah di doreng cokor rakan idone sinami dengan aturan pangan yali
1: kakang ku kita ah dasanan
0: udah beli belin titiang sang rahwana angani ratune

0: duit.
1: Tiang nunas pengampura rengangan beli ini.
2: Mogi tan
1: mogi mogi tiang tan kecakre antuk bawaan beli ini tan keni upo darawa.
2: Tuhan yang tiang mingal.
0: Risang makan
2: dike.
1: Dua ninti tiang
2: ninggal
1: purun ninggalin angan beli ini menyujur titiang ring sang marago wicaksana sang marago paradnyan.

0: kelak.
1: Waning idus ane sengguhan titi yang sampun wagad, sampun wibuhin keparadnya anak.
2: Oh, ulun, gimana? Titi yang dados sarekan, rike,
1: ringsang,
2: meriwicang sana.
0: Mwakat sireng rat kabel.
1: Sidor harus ditiang mengelima kang masuk sopan ereng jaga tema kesamenye.
0: Inge, kakian.
1: Bobo.
2: Beratus,
1: beratus neh. Cian berji kan dua kian.
0: Pang mang do polis kawan di tiang tu
2: kian. Bobo ni bobo wad tu ada. Pokolongnya bobo tu.
0: Olahraga talan tu kakian.
2: Tu bo mani yen kuang maro kalorin tu aji. Ini bo bo 100 sing urin bin.
0: Titiange mun pun lunas sang wajang ring tu kakian meleh kenten tu.
2: Yen kuang ketu nyanan ketu di sawah wo cara ngulah kedis tu keras-kerasan. Tu carane nah.
0: Inge tu kakian cara nunggung ka.
1: Nggih.
0: Inggih. Bu Yan. Sari merta niki kantean yang diayu dah dungun.
2: Nah, libur, okay. Libur.
1: Kak dia top ya kanin ya.
0: Bu Eka bebe, munga Bu Eka. Kalar Bu Eka. Asam pidi. Kak dia top. Nini ta, munga nita.
2: Nah, ini apa jadi
0: ni? Kita sarang sami semeton di tiang sana sampun senang rikiring temang warga. Ingat tu kak yang kalau dungung kak. Ditiang menusur mau pamit tu, Om Santi Santi Santio.
1: Kak Nadia sampun ngoling pun ikis semeton sarang sami. Terus ngeranjing Om Swastiastu.
3: Swastiastu, suruh dua kiang sering enggak.
1: Dah ade dong, nyar. Terus dah.
3: Om Swastiastu. Kak Nadia, senang demun. Mana pi kan ikak?
1: Iya, enggak doh. Di, ingin di.
2: Wiramo, jadi Wiramo.
3: Ingin tu.

0: Раша.
1: Раша гама.
0: Punika pidab-dab anake sane setate punika. Ngangen sepat siku-siku daging-daging sastra agama ne. Yeah. Kaduloren rares antuk pikayonan sane tiling punika.
1: Iya juga sude mongu.
0: Punika kepagahane sane presido munguh punika.

0: Iya aning setato makaryo sane boyo-boyo membuat gaduh kan cek sengkalo pacang niki ampun ke surat niki di kekawin nggih.
1: Nggih.

cek pocol ratu widodane di tiang masih gitu yenten percaya punika mati malih mendaging ragu-ragu.

0: tinut.
1: Sumenia ring pekardi ini sana sampun liwat. Aku pidan tanya nyumbang nu, mantil yang gede adi sing mau pedo apung. Ampun Sumenia gitu. Ya, nge, oh, cak, pasti boleh pikolih rahayu. Oh,

0: Sake
1: sake harapan
0: kasih de napi yo saluir pengajep kayune mangno prosido dan gendan sarang sami niki punapi carane

0: pun api carane niki wenten contoh ida sang Arjuna ida napi arsang ida cek mau pikole amon tu metapo kalau mikole senjato boleh ida senjato ida Aston godokin dari jap itu meh
1: dari moko moko ben
2: sikit tu ampun aja ganteng namo kot
1: nenek dah subur dari itu.

Pekayun anida sang Arjuna beh coba pragat peman metapo peman penugrahan kinten pekayun anida makin mapari dab-dab jagi budal kinten simpang dan malih kekal budal kinten ida

0: kadirasa punika wisayane kalulut asih malih ngeliput lulut asih ring semetonane lulut asih ring rabine dunian naten wenten kenten pun boleh penugran makin malih kenten itu
1: tuh Kak Kiang, kira-kira ngancu-ngancu tu Bang Kiang di tengah tu.
2: Yes, iya.
0: Tapi yang ngon ngancu?
1: Kenten tu, lidi tu.
0: Oh, baik, cenik.
2: Nek di lidi ni.
1: Iya, jakti tu, Bang Kak.
0: Ini napatin pengotok.
1: Swastiastu.
2: Ini semangat. Ada Juno, oh benar.
0: Benar.
2: Juno.
0: Oleh penugeran.
2: Penugeran.
1: Nyara kan tu?
2: Iya. Yeah.
0: Kau lantur dong, cek saja nih.
2: Cek kan?
1: Tuan di tiang sios tu.
2: Eh, sios.
1: Tiga rayan tu.
0: Baik.
2: Tiga rayan nge. Trisulo.
0: Raya letan.
1: Om swastiastu.

0: Nika napi, Ratu Agung Istri. Nika napi, saningan istri yang Ratu dokerin nika napi.
1: Maria misi kita kuneng unang.
0: Sane bebeki ring ratu dok ratu kasmaran ngelingang raka ni ratu ide betaran di tiang sang ramo dewo cek rauh ipun cek ragat ngadu-gadu.

0: Merekatak
1: malih sesuak kipun memunyi jaginya dayang angani ratu diriki. Beh, pas keliwat degagi punih pun api makin padam di tiang.

0: kan.
1: Iya nira dulu gro mungkin tidang iki mereka jakal kamplong tidang nasne pang menjalan gedak basang tidang duaning ipun purun persanggo pinretu

0: inggih. Ida Dewi Sita kalintang, kalintang ida marupo anak istri luwe.
1: Hati nira tamar kuning gelong.
0: Oh kayunan ida tenyak ipun kesimpah. Tanya letuh simpang si pekayunan itu.
1: Kabuat kena nikan sampiasi.
0: Amuniko bobot bebekin nipun ni raksasa luh-luh nyakitin angani do Dewi Sita kantun taleri do swece nyayangin.
1: Ya so masih

0: kerti welas asihe punika sane arsang idering sang Anoman ngajeng ring dewek ipun iraksase sane ngulegul ido sane riena.
1: Inggih menika mantan mana boleh nyarang aduh kakek yang sarenggung ka.
0: Tanggung niki boleh malih siki tanggung.
2: Bensik.
1: Inggih titiang menika mantan jadi.
0: Aduh. Pun ganda kak tutup dia.
1: Inggih. Suk semua aduh.
2: Inggih.
1: Aduh. Dayu made oke penapi.
2: Lebos.
1: Enggak aduh. Niki ampun nampak waktu malah jebosan tuh.
2: Mana itu pun nih dong. Enggak lah bos.
1: Santi, Om, Santi, Om.
0: Yeah, yeah, malah bos dayu, malah oke. Ampun jantos tiang niki.
2: Bu Uban Badung, malah bos.
0: Bu Badung.
2: Mungkin Kang Yang sana andumun waning palet dan kaping pertama sampun telas galahe. Malah bos, malah lantur ring palet dan kaping kalih. Inggih, lurus.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Permainan Tradisional Nusantara. Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyak yang makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.
1: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Kober merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu di Bali yang berbentuk bendera atau panji dari kain dan dipasang pada tongkat ataupun tiang. Kober biasanya digunakan di pura atau dalam rangkaian upacara adat dan keagamaan. Kober sering hadir bersama perlengkapan upacara lainnya seperti umbul-umbul dan tedung. Kober berfungsi sebagai pelengkap, simbol kemegahan dan estetika, serta penanda wilayah suci. Kehadiran Kehadiran Kober menegaskan suasana sakral suatu tempat ataupun kegiatan keagamaan. Kober sering didominasi warna khas yang melambangkan keberanian, kemuliaan, dan keagungan dewata. Kehadiran Kober sendiri diperkirakan tumbuh dari kebutuhan untuk menghadirkan penanda upacara yang tidak hanya fungsional tetapi juga syarat dengan makna dan simbol religius. Seiring waktu, Kober menjadi bagian yang melekat dalam tata upacara keagamaan dan adat di Bali.
7: Ada seorang pun yang dapat memilih terlahir kaya atau miskin. Kehidupan terus berputar dan keadaan seseorang bisa berubah kapan saja. Jangan pernah merendahkan orang yang hidup dalam keterbatasan, karena kemuliaan seseorang tidak diukur dari banyaknya harta, melainkan dari akhlak dan kepeduliannya kepada sesama. Mari tumbuhkan rasa empati dan hormat kepada setiap orang, tanpa memandang status ekonomi.
5: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Para pemirsa, teman warga sana kanteng ring ajeng radio sana durung pulih mungah wau. Sana mungkin galah aturan kita malih ngis sana sampun pulih mungah. Gum yang Sri Agung malih sana tiosan.
1: Sana durung. Sira malih dayu madeu ke. Ban badung.
0: Ya top.
1: Ka ani malih.
0: Angkup. Praja gusti biang murni ni kering tojan
1: kak kumise nggih sanur peniki malih nah
0: ngiring
1: munggah buat sari merda lawan saling celak om swastiastu
2: om swastiastu ratu gakyang sarang jumka
0: nggih
2: siang ratu.
0: Niana sen ini nabi, luang sen suara ni. Niana sen ini nah.
2: Anjeron kira tu kacang.
0: Iye bulodro, kacang maro tawang weh.
2: Ini kacang.
1: Dia nak dah weni.
0: Dia nak udah weni.
2: Iya ngarang yang kacang, kacang sarang gengka.
1: Iye bu.
2: Siang melajah kentang ratu seronjong ni ratu.
1: Terus.
2: Ini yang tan mana tante tuntun di siang ratu kaki yang sarang rencak.
0: Bagus, nyet.
1: Nyet.
2: Perah.

0: Ramo Pito.
1: Mundo-mundo, Pak. Mepas.
0: Pinako Bapo.

0: Halo, bisa ya? Nah, lanjut.
1: Ini gratis. Ayat do nirun.

0: mah karena nyak nurut mah bonus sih.
1: Ingin keracun menikah kemantan
0: raja. Eh bang bonus sih banyak nurut ben sada luwung. Mah bonus ben sih iya sekem.
1: Mah ya gak
0: tuh. Ah ben besi bonus.
1: Ingin keracun.
2: Bisa gak dipilih ben.

0: Bisa ya. Nah, lanjut.
1: Tinggi kartu. Darmalupeng Pitro Pujeng.
0: Iyan tuh, ngumang-ngumang meneh, ngumang.
1: Darmalupeng

0: Ni mara benar. Nah, lanjut
1: ke kita. Kerja.
0: Eleng enggak.
1: Saya girang-girang nak kerja. Kerja nonton pijang kerja kakian.
0: Nah, monto buat tuntun mara.
1: Sampai jumpa. Nge kerja. Nge pijang kerja. Karena ini kita pijang nyarang yang kerja.
0: Bah, dah tahun betul. Ya.
1: Ini kerja, ganda saya kak berani orang ini kerja di tiang sampun nyarengan kerja.
0: Itu apa?
1: Ini kerja. Ini belak. Pengamungan ini belak.
0: Ini apa jenis kalau mungah?
1: Di tiang nonton mengatrak ke kerja. Ikiang mengatur yang ratu malah jebol sering margi ratu beti-beti sering margi ratu nge sarang gungka mungkin atur-atur yang galak ratu ukur tancang mungkin nantu pramo santi om santi santi santi om
0: nge sila biasanya suat bu lodro ni bu Eka bu Eka ranjing bu Eka.
2: Om, swastiastu.
3: Om, swastiastu, rahajeng ngubungi.
2: Ngelot kauhung, ngelot kauhung.
3: Pejaten, pejaten.
0: Anginnya barat, kamu, ya nih, pejaten.
3: Wow, kukuli melali tuh.
0: Kelihani melali, pilih.
3: Yang melali ke beleleng, wow.
0: Aduh. Jauh gumi, jauh gumi.
3: Nye. Ngarangin ngelanturang nan gungkak bitrongeh
0: gungkak rai asramo
2: eh
0: waso parwo ye kamu lah kena
2: tiga rai
3: lima ye
2: eh
3: om swastiastu bos kademan no boleh ngarangin pun api mundur katro ratu sarang kekali
0: astungkar boleh sekeroger ni.
3: Ni memang dokter yang lantun ni. Om swastiastu. Ya nakat majati sayu dibiu.
0: Ampun ni kan, ampun ni
2: betian ni.
3: Ampun ni kan?
2: Ampun ni betian ni.

donyen ngerano yang kayun maniro ne paman paman ano menjek mekito medalam medalam doen kayun maniro ne paman

0: nanti akan.
1: Cire subuh yang mawak sakti mirip-mirip mepatuh sakti ane kapin paman. Doh bo patut ya ni edeng. Sesaktian paman patut lang paman tu matian. Pangsing ada no hidup nang besek pangsing dah diwujud dini di gume ini.
2: Ngai
1: gadoh kan jak matian ya paman.
0: Suk semua, matur suk semua pun banget. Boleknya ada
1: diringi
0: ratu, sarang itu
1: wong kak. Ini kak Tiatop makin anu barang raga ini kalah.
0: Ini kak Tiatop munga kak Tiatop. Ini kak Ani. Dereng boleh ibu Eka dereng eh.
1: Dereng.
0: Munga sana dereng niki kak Berak pun api kak Tiatop datang nanin.
1: Ini kak Gerak nak unicot terus kacap raga ini.
0: Ini cita sarang sami sane seneng nyaring temang warga mondok kena rajang mangkin titi ampun boleh sane dereng mangkin iring ratu nge atuh mondok kena sarang sami nge atuh
1: yes yes
0: ini mongkongin wali yang kalah om senti om
1: iye ini ita sampun iye buban badong munga buban badong
2: Pak Surya Bino iye sarang cucun neneng iye durus
1: om swastiastu
3: Ke batu bulan.
1: Ini Ipin.
3: Ini Ratu.
1: Wah, ada 6 bulan ada yang nengok-nengok eh.
3: Ini Dibi, Ratu Surya, Ring Gelora. Dan boleh-boleh di yang ngirim. Pencet dan boleh.
1: Oh, monitor Dibi.
3: Terus di yang monitor Ratu Ring Gelora. Ring Temang Warga, terus di yang Selasa. Iya tuh ya, itu yang makin miring ngantuk cilayu menedang tuh ya.
2: Iya terus.
3: Nggak kepala-apalan ratu yang niwang nikahin di tiang. Yang senang maka buku. Om swastiastu. Sang yang Surabala.
1: Surabati.
3: Metu sang kareng kuta.
1: Yeh, ido sang yang inero sampun sayago medal pun ke sakeng purin ido.
3: Lawan Surabale gumuruh.
1: Kairing kesarangin antuk paro dewato nih. Maguru dogan punika lah.

0: Puniko enten laris gajah ere wano. Kepayasin puniko antuk saru sasocane.
1: Kade gunung apwe.
0: Tuan penah kade gunung geni kewentanan i gajah ere wano.

0: Sen jatuh bajera, tampak puni kerengangan itu ni, mata dong antuk bulun Garuda. Sen Ratna. Hadi jala dara. Hadi jala dara.
1: Jala dara.
0: Walau ya sekadi gulam puni kemangli kum jaga teh. Eh.
1: Saksan Aruna ring

0: antenah sekadi suryone nakpun kering gunung kangin kredepan senjata nidone makalelaman.
1: Sukrema ratu suryo.
0: Aja nak no.
1: Yang lusur tamu.
0: Yeah.
1: Ya turang titiang galah mungkin ratu dayu made mungga mungkin dayu made oke.
0: Eh niki dari Madeoko pun telepon ya ne.
1: Mungkin kena ring geria sarang sami dalar ngongkang ge.
0: Iya.
1: Orang tua galah he. Om santai santai santai om.
2: Iya yes, semua nipin. Iya yeah, durus dari Madeoko.
0: Iya yeah, dari Madeoko durus na. Iya om swastiastu.
3: Om swastiastu. Raja wangi atu ngongka sarang atu kaki ya.
0: Boleh aja dong.
2: Om pun becik suara orang.
3: Tapi becik kandun tu bedek.
0: Hari ngajang cukup belego nah.
2: Asliu kas niki tu.
3: Tu wadui wadun belego taruh entan mungkin tu.
0: Nyam ni kan nyam.
3: Nge nyam tu nyam. Atu kaki ya. Tapi katro tu.
2: Yes tu karo ni. Dan tiang boleh lewat kas niki ke?
0: Nih dorong boleh lewat eh.
3: Di B kocap tu, sih. Oh, di selatan di tiang mirang tu.
2: Oh, tiang nelpon kan kan angkat dayu madi tu.
3: Boleh tu kebel.
2: Yeah.
3: Iya, si tiang nak kita nak membayu di sana di B.
2: Yeah, yeah, tapi makin ni.
3: Niki tu, tapi rasa niki Rajani tu ke?
2: Rajani, mak.
3: Rajani tu. Iya, makin nomor tiga tu ke tu. Lagi yeah. Kerawit di tiang. Oh, mawi kena mas tu. Nama si Jem.

0: Malih punika raksasa sane gede.
1: Gede.
0: Puni dusano. Malih sane metenggak tetlu. Ipuni Trisirah.

0: Mungkin cek sampun rauh, mungkin ring puri lengke, ring rakani do punika ring sang rahwano.
1: Ma.

0: Raris nguning ayang ini ukuranan pun ni sampun mati bin lebih lebih nu kini pun ngelapor niki mati niko mati padahal ten.
1: Terus balik sikit.
0: Yeah.
1: Balik bos Agus Aji Susilo tu.
0: Yeah. Yeah.
1: Pra

0: Inggih, beli agung, beli titiang, sang rajo lengke, sang sane sakti, mawasto sang rahwana beli.
1: Biasa yosa.

0: Wantah beli kemantan sane paling sakti dikiring jaga teh ni kau nengai neng titiang demen kena titiang medui beli.
1: Baron musuh do bakti.
0: Sami nyok. Kor sami mesah-mesah beli ini ngatur rang bakti meriki ke gomilang kau wintan nemak tau mengkenap meriki tuh.

0: rasa yang ditiang beli sampun sekadi anak tuno ken kaweruh duaning nenten ngelantur kesaktian beli ini unik ada musuh dialah si Ramo Laksamana makin matiang ipun tu beli gelis.
1: Aing ya tu kakiang suk semoping banget ini arto senjak sampun megledet atu.
2: Buat sajana.
0: Bawa cian ampun nyak pas.
2: Bagus aja cian.
0: Yang kari kacau bacaan ini terus kentang dia ya.
1: Lanjut kentang itu.
0: Lanjut kentang dia ya.
1: Nge, aduh, sarang ngungka niki kesaji susilo tu hari itu nge.
0: Niki, niki, niki.
1: Nyarang tu. Jelas,
0: jelas. Tapi niki tiang wacan lagi kan ngertos. Oh niki kentang ni aluh.
3: Om swastiastu Raja Muni, dumun atau kakyang sarang atau haji.
0: Ngapi, kaya ngertos bacaan yuk ini nih.
3: Dan jajan dan ngertos. Malah itu yang Sri Agung itu yang Rejani nomor kudus itu nih.
0: Nomor kudus, mungkin ya.
3: Ampuro ini kira yang semeton sarang kami, jajan sarang kali ngambil kalah. Om swastiastu, om abigena mastu, nama sujud.

0: nyinggiri kanyekan ide Sang Arjuna sekadi sapunike.
1: Ana apsaru wa udate.
0: Jag permangkin wenten punike Gandarwo, Widyodara, cek wawu pisan, jag rawuh nemles, nang nelpon malu. Yen telpon sing angkat batu ya.

0: motto.
1: Ala siki nutus.
2: Alap siki nutus.
1: Dewa ratu bagus-bagus pisan punika Widyodara ne sareng kekalih. Luaning tu punika

0: Makto raris punika kuaco kulit kayu napi malih waduh
1: kambale
0: kalambi kambalo kuaco kulit kayu nggih napi malih

malih hasiki endah punika rerepi sane medaging linggo tangan ide betaro inero

0: Ika ketiga sampun mangken kasuk serahang ring sang Arjuna tur maning sampun ketampenin.
1: Nah dos malah sikit
0: tu. Yeah.
1: Nih, semua tu.

dane bacoy dewo denenang lakto teken sang video dari to tujuane bapo nak ngidih kapiolasan tekeni dewonya

0: aku.
1: Tekiani dewa mulane pantas ne anake buka bapa ngidih pitulung tulungin pesannya anake buka bapanya nah ning.

dong tumben jani lantas bapa tiben kin panjang kalau ni laut cek tu sing ado serayo kanti dadi ajak bapa mau pitungan.

0: dane marupo babuat bapone dane mikewahin ngengken carane pang presido mati je sang niwato kawaco raksasa itu tuanem idewo nih idewo dane patut ngemati yang
1: kariyo mami
0: itu pesan nyen gegaen bapone dan konen pragat dini di suarga nah

0: Uli kengken jebat di dewone tuah senjata di dana luwe Pasupati Sastra Paican ide betaro siwo toto neng subot awang bapu idewo pene ngamel pene jani dunya nangon tiba kang si iyo di sang ni watok waco pragat subo gayan bapu ni nah ning
1: ini macul segemo aduh yang sarang gongka kang yang sarang
2: bon
0: penjek manis
1: kang yang
0: mantap mantap dan gula pasir rasanya nenek sana lo napi yang gak
2: nanya mandu
1: magasa siki mantan dong eh ring pengincar sarang sami mangdo ngemolikan kerahayuan caler tu ketua pesantian cicia gongadia seramu sarang yeah. Mangdo ngemolikan kerahayuan
0: pun boleh ho
2: ring boleh
1: kemeniko mantan tu gongka sarang kaki yang oleh bos budal alon alon dibicang simpang
0: tu kong pun tak kentan sang Arjuna nak mengkiri mulih
2: dan kayaan simpang
1: Nih sana mungkin gongka sarang atau kaki yang uncat yang dijang untuk ngasuran para mesanti tu Om Santi Santi Santi Om.
0: Yesuk semua.
2: Yesuk semua. Tu kiang susila sampun.
0: Susila sarang di medioker sampun ngerameang pun ini. Yeah, durus malih.
2: Bu jero cita sarang bu ban Badung enggak naik mungkin.
0: Bu Adi
2: merce bu Eka Bebe jo ne kalah tu mana di. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Yeah, siapa?
3: Siang merah tu, siang saking berdulu tu.
0: Berdulu?
2: Saking berdulu, siapa dah?
3: Ya, dong berdulu siang tu.
0: Dong, dong dulu dong. Mana itu aji simpang kalau kamu nak, pok pejeng dulu.
2: Ya, luar dah boleh kira.
3: Aku tu pejeng tu
0: ni. Dulu aja ni, di tempat ngangin apa ngajuk ngelodong tu.
3: Okey, kalau kita masuk ngelodong ke nomor kalis dan kalera tu.
0: Yeah, nah.
3: Dengan margi ni.
0: Ya, apa nih?
3: Yang belajar tu, nak sambung. Untun jangan tu ni.
0: Iya.
3: Tumbi.
2: Dong berdulu.
0: Nomor kali sekeng kajau.
3: Berdulu.
0: Dangin jalan.
3: Karena semua nak tu dari bandi aku, apa boleh bawa sekarang. Bawa saja. Selam kenal sekarang tiang berdulu, berdulu, berdulu, berdulu, berdulu,

0: Terus.
1: Umong resi jano.
0: Iya, ritat kalau menang ada betara ramo mesuara para resi ne sarang sami.
1: Renggeganan pangan jali.
0: Mau ngaturang pangan jali wenten ring ambaro ne.
1: Mangunyakan suci siro.
0: Muncarang pujo-pujo pangastuti punika sarang sami.
1: Takmi betaro Wisnu.
0: Malik.
1: Winus ikang suci kabe.
0: Kawisesan ida sang yang Wisnu. Pinaka daging pangastawa ni sami.
1: Dadio ni ke udan yang nire.
0: Malik.
1: Tang ragu tamo yodo.
0: Ngardinin tumbuh eling pekayunan ida sang Rama Dewa watah tetujuan ngaturang pangastawa. Malik siki.
1: Tanya apa dom dan bun?
0: Ye, nak katutup dia?
1: Buka tiang eh. Tanya mau nikah di mon, mau melajah. Terus semua nanti galah.
0: Ye, dah dong.
1: Yang suniruan gagat lugut nanti kan pun melajah.
0: Ye, bece ni ko di tempat ni ngelodang dangin jalan, ruang mah itu, dagang bakso itu.
1: Dan angkul kuno ni ko pun dicat.
0: Dagang bakso tu.
1: Ye, semua tu. Semua galah sangat
0: tos. Gini.
1: Tapi sampun rimu dicat. Angin.
0: Gini. Gini. Suk semua dadang dulu. Talar para pemirsa sana. Dan presiden munggah pun ini. Ini galah.
2: Galah sampun teguk pisan.
0: Teguk pisan sinah pun Bu Adi. Ini sampun ketap-ketap.
2: Bu Cita. Bu Bandung. Bu Sari Merta sampun.
0: Ketap-ketap pun
2: ini. Ketap sami.
0: Tapi awinan tiang uning diki kacau mau kejar kerdak order ketap ni
2: yang dah bukan boleh ingin menawi ungkuran presiden malih pacang ranjing punike ingin antuk punike kirang langkung antuk di tiang sarang ratu kaki yang enter acara duwe dan sampun akeh sana nenten manut ring kayun punike sana banget tunas di tiang pengampura ring ratu dadane pamiarsa sarang sami ingge antuk punike sinep di tiang antuk aturan paramo santi om santi santi santi om.

0: Denpasar, suara budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Rahajang Wengi Rekelan Rai, Seneng Pisan Reng Rahina Sene Becek Puniki, Titiang Putri, Pacang Nyarengin, Istirahat Wengi Rekelan Rai Niki Nge. Pastikan Mesikian Riki Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Iwawu Rekelan Rai, Sampun Duang Palutan, Nyarengin Tembang Warga, Suksema Sene Sampun, Niki Berlomba-lomba, Kenten Nge Nyarengin Tembang Warga Iwawu. Dumagi niki galas lanturnyane presiden malengnya rakalan rai sane durung munggah ring wengine mangkin munggah ring tembang warga sane selanturnyane kentan ye. Rakalan rai ring galah jam siap pun niki hati tiang pacang buka niki antuk drama radio pastikan ye. Sana kan mantan niki drama legenda sane pacang munggah rakalan rai sane memurda Garuda Dikjaya. Wesan pun nika ngelantur putri nyarengnya nareng kelanguan. Malah jebol sarangnya nika ringgalah jam sia nyantas jam dasa nge dadas dipilih nika jagi nyarangin megatra napi nunas tembang ngelantur ringgalah jam dasa nyantas jam solas pastika sami sampun uning lan menunggu-nunggu niki pacang kewentenan bernostalgia ngelantur nyantas puput ayah-ayahan titiang ringgalah jam roras malah jebol nge rekelan rai sampun amerika meriki santukan sampun galah mangkin niki ngiring piar sayang kewentenan mini drama legenda sane memurda Garuda Dikjaya.

Dikisahkan ada seorang bagawan. Bagawan Kasyapa namanya. Bagawan Kasyapa memiliki dua istri, Dewi Kadru dan Dewi Winata. Saat itu Dewi Kadru telah mempunyai anak

Betapa bahagianya Dewi Winata dengan diberikan 2 butir telur. Dia akan mempunyai keturunan. Lalu dia menjaga dan merawat telur-telur itu sampai 1000 tahun lamanya. Tetapi belum juga menetas. Kesabaran Dewi Winata semakin menipis. Dia ingin sekali melihat anaknya lahir.

0: ini tidak kunjung menetas. Sudah 1000 tahun. Jangan-jangan tidak. Mendingan aku buka saja salah satu telur ini.
1: Satu butir telur akhirnya dibuka paksa. Lalu apa yang terjadi? Dari telur itu muncul sinar merah yang panas memancar ke seluruh alam semesta. Diikuti munculnya seekor burung raksasa dengan mata tajam.
0: Jahat kau, ibu. Kau dikuasai oleh keinginanmu. Kau buka paksa aku sehingga aku terlahir sebelum waktunya. Aku terlahir cacat tanpa kaki karena ulahmu, ibu. Aku mengutukmu. Kau akan dijadikan budak oleh madumu sendiri. Ingat, masih tinggal 1 butir telur. Jangan kau buka paksa lagi. Itu adalah adikku. Dia akan menolongmu dari kutukanku.
2: Jangan pergi, anakku. Jangan. Maafkan ibu, anakku.
1: Tanpa menghiraukan kata-kata ibunya, burung itu langsung terbang, pergi ke arah timur. Dialah bernama Sang Aruna.
2: Jangan tinggalkan ibu.

ternyata menyesali perbuatannya. Dia terus merawat dan sabar menunggu telur yang lagi satu sampai menetas nanti. Suatu ketika, Dewi Kadru mendengar berita. Di sorga, para dewa dan para raksasa memutar Gunung Mahameru untuk mendapatkan

0: Ayu Neta.
1: Ya? Ada apa, Kadru?
0: Kita tebak-tebakan yuk.
1: Boleh. Apa hadiahnya?
2: Hadiahnya, siapa yang kalah akan menjadi budak yang menang.
1: Baiklah, apa pertanyaannya?
2: Apa warna kuda Erawata milik Dewa Indra yang keluar dari pemutaran Gunung Mahameru saat memperoleh Dita Amerta?
1: Putih, pasti putih.
2: Tidak, hitam.
1: Ya, setelah muncul dari gunung itu, kita akan tahu siapa yang menang.

0: Kuda itu berwarna putih.
1: Apa? Tidak, tidak. Terus gimana sekarang anak-anakku? Ibu gak mau dijadikan budak oleh Winata. Tolong ibu.
0: Jangan khawatir, Bu. Biar aku bersama adik-adikku yang menyelesaikan masalah ini.

Tiba-tiba kuda Erawata berwarna putih mulus langsung disembur oleh ular-ular itu. Sehingga seketika berubah menjadi hitam.

0: Salah Winata. Lihat, kuda itu berwarna hitam.
1: Dewi Winata terdiam. Dia terheran, seakan tak percaya apa yang dilihatnya.
2: Tidak, tidak.
0: Kenapa Winata? Gak terima. Kalau sudah kalah, ya kalah. Jangan cemberut. Terima saja kekalahanmu. Mulai sekarang juga, kau adalah budakku.
2: Iya, Kadru.
0: Dewi Kadru gitu nyebutnya budak.
2: Baiklah, Dewi Kadru.
0: Bagus, bagus. Budak. Sekarang, asuhlah dan layani 1000 ular anak-anakku. Mengerti?
2: Baiklah, Dewi.
1: Sejak saat itu, Winata siang dan malam waktunya hanya mengurus ular-ular anak Dewi Kadru. Dia lelah sekali, apalagi para ular itu semua bandel-bandel. Sampai-sampai dia tidak sempat merawat telurnya yang lagi satu belum menetas. Tiba-tiba alam semesta menjadi merah karena ada sinar yang muncul dari telur itu. Angin kencang diiringi petir dahsyat sekali. Bumi goncang, samudra meluap. Para dewa di sorga gemetar ketakutan. Apa yang menyebabkan? Ternyata muncullah burung raksasa perkasa terlahir dari telur. Dialah Sang Garuda. Sang Garuda mengetahui ibunya sangat menderita. Sangat payah mengasuh 1000 ular.
3: Ampun ibu, beristirahatlah. Biarkan aku Sang Garuda anakmu ini yang mengambil pekerjaanmu.
2: Terima kasih anakku.
1: Winata sangat bahagia dengan kelahiran anaknya yang selama ini ditunggu-tunggu. Sekarang, Sang Garuda mengembala 1000 ular itu. Saat cuaca panas, lapar dahaga, tak segan-segan, Sang Garuda memakan sebagian ular-ular itu.

0: saudaraku para ular. Apa yang kau inginkan agar ibuku terbebas dari hukuman perbudakan?
1: Garuda, apabila kau bisa membawakanku Tirta Amerta, maka ibumu akan terbebas, karena dengan Tirta Amerta itu hidupku akan abadi.
0: Baik, baiklah. Aku akan mencarikanmu Tirta Amerta. Ya.

0: langsung terbang ke surga. Sampai di sana, tampak tempat di mana Tirta Amerta itu ditaruh, dijaga ketat oleh ribuan para dewa dari 4 penjuru. Namun, semua penjaga itu dapat dikalahkan oleh Sang Garuda, sehingga Tirta Amerta berhasil diambil dan dilarikan.
1: Hai, Sang Garuda, berhenti! Jangan kau bawa kabur Amerta itu. Apapun yang kau minta, akan aku berikan.
2: Dewa Wisnu, ketahuilah, aku Sang Garuda tidak akan pernah meminta apapun. Tetapi, kaulah yang harus meminta kepadaku.
1: Omong kosong apa ini, Garuda?
2: Benar, Dewa. Para dewa bisa sakti karena Amerta ini. Tetapi, aku tanpa Amerta ini, aku sudah sakti.
3: Ya, ya, baiklah. Sekarang aku minta padamu agar kau mau menjadi kendaraanku.
2: Baik, baik, aku bersedia. Tapi ekorku agar dapat melampaui kepalamu. Dan tenanglah, setelah Amerta ini kuserahkan kepada para ular, terserah kau untuk mengambilnya kembali.
0: Akhirnya, Sang Garuda menjadi wahana Dewa Wisnu. Dan siapapun yang mendapatkan Tirta Amerta itu, hidupnya abadi. Demikian drama radio berjudul Garuda Dukjaya, persembahan RRI Denpasar. Sampai jumpa.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

dukungan. Dukungan adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, dukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari. Dukungan menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir yang masih lestari hingga

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke Taman Kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Kerajinan Anyaman Bambu Bali. Kerajinan anyaman berbahan bambu merupakan salah satu kerajinan yang berkembang di Bali. Menggunakan bambu lokal berkualitas, kerajinan anyaman bambu Bali menjadi seni tradisional fungsional yang bernilai seni tinggi dan diwariskan turun-temurun. Desa Tigawasa dan Desa Sidetape di Buleleng merupakan salah satu sentra kerajinan bambu dengan teknik dan motif yang khas. Selain peralatan upacara adat seperti keben dan sokasi, pengrajin juga membuat produk fungsional modern seperti tas keranjang, gandek atau tempat gente, lampion, tempat tisu, dan tempat jajan. Anyaman bambu Bali seringkali memiliki rongga yang lebar dengan motif tradisional seperti nagasari, pita, dan swastika, serta sering disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dilakukan manual dengan keahlian tangan atau handicraft, melibatkan pemilihan bambu yang matang, penjemuran, atau pengasapan, hingga tahap finishing dengan pernis untuk ketahanan. Wisatawan pun dapat berkunjung ke Desa Sidetape untuk belajar langsung teknik menganyam dari pengrajin lokal. Selain kuat dan tahan lama, kerajinan ini ramah lingkungan dan menjadi simbol kearifan lokal Bali. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai benda adat, tetapi telah berkembang menjadi komoditas ekonomi kreatif yang menembus pasar lokal hingga mancanegara.

0: itu, Dek?
1: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat, Dek, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti, Dek.
1: Ah, aku gak pernah berpikir sampai segitunya, loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
0: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, Dek. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
2: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.

0: Buleleng Karangasem, lagu Sekayang Dwi Negari, Niki featuring Mbok Agustini. Yeah. Sengaja rekelan rai wasan wawu nike drama legenda Putri Puter nike beberapa lagu-lagu sane cukup lama kentan tahunnya nge. Beberapa wentan sampun di aransemen malih nike wentan versi terbarunya. Beberapa nike hits malih kentan nge ring sosial media nike kembali terkenal lagunya nge kentan nge. Sekali wau wentan bubuh kacang hijau, wentan surat lamaran saking mbok deuli nggih lan wentan buleleng Karangasem. Kalau Putri niki nggih niki mengantarkan mulai jebol Serigala Jam Dasa pacang bernostalgia kenten nggih. Niki Putri miar sayang tembang-tembang iwau nika pasti keinget zaman-zaman masa sekolah kenten nggih. Dari kelan rai minap wentan niki sani arse bergabung ring wingi mangkin ring program Kelanguan nggih. Niki kadi bos sang Putri Wau, silahkan dipilih oleh jebos nggih. Niki jagi megatra napi nunas tembang. Sarengin titiang niki rekelan rai sekadi biasa ring 0361223361. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu. Tuwen ngidang nyarengin nggih Putri.
0: Nggih, sareng sira niki nggih?
1: Kemetone saking kelup sekawati.
0: Pak Tut Murdaya.
1: Ini
0: aduh nembe sekali niki Pak Tut sampun suwe nggih.
1: Ah, udang badan galung lebih.
0: Lewat ganti galungan kuningan nggih. Punapi gatra. Nggih, punapi gatra niki Pak Tut.
1: Nggih, maksudnya beci-beci ana longkap mungkin niki.
0: Oh, engkap ten dingin biasane malam-malam ten.
1: Ya.
0: Dingin biasanya malam-malam, Don.
1: Ya, mungkin biasanya ganteng ngasih ngungkap.
0: Badah, susah tidur, Niki, makin. Ya, harus begadang, Niki. Nyarangin perempat.
1: Ya, ke nonton bola, boleh buat. Oh, kepala semang.
0: Geng. Ampun bersiap-siap, Niki. Ampun menuju partai final, ya. Ya, Pak Tut. Jadi, napi, Niki, ring wengi ini makin megatra, napi nunas tembang.
1: Megatra bisa,
0: Nih. Dadas. Mumpung boleh, munggah, Niki.
1: Ini hubung kan lu gak terlalu bisa.
0: Samian apa colek mungkin.
1: Senaro, Kita, ini Ayuna, Bu Loh Kardiasi, Tebu Kebuyo, ini Mika, ini Ita, Bu Ayan Swasini, Bu Sekar, Bu Jerman, Bu Karebe, Bu Ayan Swasini, Patu Wilko, Patu Sumarjo, Jero Mokonya Manasi, Agri Sepadmu, Roy Kaner, Kak Pastawa, Pak Gunawan, Kak Brong, Kak Berkele, Pak Pandai, Kak Bodakap, Milik Tuade, Pada Adek Dio, Nyang Kirana, Gusti Nyang Murni, Bu Hermawati. Kadanya ini dari yang terakhir. Bu KBB yang pun saya nggak boleh.
0: Durung, Bu EKBB.
1: Bu EKBB lebih kan kita. Kita nggak adlor. Ini mau ikutan bu, sana bungkus ada orang Siti. Belum kan masih mat.
0: Banyak melayu milahan. Oke, ntar pengaluh buka nge. Inge, Pak Tut.
1: Inge, ketur mewali nge.
0: Sik semang nge.
1: Om, santi.
0: Niki pisaga putri niki nge. Rengo widangan celuk Pak Tut Murdaya sampun nyarengin. Ngelantur malih niki, wawu Pak Tut sampun megatra. Mina puentan niki sani nunas tembang, tapi megatra ngelantur malih dados niki nyarengin nge. Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Tah marah colek langsung menek niki Bu Eka
2: tiga. Aduh, kelu saja sampean manyarengin Putri Dayuari peteng nek wah masuk.
0: Belik makin belik nggih.
2: Marah ibu kado-ngado panak emai di negari melalui.
0: Pantes tumben enten sarang jantan tembang warga.
2: Makanya pas bo tuh kaki yang susilo tuh munggah ibu marah menetor gitu.
0: Nggih.
2: Kok nang ngejuk jauh sik Dori sing itu.
0: Lem. Nggih, wentane baru-baru wae kinten nggih.
2: Nggih, wentane baru-baru nggih, sen kan api yang penting lancar mumpun marga temang warga, acara temang warga nggih. Ibu megatro mesti bendek Putri.
0: Nggih, dadu, silakan.
2: Mau kelo sing ten megatro po. Iki Bu Jero Chandra sampun nyarengin to.
0: Nggih, rahajeng Bu Jero.
2: Pak Tut Murdaya semua sampun ngedatin ya, rahasia. Enten kenaro, Kak Mangku Sedani, Nini Ita, Nini Ayuna, Nini Tunini, Ring Tabanan niki Ibu Anawang aya gede wonten Mahendira nggih. Lajeng Kak Mangku Sedani sampun Pak Jero Mangku Nyomanasih, Pak Gede Supadmo, wonten Pak Yanarbo, Pak Dipolo, wonten Bu Putu Keboiwo, Rahajeng, wonten Nini Agus, Nini Mika, niki Ring Denpasar nggih. Wonten Bu Sinta, wonten Bu Wayan Suartini, Taler Rajeng. Wonten Nini Agus sampun nggih Nini Bagas iki Rajeng nih. Nah, mungkin kegianyar wenten yang Kirana, wenten Pak Degunawan, Patut Mudayo sampun mau Patut Wirke, Gus Bawo, Rangga Pastawo, Ruyes Kane, Rahajeng, wenten Gustini yang Murni, Rahajeng, wenten yang Kesawa, Gek Mas kena mungah mungkin nge.

0: kesempatan, Bu. Mungkin nah, karena banyak nih yang baru-baru.
1: Colek pun seken nih. Kecuali nyen soleh piragi Bu, cerita iki ini ayuna nika ngarkasih niki kan amudo klion ra. Maroi Bu begitu komen gitu.
0: Mantan kita pasti monitor mantan ye.
1: Nge monitor terus dibisanya maros yang main monitor.
0: Mantan kita
1: niki jero sabar yang Mas Taruk kan niki nyarangin putri sarang ibu ne. Ibu Made terus ti niki nge. Rajang-rajang kena sarang sami sana durung konek di tiang ngampura. Mugi tawentan kecak niki nge. Sampun kak nge rajang-rajang sarang sami. Majang ring putri malah jebos bunda waspada ring margi mana selamat rau ring jero. Bidanto si kecil ikut ke studio Puan sana.
0: Ikut ya.
1: Ibu Puan. Oh, niki Bu Jerman nyarangin Bu.
0: Nggih, Bu Jerman.
1: Nggih, Bu Rajang, Bu. Kena-kena sareng sami semeton titiang kan nek kantun satyo ring acara niki nggih.
0: Kelangwan.
1: Nggih, mugi kena sareng sami. Sesemaput, galah katur Ibu pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Nggih, sesemaput lur Bu Eka Batu Bulan sampun nyarangin nggih. Om Santi, Santi, Santi, Om. Samian, niki semeton putri presiden nyarengin nasteng karengi wantan rekwa widangan celo ring batu bulan niki nge samian nampak ring singa padu dumagi sani lianan talar niki nge kantun susatian niki monitor ring perempat RRI dan pasar santo kadungu sampun wantan niki sani megatre nge sarang kekalih niki Pak Tut sarang Bu Eka nge sampun presiden calak-calak niki ring semetonnya nge sani mangke niki putri pacang ngunggahin asiki tembang nge nyarang-nyarang kelan rai niki saking Mang Nani niki penawar rindu.

Ya, rekelan rai punika bawa asiki tembang ye saking aniki mang nani ye panawar rindu nika wawu wentan beli gus bawang ye saking wedangan batu bulan saneng request wawang ye sampun mengudara ye beli gus sasteng kare presida dado sepenghibur ngistirahat malam hari puniki. Gelantar niki regelang rai putri pacang menyapa semeton sane sampun colak colek ring WhatsApp perempat RRI Denpasar. Pastikan niki ring nomor WhatsAppnya nih ring 0878-9882-2420 nge. Wengine puniki wentan Mbah Egi nge. Mbah Egi nyarengin mantan rahajang tugas sek sama Mbah Egi nge sampun setata monitor niki nge. Lalu niki Pak Tut Murdaya menyusul wawu nge sampun apolih munggah ternyata wenten semeton sane kurang dicolek katanya niki nge. Mekutang niki wenten Pak Yanarbo lan Pak Tut Manceng. Nah semeton kapal niki sampunan ngambul sareng Pak Tut Murdaya nge sampun disalam niki lewat WA malih ngelantur. Niki wenten Tara Ragus Dukuh Delot Pekan Ring Kute hadir nge katur ring semeton program budaya RRI kena rahayu makasami rahajang tegas ge putri salam spesial ring Deditya Grodag-grodag elan putu wiwi selamat megadang. Waduh entane megadang niki nunggu bola minap nge semangat niki semeton sane kanton mejagre nge. Lantar boleh wenten Bu Ana Wangaya Gede nyarangin ge putri suka sajan menek gek putri nunas tembang 100% trio sikapak tujeng ingge boleh coba serulah di tiang tembangnya nengge Bu Anangge seksema niki sampun monitor wenton talar niki swastiastu gek putri salam kenal nge tiang Bu Tut Karunia nge saking batuan batuan kaler niki nyarengin dadas pendengar tiap hari waduh ternyata niki pendengar setia nge seksema nge ibu sampun niki Bu Tut abar gabung. Bagi-bagi lianan kesempatan niki presida talar munggah nge Bu Tut Karuni sinampuro wawu salah baca titiang Bu Tut Karuni nge saking batuan kaler niki benjangan sarengin ring lain telepon nge Bu Tut nge seksama statu monitor niki. Ainge rekelan rai mulai jebos pastikan niki sampun sami unding kenten nge yening sampun galah jam dasa kentan an napi malih nyantos ngelantur kentan galah jam solas kentan nggih nika pastika niki pacang kawentaran bernostalgia untuk penika rekalan rai mulih jebosane arse nyarengin kentan nggih ramaikan nika rekalan rai mulih jebos titiang nggih pacang buka line teleponnya ini malih. Pastikan niki ring lain telepon 0361223361. Sane berdua cerita niki. Jadi berbagi sareng semeton sane lianan kentan nggih ngenenin inde minap cerita-cerita sane sampun pernah dialami cerita lucu, cerita sedih, cerita serem nggih napi jewentan malah jebos ngiring niki berbagi sareng semeton sane lianan nggih. Bagi-bagi dari cerita punika iraga sareng sami boleh niki nilai-nilai sane presida dipelajari kentan nggih. Boleh jebos iring sarangin ramaikan malih rekelan rai sane mangke niki piar sayang dumun tembang sane pacang munggah.

Rekelong Rai Kantun Pesikian Triki Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sampun wawara kelan rai, serang sami niki nyarengin program kelanguan. Mangkin kelantur kiring galah jam dasa, nyantos puput mulai coba sering galah jam solas. Serangin titiang ring program bel nostalgia niki nge. Mang dari kelan rai niki presida, berbagi cerita macam yang semeton sanilianan. Nengis durung perikar kelan rai, niki titiang wentan asiki tembang saking budiarse. Sani memburda beli adilan cinta, sani pindah ke pembuka niki ring program bernostalgia. Thank you.

0: Beli Adilan Cinta. Niki silih setengah lagu hit saking Ngebeli Budiarse nge sana pastika sampun mesliweran niki nge ring handphone utawi HP rekelan rai niki nge santukan tembang puniki pastika akeh sana taler merasakan gitu nge ingin menyampaikan rasa cinta niki majang ring pasangan. Nah rekelan rai ring wengine mangkin minap taler wenten senama duwe cerita cinta gitu nge. Bemalih niki mirip sekali lagu Beli Budiarse wawu gitu nge menyampaikan rasa cintanya, rasa syukurnya niki majaring pasangan. Laris niki sorangin putri nge haring bernostalgia wengine mangkin putri pacang buka niki ring 0361223361. Larisang sane arsan niki bernostalgia wengine mangkin. Inggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu mujur yeah.
0: Ternyata mecocol widi nih.
1: Suwun nih di dek dewo di sira.
0: Langsung bodo mati yang telepon marah harus nih.
1: Ini marah sing man monitor putri.
0: Oh, ten boleh bernostalgia ibi.
1: Dan puan peteng metu ibu jam 2 sidang tidur put.
0: Ada sinten di tumbe.
1: Ada sing mikir apa cek klik-klik peningale.
0: Telah oh, ganti itu, radio ampun niko.
1: Radio terus bawa sampai turun radio ya kan lekas oleh jam ini jam 2 bawa gitu. Begitu maro jam bapak lemah maro tidur bisanya selin buat tidur. Benang sih sing ada tembang warga kan.
0: Nggih lila cita mantan nggih.
1: Ada gong ge selin lila cita begitu sing bapireng yang kaden siaran bisanya man.
0: Tut mus sesane di bi.
1: Mus nih. Atau bojo engan nyeriat janina tungkara jami channel gitu.
0: Nggih, mangkin langsung iki boleh karcis double nggih.
1: Double boleh karcis. Dan ibu lah pengalam nih matur mau mos nak uling batuan kanje pasti sekitar nak uling sakah tuh puto.
0: Oh, minap
1: iki. Termasuk batuan kajo.
0: Sakah ini kan masuk hari batuan nggih.
1: Hari mas maro ubud desane ketu nah.
0: Oh berarti kayaknya perbatasan banget nih kan ibu nggih.
1: Mas Bandung mas Gianyar kalinglah kalau Tengkulak nu mesti keneng lah tuh
0: Batuan
1: lah.
0: Oh nggih.
1: Gitu. Asane batuan tuh sakah batuan kanjo kayak itu mendem.
0: Oh berarti niki ampun nggih Bu Tut Karuni nih ka pasangane.
1: Oh tuh sane wau piragi ring lewat SMS. Ibu lo zaman kini, nah umur 10 tahun, 12 tahun lo, ajak matur gue puro sakah di puro yang tibah.
0: Oh,
1: di puro yang tibah, menjalan uling di negari itu, put.
0: Oh, menjalan mereka?
1: Oh, pidan tuh, pidanan menjalan.
0: Ampun, wenten kan? Jalan tembus nih, Bu. Kan wenten jalan tembus.
1: Di Mawang tembus. Cari-cari ngamen tuh.
0: Iya, tapi cari tekah cari.
1: Cari tangin Mawang tuh ngamen. Abok itu, saya nggak ada titi di pura dalam kan ngecoh kan ngambil ngeloden rut
0: nggak
1: nyebrang di beten rumah atau tendangin itu jadi pada pila abak jadi di
0: pila kan hampir makin rika
1: Mawang aja negari selatu kagen kan negari camat Sukawati Mawangnya camat Tubun
0: tapi selatu kat mantan ge
1: selatu kagen patuhlah negari jak sedang putri aja ngantako tu kan
0: betul.
1: Rago putri negari itu Singapadu Sukawating lah sedangnya Badung itu lo mengelahan begitu tesan matur buka mau berjalan put nun berbanten nyebrang di tukar itu rindu put nah mau gitu berjalan jadi ke Mawang lewat Mawang, di Bali Banjar Mawang, menang kangin. Ada radane desa Apuh kan. Dajan Apuh tuh masuk kangin, turun kangin. Ada pura yang tibah tuh nak disisin di tengah tegale put.
0: Oh, gitu yang durung boleh kan, tenuning yang letak
1: pura ini kan. Bayi itu kan udah jalan menang kau. Itu mau ngambil, jadi mau jadi mobil masuk ke
0: Jepang pura. Iya, makan
1: pun ibu nak duang lah pura di tuput pura yang tibah besik di pura panti besik dangin di budak cemang klawo dalannya okay, gitu begitu di mau pamit ne put almarhum metet ribu kan sebelah ngodal itu pasti nyanya ayah ngegel begitu di mau pamit ne galang bulan
0: jatah ne put
1: mulih ajak mau rerot bol barang kau besik ngamen ke Mawang padin nae sedang pesu put belin mbok bu nak muka mau suunan konen orang bu ngeluluk ya ulang ke panen
0: penyet tadi nak
1: panen nak mau beriung kata mbok tegah gitu Ibu bawa menyet pasti bakal lulung nyep nenek mentah si punduk-punduk cini-cini. Bawa mau brios ketoyo ulung.
0: Makaman sada.
1: Tengok pada nak dan di pojok tuan jangan madam menukun. Gitu yang zaman jenik melarat maturan ke pura yang sini. Tuh nak pura tuh cadar budaya tuh tu
0: pun. Oh kenten.
1: Kemo bubuk maturan ban purnamo napi kaden. Kemo masih ambil mau balik di berangkat.
0: Jalan yang sama nih kang
1: Kemawang. Dimulih masih kemo Kemawang. Itu lah pengalaman pidan. Terus nek pidan tu ke sibi puan asana Pak Yanarbo kan dengar tu menek orang muruk ibi asana tu.
0: Ibu sarang tutmus berarti ya.
1: Muruk ngigal celuluk tu lo. Orang kan muruk ngigal celuluk. Itu tu kan tengah sana. Yang salah gitu lah pengalaman gitu. Puro mungkin pun aspal ampun jadi bedah jadi ngabona dadi ke puro langsung ngabo mobil.
0: Oh langsung sampai ke Jabopuro nggih.
1: Puro yang tibah nggih. Kemo ngamben put ke Mawang, Benang Kajo, di Silung masuk kangin.
0: Nggih, tembus di kangin ada dajan
1: kan. Sekolah jauh gitu.
0: Kan pun becek jalan mangkin di kangin.
1: Lebih cepat jadi ngabawa sepeda motor gampang.
0: Nggih.
1: Mau jalan sana le teng-teng mau jalan dicari itu
0: tuan put. Kenten.
1: Gitu pidan kanggo matur.
0: Kenten perjuangan pidan nggih maturan. Nggih kalau mangkin jauh-jauh gumi nggih dang mangkin ke ngabawa kendaraan.
1: Sekarang kuda kadan putek roras tempe.
0: Mira tuh, tuh suwun kan? Kodan
1: tuh loh. Ya nih sereng roras yang dua likur gak mau iseran. Padahal mau kapar isernya anare itu suwun.
0: Mira tuh.
1: Cinta lendurnya jinsab. Gitu mas turun pidan canang gitu, masih biu gitu. Penggeren notan put.
0: Berarti guys nikah ulung agat berarti di basuwa tuh masih bu nggih ada agat nih nggih.
1: Ngusur.
0: Heeh. Mun sakit tuh buang aturan.
1: Gede amat glebung nih tuh. Ngerah lah pengalaman gitu zaman susah ranggol gas jenisnya.
0: Ada ingetan ya bukannya mancing
1: Dian Putri kan kelahiran tahun kuda Putri
0: 99 tiang.
1: Oh 99 ibu berdiri ke pindah.
0: Ampun di batu bulan ya.
1: Ampun ini ibu jero candra nyarengin lah. Ampun di batu bulan ibu. Ibu main pindah 96.
0: Oh 96 ya. Ampun 3 tahun di batu bulan ya.
1: Ampun ini ibu. Nah tuh buat ini Putri bu ada jembatan tuh ampun, di dalam ampun. Dalam negari itu zaman bu pidanu ada titi yang serem nih tuh jalan tuh pidanu semua ada titi itu bu.
0: Mungkin pun jalan rame, mungkin Rika nggih.
1: Kalau jadi serem yang... masih nua.
0: Kari bu kan sering orang jatuh dari kering setre nih ke. Kadede lurus kone jalanan nih kan agak mengkol tuh. Ya, jemplung pun. Soalnya
1: jematnya tuh sebenarnya kuang kau mendek tuh.
0: Kauhan, oh iya iya. Nah,
1: iya, benar bahwa kau mendek sangat jauh mengkol karena
0: Kenten pernah tumen-tumen lewat, sing betawang nih ke mengkol keras.
1: Nah, nih ke ampun harus bikin palang itu dek puto.
0: Bikin
1: palang dek untuk mengingatkan orang-orang yang jarang-jarang mereka ngambil gitu.
0: Ya, setong karem.
1: Iya, mereka dumun. Lampu sebenarnya dangin setro tuh nak terus hidup kone put, tapi petangnya mati pedidene put.
0: Oh, sebenarnya hidup nih ke terus?
1: Nah, benar-benar nih hidup tuh, tampu tuh dangin nih ke dalam.
0: Setro
1: dangin itu. Nak benarnya nak setiap hari kau nanti dia boleh buat petang mati pada dini kau ni ya.
0: Kenten.
1: Ya.
0: Pengingat minat masih ni pangten lewat pada malam mereka ni.
1: Macam ni put ten ke pura dalam tu. Dur dah. Kau ada pila tu samping semua tu. Bertinggal put.
0: Oh ten sadar yang jauh ni kan?
1: Persis tu pila tu menghadap ke tukar deh. Emak ngaben tu.
0: Oh, aling kau ni kan ni? Oh, geng. Oh, enten tinggal tiang bangunan-bangunan ke villa berarti di kampung ni.
1: Oh, tak ada villa berjalan di situ.
0: Geng.
1: Di Mawang bensek tu, mau palu
0: berpindah. Iya, villa enten hotel gede ni kan enten sih. Oh,
1: tu nah, mundurkan put ni.
0: Boleh
1: cepat. Biasan. Yang ku sedani mungah ni Ita, ni senang malam-malam mungah. Kan buat Jerman sih, angkat cepatnya ni pok ni.
0: Ayo. Oke,
1: tinggi. Malu jebot, ngawas pada orang margi, mana selamat lah orang jeru. Jalan jelek saja nu ngajar di
0: kampung tu. Wenten bendik ancok-ancok.
1: Ancok-ancok botol bu. Engkau ni buka bekat nyak cik lo. Ada doh.
0: Biar tiap hari lewat Rika nak boleh kan mancok kan bu.
1: Lewat di jaban pura dalam mukti tu. Ingat orang Om Sastiasu di tiang hilang margi. Mutu kan. Agar tu kan bu ibu sepatal kita pun Nggih, rancang pun nggih, mangga selamat rancinga agen ido di margi peteng kopi ragona luh nggih pun nggih.
0: Nggih, Ibu.
1: Rancang-rancang pun nggih, sumsema. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Bu Eka batu bulan ternyata boleh munggah malingki nggih dados pembuka wau. Kalau kata gong kak sereng tu haji penyu niki nggih sampun nggih. Nah, kerang rais sedang lantur malih niki wenten sedang sampun nyolek reng WA niki nggih wenten Ibu Janura titiang saking Bangli niki nyarengin nggih. Lah aja wingi gek putri salam rahayu buat tante Jerman, Bu Eka BB, Mbah Indira. Ini santalan peka wenten putri manggis odah Weni, Niang Kirana, odah Bani. Jero Cita, Gong Biang Sri, Wayan Narbe, Pak Eka Mambal, Komang Pandu, Pak Depolos, Aji Tak-Tak, inggih suksema gek putri, salam rahayu, rahayu mewali Bu Janurangge. Sani sampun dicelek-celek wawu, minap oleh jebos presiden nyarengin, sarangin putri malih nge. Niki regalan rai, sedurung ngelantur, niki nge nostalgia duene, gedeng piar sayang dumun tembang, niki selai pacang munggah. Lan wenten makudang informasi niki pacang munggah taler nge, wusan pun niki putri mewali malih.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Lot adalah suatu batu karang menyerupai gili kecil yang dikelilingi laut. Sebagian dari batu karang itu ditimbuni tanah sehingga tumbuh-tumbuhan bisa hidup di atasnya. Karena itulah tempat itu disebut Tanah Lot, yang artinya tanah di dalam laut. Tempat itu terletak di pantai selatan Pulau Bali, dekat Desa Braban, Kecamatan Kediri, Daerah Tingkat Luar Tabanan. Di atas batu karang yang menyerupai gili kecil itu, terdapat pura Tanah Lot. Pura ini didirikan sekitar abad ke-16 atas petunjuk pendeta besar bernama Dangyang Nirarte yang datang dari Jawa Timur ke Pulau Bali. Panorama laut sekitar tempat itu indah sekali. Pemandangan Tanah Lot itu akan lebih indah dan mempesona bila dilihat pada sore hari menjelang matahari terbenam. Nah, sahabat budaya, Tanah Lot memang ramai mendapat kunjungan wisata, baik luar maupun dalam negeri. Karena di samping keindahan panoramanya, juga sangat mudah dijangkau. Fasilitas juga lengkap.

0: Rekelan Rai mawali maleni king ye, putrinya rangi Rekelan Rai, sampun munggah wau tembang ye taler. Sampun wenten mak udah informasi sane unggahin titiang dan ge sane mangke niki siaga male jagi nyanggral Rekelan Rai sane arsa niki nyaregin reng pasti ke program bernostalgia. Titiang buka male Rekelan Rai reng 0361223361. Lari sang sane arsa bergabung niki ge langsung ke manten. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Ge Putri.
0: Inggih Om Swastiastu, Pak Ian tiang niki nggih.
1: Inggih Ge Putri.
0: Inggih reng dijen niki Pak Ian.
1: Teng kari reng kantor Ge Putri.
0: Oh kari, inggih. Asteng karem margi antar niki pekaryannya neng nggih.
1: Inggih reng kapal sampun sabah niki Ge Putri.
0: Oh yakti sabah?
1: Inggih.
0: Waduh, semoga nenten meriki sabahnya nggih pangaman di tiang pulang boleh sih bos.
1: Tune sore ama pun gulem niki okay, makin wau tedun sabah.
0: Nggih. Malah jebos salah nalon ring margi kenten pulang nggih.
1: Nggih, yen nak nampak wenda 50 meter di tempat pakarian iki.
0: Tapi tetap nganggen motor nggih.
1: Nggih.
0: Kan aman nggih hasteng kae.
1: Nggih. Bang yang sabah pang misi masih pantun toyo niki nggih.
0: Wau sih aja orang kebus nggih, Pak Tet tasane Pak Tet Murdaya nggih. Ling ceruk kebus ring kapal hujan niki ternyata.
1: Niki ampun sabah, ampun balas masih sabah.
0: Nggih. Yang penting aman niki beraktivitas nggih.
1: Nggih Bang Yang sabar gumun pang medem bo niki Ge Putri pun salam niki sarang tugek ya.
0: Oh nggih, tugeknya sedang menunggu di rumah.
1: Dan ampun teko ning warung simpang ke kantor.
0: Oh kenten, aduh romantis sekali Pak Yan dengan tugek niki.
1: Nggih, loknya masih tiang mriki seken ya megae.
0: Oh kenten. Kadang tak delokne kangen, kenten romantis ternyata ngecek nggih.
1: Ngecek sira ya aja riko kenten.
0: Kenten orang nah sarang gek putri mangkin kenten.
1: Nah ambiki nak wenten studio pancer nak akeh sinak sinak latihan.
0: Oh nggih. Mangkin wenten talar latihan nika.
1: Apun wusan, wawusan, niki wusan.
0: Oh, berarti setiap hari wenten Pak Ian yang latihan?
1: Nggih, wenten, kan, niki.
0: Nggih, astung kara rame selalu, nggih.
1: Niki baterai bede, niki nostalgia.
0: Oh, kenten, nggih, raris. Tapi niki Pak Ian?
1: Nggih, yang kenten masa lalu, kan. Nah, ampun ya SMP, niki.
0: Nggih, ampun trune, nggih.
1: Aduh. Nggih, mabalik drama diwantil na kenten.
0: Nggih.
1: Lumun kan nak margi nak sepi dan akeh ya peda motor kenten. Nggih, tiang nak majalan uling di banyak tegal saat niki ngalih wantil nak ke desa kapal nak icoh ya masih.
0: Nggih,
1: mabalik drama layar tancap tapi ya majalan. Ajak semeto nakeh kenten. Mau janji sampun jam kudu ko berangkat kenten. Nyak ben rama bintang Bali Timur niko pe rame niko.
0: Paling rame nika nggih.
1: Nggih, ya kanthi mesti sang to. Tiang mau balik mau bekal obor niko.
0: Obor, nggih.
1: Soalnya margi tiang menangkangin niko kengali desa kapal dan benten penerangan jalan dumun dan kenten.
0: Okay, berarti persiapan ya hanggen budal ya.
1: Tahu di rumah-rumah ya benten lampu kan kenten di margi durung kenten. Margi nak durung maspal masih ke anon tiang itu kari ceglang-ceglong kenten. Ngeliwatan kuburan kenten ya. Niko kan jalan sikin yang utama kenten. Dengan taseng margi ke tengah kubur nih ampun niko margi kenten ya. Kan salah ngakeh mau balik megak nih barang-barang masih teng tadi bisa mejam dimulih nih pas yang paling ngalih kenten.
0: Mau bunduh ya negak nih
1: ya. Mau bunduh ya nyamo ya ngejak dasar mau bunduh ya ngerah kongos kenten. Kenten pun dimulih nih kan drama film nih kok. Wosong wisa jam roras, niko film dan drama kan ampun pak semang, Ge Putri. ngehen film menika ampun banyak film India malam minggu nek rame mbali nek ana jam ora jam 1 nek urusan
0: nggih heeh
1: nek pun di setro nek pun margi nek pun ten bani nak nak malu nang kendan ama jalan pokoin dumun kan durung mau tunjal-tunjal kentan nak kari mau tanam kentan.
0: Oh, nggih.
1: Kari gugumuk niko nanti.
0: Ngenah kentan nggih wonten.
1: Niko ampun ampun ngontas di tengah semo niko ampun. Konyang ngisi limo.
0: Saling gisi ya teh.
1: Nggih. En wae live ukut konyang sama.
0: Nggih saling kedang pada dene nggih.
1: Nggih, konyang pun ten bani mekrisi pun. Mau tulis kajo nah, kubur ada jo ya nek ten bani ten nulis kajo pangan mau menang. Mau entan rasa nyuh ulung nek. Ay, yang kudau ulung gede gelebok nek petang nek. Iya sama mayu gengge.
0: Karena siap ke siap nge glebok ke
1: ke. Ya mau glebok engko cek sama mlaib. Ane ngobo-obo rapi tetep nek.
0: Iya tuh.
1: Kan diikat di upo kubon bo ngawas angke ana kenten.
0: Bajak sambrang mah langsung nek nge ya pokoknya ada pengengal kan makan.
1: Sing idang pun ngisi lima nang bajak sambrang.
0: Aduh.
1: Kentan ampun dan cenek-cenek tiang mau balik mungkin nak mesti oseng setro tiang nak sampun galang mungkin
0: nggih
1: jak petang jam kudo bani ngentas
0: tapi malih mungkin ngebawa motor nggih kija-kija ngebawa motor mungkin
1: ampun akeh mungkin dikontrak kan ke dagang bias dagang tapi wenten mungkin ampun di sisi setro
0: nak pun jadi suasananya lebih rame nggih Pak Yan nggih ten cara bidan nggih
1: kudo ya tiang pun tiang ngentas nek mungkin setro ampun mau cukur padang nih tiap tiap bulan nanti nih kok mau cukur
0: pun kedas
1: terlapang golap
0: rata mungkin ya
1: mungkin dan wenten nak mau tanam nak mau tunjal kan sami
0: mungkin wenten ya pun cepat artinya ya muntan pun 5 tahun ampun ngaben masal wenten ya
1: ampun mau lagi ngelampu masih di setro jak kalang melana yang nak lingjong orang jak kalian ten setro nih kok ya
0: Inge,
1: niko mantan jaga putri.
0: Iya Pak Ian, semua ini berbagi pengalaman.
1: Iya untuk galah. Niki Kak Dau yang nyolek.
0: Inge, ayo Kak Dau munggah.
1: Kak Dau munggah Kak, Bu Mar dan Pak Mar ni ita tiangge.
0: Inge.
1: Bu butuh keboiwo ya niki nyarangge.
0: Inge.
1: Bu mang buduk salar. Nge cutet tiang sarang sami sampun ya putri.
0: Inge Pak Ian.
1: Bu EKBB Mas Anda udah mun buat Jerman niki kalau munggah. Inge.
0: Inge,
1: beli bang pandu dalar suk semol ya putri ada galah. Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Pak Ian Narba nge sana kantor ring kantor niki sampun berbagi nostalgia ring begini mangkin. Sik semua nge sampun langganan niki Pak Ian sampun bernostalgia pasti ya setengkara polih munggah nge. Inggih rekalan rai santekan wenten sane pacang lintang niki ngirim piarsa yang dumun sareng-sareng wesan peniki putri mawali malih
2: RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jak lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah

dangdut? Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap.

0: உடையா பாலி
1: Isuk semua seni sampun kantong nyaringin titian iki nge rek bernostalgia sinampuran iki santekan sampun ke banda untuk gala kentang nge mantap rasida wawu wawu eka batu bulan sarang pak yanarbe seni nyaringin reng wengini mangkin dimagi reng ngerahina seni lianan prasida taler semetan seni lianan taler munggah kentang nge pesan pun iki rekelan rai reng galah jam solas nyantos puput galah jam roras pacang kawentanan dan iki rahina latri apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali. Mari jebos pasti kawentan kesenian-kesenian sedih pacang gahin titiang. Nyaringin rekelan rai untuk beristirahat ring wengini mangkin. Sedurung penikah rekelan rai, asik tembang penutup ring bernostalgia wengini mangkin wentan pagar tresna saking made ade mahardika.

Genderwayang. Genderwayang atau gender merupakan alat musik yang berasal dari Bali, memiliki 10 selendro suara di sebelah kiri, memiliki nada yang rendah, sedangkan di sebelah kanan memiliki nada yang tinggi. Dalam kehidupan masyarakat Bali, gender biasanya dimainkan dalam pertunjukan wayang di Bali. Dari sinilah mengapa dinamakan gender wayang. Gender juga digunakan pada upacara umat Hindu Bali seperti upacara potong gigi atau metata, upacara pitreyatnya seperti ngaben dan memukur.

Saat ngaben, gender ditaruh di bade atau penyusung jenazah dan dimainkan dari rumah mendiang sampai menuju kuburan. Sedangkan saat memukur, biasanya pada jalannya upacara tersebut diadakan pementasan wayang lemah atau wayang yang dipentaskan pada siang hari tanpa menggunakan kelir atau kain yang diiringi oleh gender. Dalam upacara manusiatnya digunakan pada waktu nyambutin, sedangkan pada saat upacara dewayatnya digunakan pada upacara piodalan jele, biasanya saat berjalannya upacara dilakukan pementasan wayang lemah dengan iringan gender. Selain untuk upacara, gender juga digunakan pada saat pertunjukan wayang Bali yang biasanya hanya untuk hiburan masyarakat.

Pantai Tanah Bara. Secara administratif, Pantai Tanah Barat terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Badu, Bali. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pandawa dan bisa diakses melalui dua jalur berbeda. Pertama, melalui Jalan Pantai Pandawa, yang mana pengunjung harus melewati loket dan menyusuri jalan di bawah tebing pantai. Kedua, bisa memilih jalan lain yang lebih unik, yaitu melalui Jalan Karang Pandawa. Di sini pengunjung akan melewati jalan yang membelah tebing kapur. Setibanya di Pantai Tanah Barak, pengunjung akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Pantai Tanah Barak ini terletak di bawah tebing kapur putih dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus meter saja. Meski kecil, keindahan pantai ini tidak bisa diabaikan. Pasir putih yang lembut, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta batu-batu karang yang menghiasi tepian pantai, semuanya menciptakan suasana yang begitu alami dan menenangkan. Salah satu keunikan Pantai Tanah Barat adalah tidak adanya bangunan di sekitar pantai. Hal tersebut membuat pantai ini terasa sangat alami dan tenang, seolah-olah pengunjung berada di pantai pribadi. Suara ombak yang berdebur, angin yang sepoi-sepoi, serta pemandangan laut yang luas, semuanya memberikan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Pantai ini juga memiliki spot foto yang menarik. Akses jalan yang dibelah di tengah tebing kapur menjadi latar belakang yang sangat estetik untuk foto-foto selfie. Selain itu, pengunjung bisa menaiki batu karang yang ada di tengah pantai untuk mendapatkan pemandangan dari ketinggian. Dari sini, pengunjung bisa melihat keindahan pantai dengan sudut pandang yang berbeda.

0: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
1: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
2: Jangan ada genangan air.
3: Kuras tempat penampungan air hujan.
4: Menutup tempat penampungan air bersih.
1: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
0: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
9: Rachel Langrai, Kantor Mesikian, Ring Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Ringgala jam solos pendiki Rachel Langrai, kedibawa sang titiang wawu, pajang kewentenan Rahina Latri. Saya pastikan iki ngunggahin apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali. Dan wengi ne mangken pacang kewentenan lila cita niki rekelan rai sane memurde saling pebali. Lalu jebos giring piarsean iki sareng-sareng nyantos puput ringgalah jam roras wengi.

0: kan early what gedenipun nih ibajin nih kok akeh jana wenten tapi bebalih ke mantan dan ada bani nyemak minap niki
1: kok gitu
0: apa tapi niki
1: kaden nih gede iseng-iseng
0: kenten
1: itu ada di kegurinan basur
0: oh kenten
1: pitutur nyaman karang tekeneng pianak nih nih lo suka asti.
0: Oh, menapi anu nanging nih niki.
1: Tai gede nyen mengawas.
0: Dong nasi ngelagai aja tak tai gede ya diawas tadi.
1: Ah mungkin je geden tai.
0: Nih
1: agak geden bacin nih.
0: Betul.
1: Ado senak kan oleh mau balik nak gedak.
0: Oh kentut.
1: Kewalo.
0: Ah
1: awak keli.
0: Nikah napi anu ne?
1: Yen irago secenik-cenik irago ni yen ngelah kelebihan, ngelah kekurangan, ngelah cacat, pasti nyangkel mau balik.
0: Aduh nak mau balik.
1: Kan iraso akan teh bulan batis mengejar tepuk kena.
0: Ya tinggi.
1: Yen nak mau lodot ni nak ngalih-ngalih.
0: Ngalih-ngalih jelek irago.
1: Gitu artinya.
0: Bener-bener landur ni, landur.
1: Aku ngerti.
0: Ada yang bejelek timpal. Nabi asane nek orang di seberang laut nih kan Nabi?
1: Iya.
0: Gajah di bentuk mata tidak terlihat dan kuman di seberang lautan.

0: subuh ketunuk ke cening melah-melah kan nyanyan dewa nyalanan hidup metingkah dini di sederonan kauri panen
1: terus subuh tawang liuna bakal mendikti
0: ya liuna kalau ngali selah-selah lemah irago kan gitu.

0: Daya berbuat memunyi harus panjelasan
1: pangsekan
0: sedek kisi-kisi
1: gabang
0: nah ado pidan kan ado nak tua-tua ado jak ngono imen anu kayak gini jadi anu nak itu
1: kisi-kisi
0: ya yang buat anak itu kita ane ya sing bani bertanggung jawab dong orto oh jak itu kita jawab eh kita bangun mana kan oh mesti gitu yang orto ya
1: enak salah tapi
0: aja
1: mau sin seken jadinya cara kucit kawah banyung
0: kapres
1: mau ini naga kalau iya katakan iya
0: kalau sing
1: jangan katakan iya sing ingin sing tidak ya kita berangkat.

0: pancing pesanget ngai bisa gue penasaran iki sana gede na beliang beliang
1: apa yang sebab
0: sing beliang sen ya sing kuanang apa yang beliang sen bisa masih gitu nanti
1: saya yang nampi positif beliang saja bisa gue tudot lah gue gitu sing kalau gitu rawasnya
0: suwiri adin
1: apa sebab dalam modu nah aku kede mawin aja nih kawan ane alih doanya kati kede kakak gitu
0: nah sebetulnya mekenyam
1: mekenyam tersenyum itu kan sudah senjata jadi yang alih di buah eh. Tersenyum buah. Itu sedang manis madu deh.
0: Oh kenden
1: nah, tasak sansing
0: masam sansing
1: nah oh. Onyang tadi mekenyang ngidang angon
0: semengkal dulu
1: nah, yang cara itu gitu
0: nah, semengkal nah. Dan jangan ngerja
1: mekemal
0: mekemal nah. Angut mekriah ya nu rapes aja
1: itu kedengesan
0: mekat

0: yang bekerja dona jina bangi sekarang nang udah
1: apa buen cara zaman jani
0: yeah.
1: Membuli itu kan sama dengan penyakit yang paling dahsyat, paling mematikan
0: kan tadi. Padut ngejek-ngejek anak, ngejek-ngejek timpal.
1: Ya cara rago di Bali kan sebenarnya umbeng lah bahasa kelimpinan. Bangi ya.
0: Bangi, membuli.
1: Membuli.
0: Meguyon pas keras.
1: Oh, jangan dibabing.
0: Kanti ada nak cari kanti ngeling kanti mulai.
1: Ado kanti sing bani masuk.
0: Mas, jadi ya.
1: Ado kajumane nguyang arit, bro. Karena kalau jalan ngarit, uyang di bawah pan.
0: Pas pedih bahasa aja timpal. Bahaya bullying ni kan?
1: Bully itu ya kena bang. Kau yang masuk sekolah panak nih. Dap. Blok ke cuma pulas.
0: Susu
1: tak kau.
0: Dar sih.
1: Kena keterah keriot. Engken gak. Kau biasa nenek lolo kena bullying.
0: Yeah.
1: Kau ngeleng di me kita ya. Boleh duduk dari nak lacur me.
0: Oh, gitu pun takkan memian. Kengkian besar memian begitu nak kau.
1: Wih, ngerti memiannya. Pasti banyak aja timpal.
0: Ada nak kena ketunan di sekolah di tengah semakai segitu.
1: Gitu apa? Takkan tu. Boleh dari nak lacur me.
0: Caci.
1: Pe. Berpikir apa apa sih lah me ada tanah di samping WC itu kalau dok me
0: gua lengkap ada jajan ya.

0: Sing dandi liwat bangi karano sejuan murid tu mekejang kalau ngado
1: guno
0: nak blo genat mengguno sih kena
1: apa ado dengui
0: ado gunane
1: yang sih ado gunane udah lagi dapat tarokardi
0: sakti nak bocok apa ngado kaya nak bagus nak bagus pengado orang nak bagus sih yangnya yang bagus sana sih
1: aneh jenik pangado nang orang yo gede
0: lah jadi
1: tu yang mekejang lantasan jak bagus mekejang jenek banyak siapa sih lor ya kurang
0: mekejang aden dulu nanya
1: iya kaden tiang kurang tiang kurang
0: kadung kadung
1: iya lantasan perbedaan perbedaan
2: Rompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
3: Pokoknya kau
1: aneh merasa kelebihan isinan dek sangsane ketunan.
0: Jadi
1: iya nane ketunan jangan sombong tidak mau minta tolong
0: sini lebih
1: itu adane nak tiwas mau semung
0: mau semung
1: yang jalan itu ada nak orang tiwas
0: ada nak tiwas mau semung jak masih ngelampu ngaku kan ngelah-ngelah ada masih nak sugim mau kumo-kumo lacur
1: itu adane sugih tumat dadah
0: sugih tumat cara kajau nih
1: nah bengelah kita apa nak ide
0: aja bengelah mah kita apa nyokot lah dimbal ada gitu isin gumi kan ada
1: mana boleh kita, yen jani, yen boleh tawang kita isin gumi. Bagaimana kita bisa hidup selaras?
0: Nah, ini kan ini ada penting.
1: Aden, kita mengerti dengan dia, dia pun harus mengerti dengan kita.
0: Aduh, sandukan Erwin Robinedon itu pasti ampun wenten ring jagane.
1: Wayah-wayahane,
0: Bu. Jenang yang wayah.
1: Nene, adone wayahane.
0: Yo, kenten ngene.

0: nagagapan uling nyamo di karangasam na di.
1: Napi di kinapi?
0: Ntal ko nila karan ni.
1: Dua, ara ni.
0: Oh, bedi gini, do nak ini juga bedi. Anuan pengangat tubuh, misi jung ni misi. Misi bagian kidang.
1: Ijali wadah bagian kidang. Tangan bagian bikul. Di Bali pun ngelayan bawa. Oh, iya, iya. Mana buaya kena lang.
0: Bikul tu.
1: Apa ada kuda laut tu? Oh,
0: kuda laut.
1: Oh, kira kita cenik ni. Wayah. Dong ni bawa di wayah ni. Rana apa?
0: Ni.
1: Kebar kesiaran anu ni.
0: Sudah dipermentasi sekitar 5 tahun yang lalu ni.
1: Anu mesti menanam berapa?
0: Tanam mesti mati rago bro ni. Artinya yang ngalih ane lubung kan mulu proses.
1: Tanam instan sana ya tanam orang.
0: Segala sesuatu yang instan hasilnya akan tidak baik, akibatnya pun akan tidak maksimal. Jangankan nih itu makanan, kita pun sebagai manusia tidak baik yang instan.
1: Model aja nada miso, nada dua, nada sugi.
0: Itu instan. Perlu proses cara menghitung-hitungan 0, 1, 2, 3.
1: Cek 0, 1, 9. Kita kira-kira siapa yuk?
0: No, ben mundur.
1: Yang kaya nun, mas malu liwat tu kan? Dua asing keliwat ben mundur.
0: Yang ngebut kali 1, 4, 6, 10 kan itu lampu merah atas. Di nomor 1 ben untuk ye barang.
1: Apa kejadian? Aduh,
0: menyenang. Ternyata cina ngilu sedini warna lampu merah.
1: Oh, enten masih kawanin instan kecil. Ada becik nih instan tu miripnya.
0: Ya mula bakal mengaleng-aleng.
1: Nah, instan tu perlu transportasi dan ke rumah sakit. Ya. Nah, itu kan harus cepat tu penanggulangan. Transportasi itu harus cepat penanganan gitu kan. Itu perlu agak cepat-cepat.
0: Sing deh.
1: Hadiah.
0: Itu kan sudah diporsikan.
1: Napi nih
0: diporsikan ya mulu lah kalau cepat untuk ngapo anak sakit, ngapo anak nih perlu pertolongan secepatnya. Ada ambulan. Ambulan itu kan dia punya hak paten untuk itu dengan suara serinonya yang dia berbeda-beda. Yang gini mungkin serinone. Oh, misi jenazah. Ya, kene munyin serino, ngapa nak sakit?
1: Umpung mawasin serino, kadang-kadang nak mekebut mesti dikena aja. Ada aja tepuk bambulan, ya mulut tu wang-wing. Sing apa-apa?
0: Nak ngalih lah.
1: Sing apa-apa? Nah, ngalih kan bisa kali nak gelam. Misi apa, tapi asan pun nak misi nak mati di tengah. Ada jangan ngebut masih, nah. Jak udah ditimpal, don kadang-kadang sampai siapa Yuban?
0: Raga karena tidak mengerti dengan
1: sistemnya.
0: Suara serino tu, nak mula leh, kan kadang-kadang kato, wing, itu kan kadang-kadang ada. Leonardine.
1: Sekali anu dah dina kukul ni.
0: Benar.
1: Kan setiap pukulan tu ada makna. Yang saya kali ada dong jebok ada yang cara jumah ni kaya nak dong ada penangantin. Enten.
0: Saya yang kaya dong kita ama ulung.
1: Itu ada kukul bulus rumah pun
0: yang pidana ngerawasan kukul bulus kudang tulut kena gitu sampai yang ada nepak kukul
1: tulut itu nyokok
0: tulut
1: itu aja lu
0: tulut ya jadi yang ada nak mesin orang walaupun dipukul kudang pukulan
1: jelek kudang kemplangan jelek
0: turang gede kan asing masih
1: boy reh kukul itu pun agang-agang minapno ya sing bang luang kan itu penepuk itu yang nulut dong saya gak munyi masih
0: kan simbol linggo yoni masih itu
1: oh gendan
0: kukulnya bolong Apa yang boleh kan lu? Kan masuk akal.
1: Ya, ya ben jangan di katik katik kukul di bolong
0: itu.
1: Penyir tadi ni.
0: Jadi kukul kene. Ya semeti yang
1: kau. Semeti itu apa? Bahasa apa semeti itu?
0: Palu itu, palu ano totok.
1: Oh. Apa ya sembunyi ni sekarang?
0: Kalau kalian cangkeng sembunyi ni. Tang tang tang tang Sawireh, apapun yang terjadi ini kan ada penyebab nih.
1: Ah, patut.
0: Dugas cenie, rako pidan jahil sebentang ado semut kecak-cak mas nih. Nah, semut cak-cak. Jadi di bawah tubuh orang tu atas aku semut tu.
1: Karena semut lebih dari pengarang.
0: Oh, malas tenang ya.
1: Aduh.
0: Nak hidup mulai yang hidup. Atau karena benda ni.
1: Nih, saya selaku gini.
0: Hei, udah misi ngale botol jenis gitu.
1: Duh, nasdik. Lu ngesan kebiang di ke kolong nih. Ingat, ben pidan-pidan serahino, sewai, selemah, sepedeng. Kena kan kini nang.
0: Mone-mone jemaah dini abah mulai mani-mani tak apa
1: dan. Dan meme demen angwana boreh nabi. Yang seng bang ne sajang-sajang ne berkelas ini singnya. Singnya eme angwana boreh. Yang arak taboh dah orang angwana boreh singnya apa ini anu kita. Ali arak ne segan dino ke dianyar ali ke kubu.
0: Oh kata. Ini sajang rat.
1: Ratang pakudok ada nih boni.
0: Ratang itu katanya lebang.
1: Yeah.
0: Yen lebang itu kan udah mau pumponan.
1: Aduh.
0: Yen tua itu.
1: Sajang mentah.
0: Sajang mata itu mau maro jalih di punyaan barang sama diajang. Yen sajang tasa.
1: Nah niki bos. Tapi ini kan sajang tasa.
0: Berom.
1: Oh.
0: Samireh mau sekap.
1: Mau sekap.
0: Ada nyekap, ada mumponin.
1: Mantan ada mata.
0: Tasa lebang mata.
1: Yang niko campur sami ada yang mesti.
0: Mado onya nyakar ke polo.
1: Nyak melindar gumi.
0: Nah ke walau sing tu tujuh nasi gitu.
1: Iya iya.
0: Apa sih ragakan sebagai pengangat karena sarap-sarap kita tu saat-saat tertentu perlu disentuh.
1: Perlu penghangat.
0: Bang Ben ilade yang ngeriap jur itu.
1: Bang Tan dadu pas liusan masih kan ngendan nang asloki. Angin asam istilah maksud galung-galung angon nganjur-nganjur muluk ah.
0: Nah kembali ben ke Busan tu satu bekerja ngajak ke mobalih
1: kan kan kan
0: nyante ni rago kan bekerja ngajak saling pobalih
1: saling kaden
0: adon maroyo luwung kedas panganggone kaden mulo subuh je kantong
1: tempol
0: padahal nak mulo kebiasaan yo mulo harus apik.
1: Ngelapis sing ngelapis aduh biasa kan yo padut manus manus pinu
0: aduh masih jek seken-seken kena
1: nggih
0: misi kelawan sing
1: di muka ne di riak anu ne muane
0: yen mulo misi kantong ne jek
1: ringah
0: ngarep kempar eh nyek cara bong ne mata tu
1: enten
0: sing ilang untul baru ngeken
1: yang puyung ana sing
0: ini lato
1: jatuh di bong ora ana
0: istilah ini jaro sing tentu di bong
1: jadi
0: lenge ini jaro siap menjunan.
2: Prasasti Blancong atau Blancong adalah sebuah prasasti yang memuat sejarah tertulis tertua tentang Pulau Bali. Pada prasasti ini merujuk kata Wali Dwipa yang merupakan sebutan untuk Pulau Bali. Prasasti ini bertarik 835 Saka atau 913 Masehi dan dikeluarkan oleh seorang Raja Bali yang bernama Sri Kesari Warmadewa. Prasasti Blancong ditemukan di dekat Banjar Blancong, Desa Sandurkau, di daerah Sandur dan Pasar Bali. Bentuknya berupa pilar batu lintasan 177 cm dan bergaris tengah 62 cm. Prasasti ini unik karena bertuliskan dua macam huruf, yaitu huruf pranegari dengan menggunakan bahasa Bali kuno dan huruf Kawi dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Prasasti Blancong sejak ditemukannya oleh Stutterheim sekitar tahun 1930, kondisinya sudah agak rusak, bahkan ada beberapa baris hurufnya hilang. Situs ini telah terdaftar sebagai cagar budaya dan beberapa kali dikonservasi serta telah dibuatkan bangunan pelindung.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Songket atau Barong Keket adalah barong yang sosoknya menjulang tinggi. Sosoknya menyerupai manusia dengan tinggi 2 kali tinggi badan orang dewasa. Sosok laki-laki dinamakan Jero Gede, sedangkan pasangannya disebut Jerolo. Konon, barong jenis ini dibuat untuk mengelabui makhluk-makhluk halus yang menebar bencana. Barongket merupakan tarian barong yang paling banyak terdapat di Bali dan paling sering dipentaskan. Barong ini juga memiliki perbendaharaan gerak tari yang paling lengkap. Dari wujudnya, barongket merupakan perpaduan bentuk antara singa, macan, sapi, dan naga. Badan barongket dihiasi dengan kulit berukiran rumit dan ratusan kaca cermin berukuran kecil. Kaca-kaca cermin itu bagai permata dan tampak berkilauan ketika tertimpa cahaya. Bulu barongket terbuat dari kombinasi perasok atau serat daun tanaman jenis pandan dan ijuk. Ada pula yang mengganti ijuk dengan bulu burung gagak. Barongket ditarikan oleh 2 orang penari yang disebut juru salo atau juru bapang. Juru bapang pertama menarikan bagian kepala, juru bapang yang lainnya di bagian ekor. Biasanya, barongket ditarikan berpasangan dengan rangde, yaitu sosok seram yang melambangkan adharma atau keburukan. Barongket sendiri dalam tarian tersebut melambangkan dharma atau kebajikan. Pasangan barongket dan rangde melambangkan pertempuran abadi antara 2 hal yang berlawanan atau rua bineda di semesta raya ini. Tari barongket diiringi dengan gamelan semar pegulingnya.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Oh.

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

FM 106,4 MHz program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Om Swastiastu. Rakyat Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar. Rasa gar kita mana titiang nemeni rahinane mangkin redite siongalas juliwar sekali tali nomlikur titiang Agung Krisna. Sida mualih nyarengin ide dane ring pro 4 RRI dan pasar ngentarang acara-acara rahinane mangkin. Geh dumogi sarang sami panggi titiang kena rajeng. Satu ngemulai empat wajan saking ide sang yang widiwasa. Acara sebagai makin rekalan rais kadi biasa kekawitin untuk acara Rahajeng Bali malah coba suetan lagu-lagu rohani Hindu taler siaran acara Surya Puja akan terus nampakin jam 6 semang kelanturang antuk Puja Trisadya. Seusan Puja Trisadya rekalan rai muali titiang nyaringin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik. Ring jam itu semang titiang aturan Gatra Bali, Susan Gatra Bali. Muali titiang nyarengin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali. Jam kuta semang titiang aturan Gatra Bali, Susan Gatra Bali. Nge, muali titiang nyarengin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sia semang. Jam sia semang titiang aturan Gatra Bali, Susan Gatra Bali. Acara satu Bali anak muali nyarengin ide dani kantas puputnya jam dasa semang. Punika rakelan rei acara-acara seni jagian terang titiang ngawit semang ni puniki kantas puputnya titiang bertugas muali jebos ring jam dasa semang. Sedemangkin aturan titiang dumun gesi temang saking vokalnya nih Gung Yevita sekala ni sekala.

0: budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
0: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bagi para pecinta traveling yang mencari destinasi wisata di Bali, Pantai Timbis di kawasan Badung Selatan kini menjadi pilihan menarik. Terletak di sisi timur Pantai Pandawa, Pantai Timbis menawarkan pesona alam yang mempesona dengan pasir putih yang lembut, air laut yang jernih dengan warna hijau toska kebiruan yang eksotis, serta panorama tebing kokoh yang mengelilinginya. Jika tidak hujan, Pantai Timbis direkomendasikan untuk dikunjungi sekitar pukul 2 siang ke atas. Pada waktu ini, air laut sedang naik sehingga pemandangan menjadi semakin cantik dan cuaca biasanya cerah namun tidak terlalu panas. Hal ini memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk menikmati keindahan pantai tanpa harus khawatir terkena terik matahari yang menyengat. Di Pantai Timbis, para pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti surfing dan berenang. Ombak yang cukup menantang menjadikan pantai ini sebagai salah satu spot surfing yang menarik bagi para peselancar. Pantai ini memiliki pesisir sekitar 80 meter dan merupakan pilihan sempurna untuk menikmati keindahan laut Bali. Dengan suasana yang tenang dan asri, Pantai Timbis menjadi tempat ideal untuk menikmati liburan dengan nuansa alam yang memukau.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rakyat Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Agung Krisna kantong nyarengin ide dani, ring sesi acara Rahajeng Bali. Mengawali pagi hari, Rakyat Rai dengan duduk tenang, lan fokus pada pernafasan, utawi bersyukur berdoa kepada Sang Maha Pencipta. Niki ring pagi hari, sida menenangkan pikiran, sedurungi ide dani, ngawitin aktivitas setiap pagi. Ngi. Dimagi sarang sami si dengan mulai yang ketenangan hati, ketenangan pikiran, ngawitin semangnya puniki. Selantara ini, Rakelan Rai, untuk umat muslim dimanapun Anda berada, Krisna kumandangkan adzan subuh untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, pukul 5:15 waktu Indonesia Tengah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Selama melaksanakan ibadah sholat subuh untuk umat muslim dimanapun Anda berada, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat kebaikan. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Suara RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya
2: Bali. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Hingga ratita dan era kalian rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge kantong kesari ditnya Agung Krisna kalian rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Senemangin ngereng piarsang sarang-sarang siaran acara Surya Puja antuk topik hening di tengah bisingnya dunia digital. Kesaringin Bapak Indengah Budiantara.

0: Om Swastiastu. Om Manubhadrah Kratawiyantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma, pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, semoga kita semua hari ini selalu berada dalam keadaan sehat, pikiran yang jernih, hati yang tenang, serta selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa. Kembali lagi bersama saya, Inengah Budiantara, penyuluh agama Hindu, Kementerian Agama Kabupaten Badung. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan, mungkin kita alami setiap hari tanpa pernah kita sadari. Yaitu tema itu adalah hening di tengah bisingnya dunia digital. Umat Sedharma yang berbahagia, tema ini kita angkat karena kita hidup di masa yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Jika dulu, manusia membutuhkan waktu untuk menerima informasi, maka sekarang, informasi datang tanpa harus kita minta. Setiap saat, setiap detik, selalu ada pesan, berita, gambar, video, dan berbagai bentuk komunikasi yang masuk ke dalam kehidupan kita. Bahkan sebelum kita benar-benar menyadari apa yang kita rasakan, pikiran kita sudah lebih dahulu dipenuhi oleh berbagai hal dari luar diri kita. Disinilah perubahan besar itu terjadi. Bukan hanya perubahan teknologi, tapi juga perubahan dalam cara manusia merasakan ketenangan. Kita hidup pada masa yang sering disebut sebagai era digital. Pada masa di mana hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari teknologi informasi. Komunikasi menjadi sangat cepat. Informasi mengalir tanpa henti. Dan jarak seolah tidak lagi menjadi penghalang. Di dalam satu genggaman tangan, kita bisa mengetahui apa yang terjadi di berbagai tempat. Kita bisa berbicara dengan siapa saja tanpa harus bertemu langsung. Kita juga bisa mengikuti berbagai peristiwa dalam waktu yang hampir bersamaan. Semua ini tentu membawa kemudahan yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Akan tetapi, di balik kemudahan itu, ada perubahan yang perlahan tetapi sangat nyata dalam kehidupan batin manusia modern. Kita semakin mudah terhubung dengan dunia luar. Tetapi di saat yang sama, semakin sulit terhubung dengan diri kita sendiri. Kita semakin cepat menerima informasi, tetapi semakin sulit untuk merasakan ketenangan. Jika kita perhatikan kehidupan kita sehari-hari, hampir tidak ada lagi ruang yang benar-benar sunyi. Bahkan ketika tubuh kita sedang beristirahat, pikiran kita masih terus bekerja. Ketika kita membuka ponsel saat bangun tidur, lalu langsung disambut oleh pesan, berita dan informasi yang datang bertubi-tubi. Tanpa kita sadari, hari kita dimulai bukan dari kesadaran diri, tetapi dari arus dunia luar. Pikiran kita langsung masuk ke dalam keramaian informasi sebelum sempat benar-benar hadir dalam ketenangan. Hal ini terjadi terus-menerus hingga kita tidak lagi merasakan apa itu hening. Kita terbiasa dengan suara notifikasi dan rangsangan tanpa jeda. Di dalam ajaran agama Hindu, kondisi seperti ini sangat erat kaitannya dengan pengendalian pikiran. Pikiran dipandang sebagai pusat dari seluruh pengalaman manusia. Dalam Bhagavad Gita Adiyaya 6 Sloka 5 disebutkan, pikiran adalah penyebab keterikatan sekaligus penyebab kebebasan manusia. Sedalam sloka ini mengandung makna yang sangat dalam dan luas. Ia menjelaskan bahwa keadaan manusia tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi dalam luar dirinya, tetapi terutama oleh bagaimana ia mengelola pikirannya sendiri. Ketika pikiran tidak terkendali, manusia akan mudah terikat pada kegelisahan, kecemasan, kemarahan, dan berbagai reaksi emosional terhadap dunia luar. Bahkan, hal-hal kecil dapat terasa besar ketika pikiran sedang tidak tenang. Namun sebaliknya, ketika pikiran kita dilatih, disadari, dan dijaga, maka manusia akan mampu melihat kehidupan dengan lebih jernih. Ia tidak mudah terseret oleh keadaan, tidak mudah bereaksi berlebihan, dan tidak akan mudah kehilangan arah. Dalam konteks kehidupan modern saat ini, sloka yang saya sebutkan tadi menjadi sangat relevan. Dunia digital tidak dapat kita hindari. Namun, bagaimana cara kita merespon dunia digital itulah yang menentukan kualitas hidup kita. Dua orang bisa menerima informasi yang sama, tetapi reaksi batinnya bisa saja berbeda. Yang satu akan menjadi gelisah, dan yang lain akan tetap tenang. Begitu pula sebaliknya. Perbedaannya terletak pada keadaan pikiran. Jika kita melihat lebih jauh, banyak kegelisahan manusia modern bukan berasal dari masalah besar. Justru seringkali berasal dari hal-hal kecil yang masuk ke dalam pikiran tanpa disaring. Notifikasi yang terus muncul, informasi yang terus berganti, komentar dari orang lain, berita yang belum tentu benar. Semua itu masuk tanpa henti, lalu bercampur dalam pikiran. Lama-kelamaan pikiran menjadi penuh, tetapi tidak teratur. Seperti ruangan yang terus diisi tanpa pernah dibersihkan. Dalam keadaan seperti ini, manusia akan merasa lelah, tetapi tidak tahu apa yang sebenarnya membuat ia lelah. Ia merasa gelisah, tapi tidak memahami dari mana sumber kegelisahannya. Nah, disinilah kita mulai memahami pentingnya hening. Hening bukan hanya sekedar keadaan tanpa suara. Hening adalah keadaan batin, di mana pikiran tak lagi dikuasai oleh arus luar, tetapi kembali berada dalam keadaan yang lebih dalam. Hening adalah kemampuan untuk berhenti sejenak dari sesuatu yang tidak perlu, dan kembali menyadari diri sendiri. Dalam keadaan hening, manusia tidak sedang kosong. Justru dalam hening, manusia menjadi lebih penuh kesadaran. Ia mulai melihat hidup dengan lebih jernih. Ia mulai memahami dirinya sendiri dengan lebih dalam. Dan ia mulai menyadari apa yang benar-benar penting dalam hidupnya.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Adik kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Umat Sedharma yang berbahagia, untuk mencapai keadaan yang seperti ini, kita tidak perlu meninggalkan dunia modern. Kita pula tidak perlu menjauh dari teknologi atau kehidupan sosial. Yang kita perlukan adalah kemampuan untuk mengatur hubungan kita dengan semua itu. Kita bisa tetap menggunakan perangkat digital, tetapi tidak harus selalu berada di dalamnya. Kita tetap bisa menerima informasi, tetapi tidak harus mengonsumsi semuanya. Kita tetap bisa terhubung dengan orang lain, tetapi tidak harus kehilangan diri sendiri. Ada kalanya kita perlu memberi jeda. Tidak semua pesan harus langsung dibuka. Tidak pula semua informasi harus selalu langsung direspon. Tidak semua hal harus segera ditanggapi. Dan dalam jeda kecil itulah, pikiran mulai kembali menemukan ruangnya. Dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita mulai dari hal sederhana. Misalnya dengan tidak langsung membuka ponsel saat bangun tidur. Kita memberi waktu beberapa menit untuk menyadari nafas, tubuh, dan menyadari keberadaan diri kita sendiri. Atau mengambil waktu singkat di tengah hari untuk berhenti sejenak dari segala aktivitas digital. Duduk diam tanpa gangguan, meskipun hanya beberapa menit. Hal sederhana seperti ini, jika kita lakukan secara konsisten, perlahan akan mengembalikan kemampuan kita untuk merasakan hening. Keheningan juga bisa kita temukan dalam doa. Ketika kita bersembahyang dengan tulus, tanpa terburu-buru, tanpa terganggu oleh pikiran lain. Disitulah sebenarnya kita sedang melatih keheningan batin. Doa bukan hanya hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga proses menata kembali pikiran yang semrawut menjadi lebih teratur. Dalam doa, kita belajar berhenti sejenak dari dunia luar dan kembali kepada kesadaran yang lebih dalam. Selain itu, kita juga perlu belajar membatasi konsumsi informasi. Tidak semua hal harus kita ketahui. Tidak semua peristiwa harus kita ikuti. Dan tidak semua pendapat harus kita tanggapi. Dalam kehidupan modern, kemampuan untuk tidak bereaksi berlebihan adalah bagian dari kebijaksanaan. Karena tidak semua hal yang kita perlu lihat menjadi bagian dari beban pikiran kita. Jika kita renungkan lebih dalam, banyak kegelisahan manusia sebenarnya lahir dari ketidakteraturan pikiran. Bukan hanya karena hidup terlalu berat, tetapi karena pikiran terlalu penuh. Ketika pikiran terlalu penuh, manusia kehilangan kemampuan untuk melihat dengan jernih. Karena itu, hening menjadi sangat penting. Hening memberi ruang bagi pikiran untuk kembali tertata dan memberi kesempatan bagi manusia untuk hidup dengan lebih sadar. Dalam kehidupan yang ideal, manusia tidak hanya aktif secara fisik, tetapi juga tenang secara batin. Ia bekerja dalam fokus, tapi tidak terburu-buru dalam pikiran. Ia berinteraksi dengan orang lain, tetapi tetap menjaga kedamaian dalam dirinya. Ia menggunakan teknologi, tetapi tidak dikendalikan oleh teknologi. Inilah keseimbangan yang menjadi kunci kehidupan modern. Dan pada akhirnya, kita diajak untuk menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita lakukan, tetapi tentang bagaimana kita menjalani setiap momen kehidupan. Dalam dunia yang semakin bising ini, kita tidak harus ikut menjadi bising. Kita masih bisa melangkah dengan tenang. Kita masih bisa berpikir dengan jernih. Kita masih bisa hidup dengan kesadaran. Semua itu berawal dari satu hal sederhana, yaitu memberi ruang hening dalam diri kita. Umat Sedharma yang berbahagia, dari seluruh renungan yang telah kita sampaikan, ada beberapa hal penting yang dapat kita tarik sebagai kesimpulan. Pertama, kehidupan modern yang serba digital memang membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi akan menjadi lebih cepat, komunikasi menjadi lebih mudah, dan jarak tidak lagi menjadi hambatan. Namun di sisi lain, arus informasi yang tidak pernah berhenti juga membawa tantangan tersendiri bagi ketenangan batin kita. Pikiran menjadi lebih mudah. Perhatianmu menjadi terpecah, dan manusia perlahan kehilangan ruang untuk hening dalam dirinya. Karena itu kita diajak untuk kembali menyadari pentingnya menjaga pikiran. Dalam ajaran agama Hindu, pikiran adalah sumber dari keterikatan sekaligus pembebasan manusia, yang artinya kualitas hidup kita sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola pikiran itu sendiri. Jika pikiran kita tidak terjaga, maka kita akan mudah gelisah, mudah terpengaruh, dan mudah kehilangan arah. Tetapi, jika pikiran kita jernih dan terkendali, maka kita akan mampu menjadi hidup dengan lebih tenang, bijaksana, dan seimbang. Melalui renungan ini, mari kita melakukan refleksi diri sejenak. Sudahkah kita membeli ruang hening dalam kehidupan kita sehari-hari? Sudahkah kita tidak hanya sibuk terhubung dengan dunia luar, tetapi juga sempat terhubung dengan diri sendiri? Karena seringkali ketenangan itu tidak hilang. Ia hanya tertutup oleh terlalu banyaknya hal yang kita konsumsi setiap hari. Maka yang kita perlukan bukan selalu hal baru, tetapi kesempatan untuk berhenti sejenak, menarik nafas, dan kembali menyadari diri kita sendiri. Hening bukan berarti menjauh dari kehidupan. Justru dalam hening, kita belajar menjalani kehidupan dengan lebih sadar, lebih tenang, dan lebih bermakna. Mak Sedharma dimanapun berada, sebelum saya mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian terhadap kata-kata yang kurang berkenan, kekurangan dalam penjelasan, atau hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan umat Sedharma sekalian. Segala kebenaran datangnya hanya dari Ide Sang Yang Widiwasa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, ketenangan batin, dan kemampuan untuk terus menebarkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya tutup dengan Paramusanti.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

bareng kedingkling di Pura Luhur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barong kedingkling juga disebut dengan barong blas-blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari barong kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pegelarannya. Salah satunya di Pura Luhur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Pada barong kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari barong kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada barong kedingkling yang terdapat di Pura Luhur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah, sehingga perwujudan barong kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ida Betara Sakti Nawasanga. Tarian dan gamelan barong kedingkling di Pura Luhur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari barong kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan kekelentingan yang memiliki suara yang sangat khas.

Lang tekit pratiak seukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sekananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

Dianing wenten anake sane nenten nanang modane punia nenten nanang ngemargyang berade yogo miwah tape raris mowongah nunas kewirian wiaden kesenengan majang reng ide sang yang widiwase sekadi momakse pedewekan ipun pacang kebalikin pengabdin ipun kesengsaran kenerakan pacang kepangih dan surut-surut kesakitin antuk rajah tamah kededah antuk sakit hati ngiring ngulangan pikayun sareng-sareng nguncarang puje Dri Sandiyo.

снуасти арутраски. У арусо ахуария пир пито.

Ronnie Kitongkori Mamu Chia Soru Apopi.

0: Rahajeng, Rahajeng Bali.
1: Rahajeng Lasana yang persembahyangan puja Trisandya Majareng Matindus Dharma ring dijejep pademagena dumugi ide Sang Hyang Widiwasa satem mepajak rayuan lan kerajengan ri irage sareng sami jagat lan stagingnya ne. Rekelan rai muali kesare ing titiang Agung Krisna rekelan rai nyarengin ide dane ring sesi acara Rahajeng Bali. Sare mangkin pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik. Rahajeng Majareng ide dane sani sampun ngawitin aktivitas sering ngerahinan yang mangkin ge pasti ke hari Minggu boleh galah libur kinten ge boleh galah kumpul lah sarang keluarga tercinta. Nah rekelan rai majaring ide dane ge ring hari Minggu puniki yening boleh galah libur pasti ke waktu yang baik kinten ge untuk bisa menenangkan pikiran mengistirahatkan tubuh dan pikiran. Nah, berikan kesempatan untuk diri sendiri nge untuk beristirahat ring hari Minggu, bebaskan pikiran dari segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan nge lan nikmati hari Minggu puniki untuk refresh kenten nge menyegarkan tubuh lan pikiran, kumpul sareng keluarga, sareng alit-alit drene. Pasti ke sida membangun suasana hati lan pikiran yang lebih positif, sida membangun komunikasi yang lebih baik di antara anggota keluarga. Dan pasti ke rekalan rai yang sampun galahi libur hari Minggu puniki bisa melakukan diet media sosial. Dua ning salah satu faktor penyebab kegelisahan dalam hidup pinggir punika media sosial. Gering media sosial pasti kesida menemukan banyak orang memamerkan segala sesuatu yang menarik dan terkesan bahagia. Padahal niki belum tentu kenyataannya demikian. Dua ini gak sapunike. Tapi wasannya batasi diri untuk menjelajahi media sosial ring hari Minggu, hari libur, kenten nge. Dedikasikan satu hari puniki, satu hari yang berharga puniki, kenten nge setiap hari berharga, sake wanten niki. Dedikasikan hari libur, kenten nge untuk menjalani kegiatan yang benar-benar nyata nge. Sekadi berolahraga, jalan-jalan, kumpul saleng keluarga, sarang sawitre, manggenis sida menciptakan kebahagiaan, lan jangan sampai menciptakan kekhawatiran. Tapi male benjang hari Senin sampun ngawitin aktivitas mulai ring genah pekaryan Minggu puniki diisi dengan kegiatan yang positif dan menyenangkan.
2: Aku nih agak rame-rame nih. Kaki jin nih yang punya nih.
3: Minum.
2: Wih bangke, minum. Minum mana wih bane?
3: Itu dagang juga kan.
2: Ijo.
3: Ring dikit.
2: Oh dagang tua gitu.
3: Oh masalah tipis gampang. Ini tipis.
2: Wih bosi.
3: Nah. Nah, kalau gini, yang sendadu jadi itu, sendadu.
2: Sendadu minum, kalau minum kan di mabuk sih.
3: Nah.
4: Kadang-kadang setiap kuat. Saya kan kuat. Ada yang ada. Ada yang ada.

Sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Seperti namanya, tulak atau tolak yang artinya menangkal secara magis. Kayu tulak diyakini oleh masyarakat sebagai kayu yang dapat menolak bahaya. Secara magis juga diyakini sebagai tanaman penangkal setan atau roh-roh jahat yang mengganggu kehidupan manusia. Maka dari itu, kayu tulak biasanya ditanam di depan pintu masuk pekarangan. Hal ini diharapkan dapat menolak segala sesuatu yang bersifat tidak baik dari sisi niskal atau gaib. Penggunaan kayu tulak sebagai sarana upakara adalah pada bagian batang dan daun tanaman ini. Biasanya digunakan dalam upacara pemelaspasan, pecaruan, catur, dan biakala. Kayu tulak secara filosofis dan magis sebagai penolak bala dalam upacara buteyatnya.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Mulai kesara yang ditiang Agung Krisna Rekalan Rai ring acara Rahajeng Bali. Sari makin ditiang informasikan perakiraan cuaca wilayah Bali. Rahinane makin reditis yang olas Juli. War sekali tali 6 likur saking Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah 3 Bali. Rainan namakin Rakelan Rai Kabupaten Jemberana diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 79 sampai 98%. Kabupaten Tabanan diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 24 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 79 sampai 97%. Kabupaten Badung Rahinane Mangkin diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 70 sampai 98%. Kabupaten Gianyar Rahinane Mangkin diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 72 sampai 95%. Kabupaten Klungkung Rahinane Mangkin diperkirakan cerah kisaran suhu 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 67 sampai 97%. Kabupaten Bangli Rahinane Mangkin diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 78 sampai 99%. Kabupaten Karangasem Rahinane Mangkin diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 21 sampai 27 derajat Celcius, kelembaban 71 sampai 97%. Kabupaten Buleleng Rahinane Mangkin diperkirakan berawan kisaran suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 66 sampai 91%. Lan Kota Denpasar Rahinane Mangkin diperkirakan cerah berawan kisaran suhu 24 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 75 sampai 98%.

0: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya
4: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
1: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Wali Kisari Titi Agung Krista Rekelan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Nah, Rekelan Rai majereng ide dane sane menawi ring hari Minggu puniking menawi te sampun medui agenda. Jadi menikmati hari Minggu kenten nggih. Nah, becik pisan Rekelan Rai ide dane tiosan memberikan kesempatan untuk tubuh dan pikiran mengenai sudah beristirahat nggih, melarapan melakukan kegiatan yang positif nggih, tetap aktif bergerak ring hari Minggu puniki. Sampunah hanya bermalas-malasan di tempat tidur kenten nggih. Nah, ide dane bisa melakukan berbagai kegiatan sekadi menawi tebar olahraga bersama keluarga tercinta yening ring gena ide dane niki wonten gena-gena sani nglaksanakan car free day ring hari Minggu niki becek ide dane yening meluangkan waktu ring hari Minggu puniki untuk melakukan kegiatan car free day olahraga bersama kenten nggih sinambi kumpul sareng keluarga tercinta. Nah, ide dane teler presiden menggunakan kesempatan dari hari Minggu puniki nggih untuk bisa membebaskan beban pikiran dengan berkumpul bercerita majareng keluarga kenten nggih utawi sawitre-sawitre nggih pastike bisa melepaskan segala keluh kesah kenten nggih lan pikiran perasaan sudah lebih plong dadosne suasana hati bisa merasa lebih bahagia kenten nggih. Nah, menikmati hari Minggu melarapan antuk mengguna-guna aktivitas positif pastikan sidang wantu mengisi kembali energi yang hilang beban pikiran kenten ge mang denis siap muali jagi beraktivitas ring hari Senin benjang.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kanteng Gesar Yuditya Agung Krista Rakelan Rai ning acara Rahajeng Bali. Gala sampun nampakin jam 7 semeng Rakelan Rai malah jebas sigilan turang titiang. Acara puniki nggih susan Getra Bali majari ide dene sani arsa nyarengin taler dadas malah jebas ring on air 0361223361.

Rakadan Rai Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan seiring seluruh wilayah Bali telah memasuki musim kemarau. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026 dengan potensi peningkatan risiko kebakaran, kekeringan, serta gangguan sektor pertanian. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Provinsi Bali, IGD Agung Teja Busanayatnya di Denpasar mengatakan terkait potensi krisis air bersih, BPBD telah memetakan sebanyak 315 desa yang berpotensi mengalami kekeringan, termasuk sejumlah desa di Kabupaten Karangasem. Namun hingga saat ini belum ada laporan maupun permohonan distribusi air bersih dari masyarakat. Meski demikian, BPBD telah menyiapkan langkah antisipasi melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dukungan program penyediaan air minum dan sanitasi dari pemerintah pusat. Armada mobil tangki air juga disiagakan apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk melayani daerah yang mengalami krisis air bersih. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
3: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
4: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
5: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
6: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Muali kesarayan Titi Agung Krisna Rakelan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sis mang mali jebas nggih. Ringgalahe puniki ide dane taler dados jarengin ringgala on air 0361 223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878988224200 0878988224200. Rekelan Rai semang nemangkin pacang mausa ngeninin indek penyakit asam urat. Nah, asam urat puniki pina ke kondisi yang menyebabkan gejala nyeri yang tak tertahankan, pembengkakan talar adanya rasa panas di area persendian. Semua sendi di tubuh berisiko terkena asam urat. Sakiwantan sendi yang paling sering terserang asam urat puniki inggih punika jari tangan. Ini sampun persendian jari tangan puniki nyeri-nyeri. Nah, coba dicek apakah asam uratnya tinggi. Ngelantur lutut. Nah, pergelangan kaki lan jari kaki. Dika coba dicek. Nah, pike jari tangan, utawi lutut, utawi pergelangan kaki lan jari kaki punike terasa nyeri-nyeri. Kenten, nge. Coba dicek asam uratnya, nge. Nah, umumnya penyakit puniki dapat lebih mudah menyerang pria, khususnya yang berusia di atas 30 tahun. Pada wanita, penyakit asam urat puniki dapat muncul setelah terkena menopause. Nah, rasa sakit yang dialami pengidap asam urat puniki dapat berlangsung selama rentang waktu 3-10 hari dengan perkembangan gejala yang cepat kentenge dalam beberapa jam pertama. Nah, seringkali rekelan rai masyarakat salah kaprah lan menyamakan penyakit asam urat punike dengan rematik. Nah, padahal rematik puniki istilah yang menggambarkan rasa sakit ring persendian utawi otot yang mengalami peradangan. Nah, rekelan rai nggih wonten beberapa gejala penyakit asam urat puniki, nggih ciri-ciri asam urat biasanya ditandai dengan rasa nyeri khususnya di jempol kaki. Waduh. Duhani niki berasa di jempol tetia niki agak nyeri-nyeri kenten nggih jempol kakinya nggih. Nah, ciri-ciri asam urat ring kaki puniki sangat umum dialami oleh pengidap asam urat. Nggih, coba dicek di jempol kaki ide dani. Nah, pikir terasa nyeri-nyeri kenten nggih. Ya diastun asa punika kondisi puniki terjadi di bagian sendi manapun nggih. Nah, sendi tiosan yang sering terdampak asam urat puniki pergelangan kaki, lutut, siku, pergelangan tangan, lan jari tangan kenten nggih. Utawi jari kaki talar nggih termasuk jempol kaki punika. Nah, rasa sakit yang paling parah niki terjadi dalam 4 hingga 12 jam pertama serangan penyakit asam urat. Nah, napi ke ida dane rekelan rai nggih nanin mengalami nyeri puniki dicecek kenten nggih. Tiosan punika rasa tidak nyaman dalam jangka panjang, kenten nggih rasa tidak nyaman ring sendi ngelantur peradangan lan kemerahan nggih. Ciri asam urat tinggi bisa ditandai dengan sendi yang membengkak, terasa lunak, hangat dan tampak merah. Kenten nggih. Nah, saat asam urat berkembang, niki pastikan ide dane tidak dapat menggerakkan persendian secara normal. Sakit lutut kenten nggih nyatanya bisa menjadi pertanda penyakit puniki nggih. Nah, napi ke ide dane nanin merasakan utawi mengalami penyakit asam urat puniki, pun napi ide dane napi ke langsung pergi ke dokter utawi ngangge obat yang alami-alami kematan dulu sang berbagi cerita malah jebas sering lan telepon gala on air 223361.

0: Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Agung Krisna nyarengin ide dane ring acara Rahajeng Bali. Ge kantos puputnya jam sih semang Bali jebos. Sane Arsa nyarengin urusan ring lan telepon 0361223361. Napi ke ide dane nanin mengalami asam urat puniki kenten ge. Nah, durusan berbagi cerita ring lan telepon 0361223361. Ge penelpon ka pertama Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Agung Krisna.
0: Inge, selamat pagi Mbak Indira.
1: Selamat. Selamat pagi Mewali.
0: Inge, punapi gatre niki.
1: Gatre itu namun ikian mantan ataupun faktor U kan ampun bisa mencuek.
0: Kenten inge, inge.
1: Bikin ini Jerman, mereka nyolek setuju.
0: Setuju, setuju, nge.
1: Cuaca hari ini ngerimes aja.
0: Ya, dan pasar mendung-mendung saja, Niki.
1: Kan wau ampun nih, Kang, di kentan nge. Pergerakan cuaca akhir rumah. Ternyata betul nih, ngerimes.
0: Nge, nak sampun kentan, tapi ampun ngena di kukun, diangannya selam, Niki.
1: Oke. Putek nih, kelihatan selam.
0: Aduh, nge.
1: Ya, biasanya ngerimis boleh, masih sama jalan-jalan, ping silu.
0: Oke, itu asane enten boleh jalan-jalan, puruh asane mbah nge.
1: Nge,
0: kene jampi-jampi pedagang peken asane nge, nge. Nge, nge.
1: Krisna pasti kan pun kena nge.
0: Kena, niki.
1: Neriko napi wau tope mengenai asam urat.
0: Asam urat, nani asam urat niki nyeri jempol kaki ye.
1: Niko ampun nak sayi ni jempol kaki sebut tipis saja nama.
0: Aduh.
1: Jempol jari
0: ini lapak
1: ini yang tipis maksudnya. Oke. Tapi yang periksa itu kan lansia tiap akhir bulan itu dan kelihatan apa cuma kolesterol kan.
0: Oh iya ya kolesterol iya. Okay. Lebihan api ini kalau lebihan kulit guling nih kan.
1: Enggak kok.
0: Kede, Pak. Aduh, pantas umuduhan setiap pagi panguan jalan-jalan deh.
1: Ini kok yang kiri jalan-jalan siang nih. Nah, kan siang bagian jam tengah solan enggak tuh ngali beginyol itu jadi ya. Siang pun
0: biasanya jalan-jalan sambil olahraga gitu. So jalan-jalan nasi guling abungku sama dia pocol jalan-jalan.
1: Ini nak niko suami ajak sampun umur niko nikahnya tinggi nak lansia niko nak apun pun nikah kencan kencan aku makin atasi untuk makan kencan nabi pasien di atas mengatasi makanan niko kencan
0: sepanjang nujan mengelekan.
1: Memang matahari bersinar kita berjemur.
0: Aduh, gini.
1: Kita masuk sedang nyaringin. Hari itu kiriman yang anggur tiang aduh di perempat aduh.
0: Ah, kiriman anggur?
1: Nge, di bis yang kirim anggur nih ke sarang siro di bis siaran nih ke putri kayak gitu.
0: Baduh, ampun amlas menawi ten, tapi no, kayaknya bon nih mantan nih.
1: Reuni dangdut mau kita nak boleh reunian ke kintan ke kebun anggur tu.
0: Okay, tapi
1: ini ni kompon pas ngontak radio ke Jumai ya kirimin kan buah anggur malu kintan.
0: Buah anggur sekan tapi gambar buah anggur nih gitu.
1: Gambar foto anda ni ke anggur sekan ke foto nak baru tulis jalan-jalan. fotonya ya.
0: Oke, tenampun nu bonbon dengan mbak.
1: Mah foto kan anggur beneran,
0: kan? Oh iya, deh peh nge.
1: Ini ampun boleh nak niko, kenapa ya menikah untuk samurat nge. Dokter menyarankan genten jalan-jalan harus. Habis jalan-jalan, pulang duduk. Niki dia nak negak tu nak majujuk dia menjalan-jalan niki.
0: Nge, majujuk sambil ngantos orderan nge, niki rauh.
1: Kan disarankan sama dokter yang pas di lansia itu habis jalan senam tuh jangan duduk ibu nenek kenten apa
0: gitu. Yan ngajeng wae ya duduk kenten.
1: Ngajeng duduk ya kan dah dosa tu masih menjujuk nih kau kenten kau betak pasti senelakun
0: nih kau pun. Inge suksema ba.
1: Suksema galah ya kena. Ampun mbah boleh ngaturang gagapan ring propat bibi kencan. Mangke kira yang di sini niki tante Bu Eka batu bulan dalernya. Niki jero kuku aja jero Eka nyarengi niki atuh.
0: Suksema nge, suksema.
1: Ya mun niki dumon. Alka mangku sedani ampun nyolek. Kajang nge Krishna galah wali yang mas nepduk Pramo Santi. Santi.
0: Inge, susma majareng Ma Indira, inge sane sampun nyarengin. Selamat pagi, Nini Hayuna. Dumugi sarang salmi tata kenak kenten inge. Cuaca rem-rem. Agung Krista selamat bertugas, inge susma taler inge. Ngalantun niki wentan Ibu Janura reng Bangli. Dumugi kenak rahayu sarang salmi inge. Mali buka titiang gala on air reng line telepon 0361 223361 inge. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Semang, Gong Gek Cantik.
0: Inge, selamat pagi, Gong Myang Yoga.
2: Bunga di atas meja, Pak.
0: Inge, sampun asane boleh penyemang ya, Niki, nge.
2: Wah, udah ya putih, duci rem-rem boleh sabah, wawah kresean, Gong Gek.
0: Oh, kentan, inge. Niki, nak boleh salam saking Ibu Jero Manuraga, Nike.
2: Ngerani, boleh jemput, Jero cantik kirim nak WA Bu Jero.
0: Niki nak ragane sibuk nih ke latihan tari rejang lent tari ngerejang renteng kenten.
2: Yang tak boleh nyarengin kenten-kenten di sana di bi jam 11 sahur ulim karyo gongge. Kemudian jam 6 sampun si tiang mau tangi.
0: Nih.
2: Masuk gigi, bersikat gigi, nyapu, kenten sabah keresean. Bisa. Mungkin boleh nyarangin jane banyak yang ring semang sampun ring giro kelayu sekar telepon banyak. Ring girone gongge mau ge ari ada yuk gongge.
0: Oh kenten gini
2: yang telepon nih. Tapi ini asamurat gongge.
0: Asamurat nge nanin mengalami niki
2: kastung karo manglu nenten nanin. Asam urat nenten tiang sami normal tiang sering alamin kena kecapean kram gitu.
0: Oh kram kaki berarti nge
2: kram kadang ring kaki manten sampun yang ini asam urat asam karo jaga nih ke kolesterol tiang nenten sih gerak tiang sampun akeh. Niko ngawinang nge
0: nge dumugi kena ngelantur niki nge
2: pulang makan kalor dijaga niko napi nih tenados
0: nge
2: ya kan kantor aktif mekaryo niko ngawinang nge harus jaga diri nge kentan nge penapi nanen ngalamin
0: asam urat nane
2: kering di tiang nge kedinginan niko ngawinang. Ya ngau nyuci-nyuci niko dan senang di tiang kalondri harus nyikatin niko niko
0: terasa lebih bersih nih kengge.
2: Yeah, niko di tiang dan gerak di tiang ke. Niki mana heta wau nimo toyo ngenyiram ya boleh sabah kerebesan kan di tiang ngiram.
0: Niki
2: di rumahku sudah nyarengin, di rumah paring tabanan nyarengin oke.
0: Inge, suksema niki, gomia yoga.
2: Nyonya, sarang bahan dirang, bahan dirang pun. Udah Jerman, munga, sarang niki, BKBB, munga. Gak mau nyemang.
0: Sampun bubo Bali wow niki.
2: Kok itu enak tidak seneng pisan gong. Kadang tidak ngareanin gong ge.
0: Oke, enten niki ingki.
2: Kena jangan kari niko, tidak niko ngen tepang gong ge. Lagi daun pandan, kenten lecek pisan gong
0: ge. Ingki ingki.
2: Kita manen ngentung aja jangan. Nenek Dibi sampun waktu capcai saking tempat makaryo.
0: Oke, enten ini.
2: Tinggal mana sih kalau dijebol singe kang ge.
0: Suk sama.
2: Salam sarang nak alit, sarang sami ring irung ge.
0: Ge.
2: Mana selamat rayu mali bebos budal. Iki siro mali nyala potet.
0: Ingge suk sama nak tenggalah neng oling niki ge ngiring.
2: Semua pun ane mali nyarangnya niki ge. Semua sarang sami ge raja. Yang laturan karyo dulu. Santi.
0: Ingge matur suk sama niki kamu yang yoga ge sana sampun nyaringin. Rakalan rai mali jembas ge mali sanggret titi aring lain telepon 0361 223 3613 sada makin temang domen ngiring biar sang.

bumbung. Bumbung merupakan salah satu golongan gamelan baru yang biasanya berfungsi untuk mengiringi tarian joget bumbung, suatu tarian pergaulan yang ada di Bali. Gamelan joget bumbung disebut juga gamelan gerantang, yaitu gender yang terbuat dari bambu berbentuk bumbung memakai laras selendro 5 nada yang larasnya sama dengan laras pada gender wayang. Adapun instrumennya terdiri dari gerantang 4 sampai 8 buah yang terdiri dari 4 gerantang gede dan 4 gerantang kecil. Untuk iringan tari joget bumbung, gerantang ini juga dilengkapi dengan kendang, ceng-ceng, ricik, kempli, kenang, dan gong sehingga menjadi satu kesatuan barungan gamelan joget bumbung yang mana fungsi dari gamelan ini adalah untuk hiburan rakyat.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Ingera tidak denera kalian rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali ge. Mulai kesaring itu ya Agung Krisna rekalan rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sia semang balik coba sane arsanya rengin nurusang renggala on air 0361 223361 ge muali sabawi tersadinya rengin sanggret itiang om swastiastu. Terputus ge dicoba muali renggalan telepon 0361 223361 ge om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Inge, selamat pagi, Bu Eka.
1: Yang semang genggak, Krisna. Mendung-mendung gagat.
0: Mendung-mendung
1: gading, atuh.
0: Oh, mendung-mendung gading. Inge,
1: tapi artinya nih, ke Yuslam gigis, kalau putih gigis, gitu.
0: Inge, pokoknya kenten lah, nge.
1: Inge. Yantan-yantan nak mau ngelubung, tak pun boleh, nih, ya. Padahal yang awal pun nyolek-nyolek kalah cepat melayat jamah hendirah. Yang yoga mau ungi.
0: Nge, sampun-sampun boleh penyembang nih, Ki.
1: Sampun doya putih hantan itu.
0: Kenten, nge.
1: Kan tentu di tiang itu biasanya wujud banten, sami mau di tiang numas itu. Biar numas ngetepeng, tepeng nge, diki numas nak kuahnya moneh itu.
0: Oh, nge.
1: Kanten masem ya, nge. Jadi nuna selalu buka buah kuah nih kan. Ampun sih lagi waktu ngenek neng ini asam urat. Niko jangan dah ditanya niko nge. Mungkin anak muda pun akeh sakit batis.
0: Ya, betul itu.
1: Tapi mana sebaya tiang niki, sampun kada luar sana niki. Ampun senja niki, gitu bener-bener ini redup matahari yang benang kelot buat terus.
0: Ya ini bu, jero manuraga nak tentain ngeraksa asam urat.
1: Menyen, dan gugu tuh.
0: Iya, niki bukti ini ngirim foto.
1: Nak liunan geboh tuh donan.
0: Niki ngirim foto sedak ngegal rejang renteng tiang kam, tiang.
1: Awas tuh kirim.
0: Oh, nini nih amat oren lo gongge gitu. Ratu.
1: Nggak mungkin seusia kita tuh nggak punya semurat, jangan deh bohong, jangan
0: buang. Oh, kentanin bujuro boba bu nikang ya bujuro tuh.
1: Nah, makin coba tanya Bu Putri pasti walaupun bekerja di kesehatan, nah yang makin kembali makin dokter tuh, dia kan juga sama seperti kita manusia ya. Cumane profesinya berbeda. Banyak mungkin seorang perawat, seorang dokter juga punya penyakit seperti itu. Jangan bohong deh.
0: Aduh.
1: Murah nih dokter, Pak dokter sekarang ibu perawat.
0: Oh, kejut-kejut alisnya Pak dokter mudara gue sama-sama nih gitu.
1: Itu cuma beliau sama seperti kita manusia ciptaan Tuhan juga. Yang mana natu dawak niki kewenten riki safari kesehatan dan bekerja sama sarang apotek. Kalau kene nepi tensi dengan nah biasanya itu kadar gula bagus. Nah, mau dicek keseluruhan asam uratnya dan kolesterolnya tinggi.
0: Oh, wow.
1: Tapi tidak dibilang tingginya berapa gitu loh.
0: Oh, wow. Ibu niki asam urat sareng kolesterol tinggi. Kede-kede ang niki ngajang tes kriuk niki Bu nggih.
1: Kok sampun pasti Ibu senang ngajang goreng-goreng. kalau di tiang pun nuning pasti yang pun gede niki kena kolesterol dengan asam urat yang pun gede. Niki yuk manik wangi nyarangan itu. Ampun nuning di tiang dok ketang sengbes kengken manumas rempeyek kejeli kok tuh nanggi dasar tali tuh nge. Pun gendan buka bekerjumah bungkus sejitas kresek pangyo ngales gitu tuh. Niko ampun asal wengi-wengi asal bos ngidang tidur jang niko ampun bergerak.
0: Kenten sambil nggak drakor sambil makinyuan oh
1: kuping di radio peninggalan di drakor
0: dan keraso ya di plastik gendu gitu
1: semakin medik semakin enak Niko sebenarnya Niko yang kegiatan yang positif petunge. Nonton drakor kuping di radio weh nyep menek nak terus nur saja ragoman milu bareng kelangwan man milu jero chandra nyarangan atuh.
0: Inggih men berarti ketika CA samuratnya tinggi, kolesterol tinggi dikasih obat berarti.
1: Cuma dia kasih vitamin, ada sih obatnya. Ada obatnya dua macam tuh, berupa sirup. Tapi tiang tanumas gitu. Mungkin demun buknya tiang runding demun. Kan berarti ada yang malu mesuang asal bawa bangi di peser beli. Bukan lagi oyongnya tuh.
0: Man keluhannya waktu asam urat sama kolesterol tinggi pun ikan napi. Nyeri-nyeri.
1: Kolesterol tinggi tiang tidak terasa nge. Kalau asam urat tiang terasa.
0: Di?
1: Mungkin ampun modelnya dingin-dingin, mungkin sumbang lututnya nggak sakit ke tuh. Sakit lututnya ampun tengian-tengian hilang bos sakitnya gendana tuh. Niki ciri-ciri asam urat dumun ampun sakit lututnya wenten terus nyebleng manjinah satus gitu yeah. Modelnya biru nih kok napi tuh. Hilang ya mungkin di jokernya lakon nih kok sing pesu-pesu ya.
0: Nah nah doale jakti nih.
1: Banyak hilang sakit gendana. Tane asam urat niki mang pandu nyarangin teko kene kok napi dane tuh asam urat teko nyebleng tuh nak ical tuh sakit ne. Nah mungkin niko ternyata nengok-nengok ya makannya mau keluh sakit kedosnya tuh inge raja nggak tuh pun api niki mang pandu video call yang kan ngangkat
0: man inge sukses bu Aika
1: bu Jerman sama

0: tunggal, kampun kedangkep semua. Gak kampun sini semua.
1: Sampun bubuh Bali niki.
0: Si pengennya menggoreng. Misi kini antak misi kau jukut mekuah. Pirang kak kampun nanti tu dan apa dan ke asam urat.
1: Asam urat ni.
0: Kak nonin tahun 97 di limo ni dia tak mungkin nawang nanti cuma dan asam urat. Ada timpal jak masuk berada di DC yo perawat di Jakarta. Mulai terbukti semua lima tiang mempol-pol lagi boleh di kita di kedel. Orang dia sakit. Asam urat ni dia sesat ya. Banyak yang kebetulan abuk sebenarnya ya. Kalau ada sisa pembengkel muntuh sebengsa kan ada babil. Bahan enam-enam selang harus pelah ni kita ada. Ya. Pelah pas-pas hilang sakitnya ya. Mani dong ajang kini ni dia. Ya nyoh dosing lagi ajang. Padahal terjukut kangkung sih. Kulit filter kejarang yang di buku nak kita sekitar 1.5 tahun nak ragu sengelah kan mau buruk ya di tengah alas ada nyolong jak yang pat-pat ini ada sih dengan gelas kopi sih ada pegi yang ini ya nyoh ni sebo netoh tu sabu ya nyoh kita sebenarnya nak kan ngendak ke sakit ke ngalih kasih yang kulit-kulit filter gusto kan saya sapi neng ya. Kantor polisi milih apa nuna telefon yang kau tawang ada nak dapat tugas ada abang nomor dengan kita. Abang tak sempil orang yang nuna alip pil itu. Abang tak sempil nak kayang jani ya. Anggap 30 tahun tinggal entah nak kita.
1: Geng.
0: Kampun ikut kangkung senjeban ni, nyok senjeban yang bungkak nak yang biasa kan ke?
1: Bungkak napi niki, bungkak gadang.
0: Napi ke bungkak nak yang biasa. Asal ada kelas kan ya, ada gadang ada dengan orang campur ni kan. Yang salah sebut nyok senjeban ni. Anggap dan kocap sampun bersoda kita dan
1: geng sama niki
0: walaupun kami yoga mereka sampun ini Jerman kan ulas niki ngopak gitu kan biasa kan ngadap anu ya kecap
1: ngadap kecap eh guys sukses sama aja lo mangku
0: ada gala mantandu ampun sehat nginap
1: iya setengkara
0: gala wali yang peka
1: ngering
0: om Santi.
1: Inge, suksema jero mangku sudah nih sanes sampun nyarengin. Nge sanetiasan malah nyebas nge muali ring palatan kaping kali acara Rahajang Bali. Jam kutus kantos puput nih jam sih semang malah nyebas.

kuala bulan Januari, jani Februari, mara 2 bulan kan. Menjani ini petang bulan beli ngane. Nyang lah pin 2 bulan nanti beli.

Rakyat Rai, pembangunan nasional dinilai harus dimulai dari desa sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pembangunan desa tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga perlu mengutamakan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dosen pembimbing lapangan program Desa Kerti Bali Sejahtera sekaligus akademisi, Dr. Iputu Ari Astawa mengatakan, masih rendahnya kapasitas pendidikan, kewirausahaan, dan penguasaan teknologi menjadi tantangan utama yang menghambat kemajuan desa. Untuk itu, pemerintah didorong memperkuat program afirmasi pendidikan, termasuk melalui skema satu keluarga, satu sarjana, agar semakin banyak generasi muda yang memiliki kompetensi membangun daerah asalnya. Demikian Gatra Bali kali ini, bersama Agung Krisna, sampai jumpa.